Rake dan Rai Pendataan Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital di Kabupaten Badung baru mencapai 46% atau sekitar 66.000 dari 145.000 kepala keluarga sasaran hingga September 2026. Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan menjadi wilayah dengan capaian terendah, sementara Kecamatan Petang mencatat capaian tertinggi sebesar 72%. Demikian Gatra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

Rekelan rai mausang maupun ika ngedeni indek loloh miwah air rebusan rempah-rempah. Dan iki putri wentan informasi nge saking rri.co.id. Dan iki wentan manfaat dari air rebusan cengkeh untuk kesehatan pasti ka rekelan rai nge. Nah, cengkeh pun iki rekelan rai nintanja dikenal wantah anto digunakan ring masakan utawi minuman. Nah, tetapi taler niki sampun sejak lama dimanfaatkan anggen pengobatan tradisional. Nah, silas nunggil niki cara sederhana anggen mengkonsumsi nika dengan cara merebus nih buah cengkeh punika. Mangda niki poleh air rebusannya nih. Nih. Nah, cengkeh rekelan rai mengandung niki senyawa aktif nih. Sekadi niki wenten eugeneol lan niki wenten antioksidan. Nika senyawa sane pinih becik nih rekelan rai untuk kesehatan. Nah, niki ning rekelan rai mengkonsumsi air rebusan cengkeh rekelan rai nggih wonten makudang-kudang manfaat niki sane preside karasayang. Sekadi niki membantu menjaga kesehatan pencernaan nggih. Air rebusan cengkeh puniki rekelan rai secara tradisional digunakan untuk membantu mengurangi keluhan pencernaan nggih. Sekadi kembung, mual lan rasa tidak nyaman niki ring waduk. Selianan punika, air rebusan cengkeh membantu niki menyegarkan area mulut rekelan rai. Nah, cengkeh niki bersifat antimikroba, nggih, sane membuat niki kerap digunakan dalam produk perawatan mulut, nggih. Dados punika yening air rebusan cengkeh alami pastikan lebih becik malih nggih rekelan rai. Wonten taler niki manfaat membantu meredakan batuk ringan, nggih. Air rebusan cengkeh niki taler sering digunakan ketika tenggorokan terasa gatal utawi mengalami iritasi ringan nggih ring bagian tenggorokan. Nah, wenten taler niki sensasi hangat sane pasti ke pacang diberikan oleh cengkeh ketika niki iraga mengkonsumsi air rebusan cengkeh. Meh, banyak gati niki rekelan rai manfaatnya nih. Untuk punika sampun nang ragu nggih untuk mencoba kalau memang niki cocok sareng obat alami nggih. Mun sakadini ni itawawu nika kan durung cocok jadi kangyang dumun nenten presiden nyoba nggih. Sematan sane lianan sane presiden nyoba niki raris nggih nenten wenten salahnya nih mencoba obat-obatan alami.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Para kelan rai, reng rahinane mangken kingge reng galah jam kute. Sowu sampun nikel putri berbagi informasi ngenenin ini manfaat air rebusan cengkeh untuk kesehatan. Ye. Dan kelan rai pun api niki sampun pernah mencoba cengkeh pun niki kaanggen obat minapnya. Baik nika diminum maupun dibalurkan di tubuh nge nganggen boreh nika. Tapi ke justru tidak suka nge, karena beberapa orang mungkin nenten biasa nganggen cengkeh kenten nge, karena terlalu panas atau mungkin karena aromanya nge. Laris niki sarangin rekelan rai deng 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gak putriku cantik.
0: Ingge, sampun metangi niki.
1: Bermanyapat
0: ya. Oh sampun, ya sampun kenten ya, sampun lewat jam kutus ya. Wawun ini itang orang nak jam kutus kena menjanji.
1: Jalan sampun, dikuli jalan-jalan mere nyampat.
0: Aduh.
1: Makin kalmanus.
0: Ingge, on air.
1: Ya jeneng nas. Tapi dan beberapa nanding banten
0: banten saiban banten nasi nge nge
1: kalau kita
0: rutin nge apa berdua rutinitas kentan kan becek nih ke rutinitasnya nih
1: nge ampun cepi di rumah mah rumah bangun gitu.
0: Oh sampun kentan nge berangkat kerja samian nge
1: di depan sami pun berjalan masuk berjalan baik kentan nge tapi mending menikmati masa tua
0: sih kita gini mbak
1: topik mangkin gatro malu nentak konang gitu
0: faktor lewat dumun gatro ini
1: gatran bahas ampun mesir kan ampun menenang
0: judul asin cik ampun ikin cik encik
1: terang sekali ini kayak yang ampun masuk peminat kan banyak di kedundun ampun masuk panas Ring studio pun api sekitaran itu deh yang buruk.
0: Niki ring studio becek niki cuacanya ini mendukung niki mbah cerah tapi tidak terlalu panas niki becek angin beraktivitas setengkara.
1: Ya putri taler sampun kena mencuernya
0: ring mbah. Setengkara.
1: Mungkin ketope lantas.
0: Niki sampun. Mbah pun api niki pernah utawi seneng niki mengkonsumsi olahan-olahan cengkeh sekadi wau kan bentar rebusannya bentar talo sana ke anggen boreh kenten pun api mbah niki
1: nah ya mbah kan nak sampun meramu nike anten jelolo apa nike napi ramuan mbah nike rebus nike jahe teri pandan arum daun salam cengkeh nike ge daging isen gede kunyit nike ge
0: ya nike setiap hari mbah konsumsi berarti nge
1: setiap hari nike ge kampun kan madwe nono kremos sendiri nike mungkin untuk satu hari ge
0: nge sekalian nike ngarianin nge
1: yang loloh kepidoh nanti masih nike langsung diminum sudah langsung diminum.
0: Nggih, loloh memang langsung nggih pangtis kenten nggih.
1: Nggih, uletnya pun iko setelah dibersihin daun pidoh pakai air yang sudah dihangatkan itu nggih. Kan air kenten nggih. Ngangetin masih mbah endonang
0: masih oh, berarti direbus juga nih ke daun pidoh.
1: Daun direbus bahkan ampun dispenser iya panas nih.
0: Oh iya panas sangen nyiram nggih. Nih. Karena loloh nggih, kalau loloh kan ten dipanaskan male. Bejak-bejak manten nggih.
1: Ya, dong karo ge, ten jembah ten pekomplin nyen ge perut mah.
0: Oh, cocok ya, berarti nggih.
1: Nggih, ya nini nak yati-yati, ya nerbang nini sama sekali, nini cocok.
0: Nggih, wau kenten apa mau sang. Nggih, ten cocok melawan tubuhnya katanya nggih, malah lebih parah takutnya kalau dilawan.
1: Nangin vitamin masih mbak minum nika anu B komplek 12 nika kan ampun ramuan kudang ramuan kata nika
0: hehehe ampun becek nika nge
1: nika rutin masih mbak nika mengonsumsi nika habis makan pagi nika nika nusan mbak membanten sisa banten ajengan ajeng itu langsung betulnya
0: nge becek nge
1: nge susah nika wang minum lantas tablet nika mana saya bang ide vitamin jak nini ah
0: oh kenten berarti mirip niki merek vitaminnya mirip
1: lan mah niki vitamin B 12 B komplek kenten lan mendaging 90 kayak menikah guys.
0: Oh, 90 biji nggih. Satu hari kan satu manten, berarti 3 bulanan.
1: Nggih. Nggih. Dikon pun beli ngajak sana OJAN pun masih berarti
0: nggih. Pun dikirim mangke, mangken sampun gampang kirim-kirim.
1: Nggih. Pun kenten kan kalau kan Mas Wan tak kon nu pertamen mek. Anu gede ampun tak kau win
0: gitu. Iya, iya, setengkara kan becik kenten nggih, sami sayang kenten nggih.
1: Nah, mangkinan eling ya, gak nak bos dan so jadi seorang ibu masih
0: sama ya, gak? Iya, iya, iya, pasti ingat terus nge.
1: Nge, ingat apa yang kewajibannya dia sebagai anak, sampun juga dia setuju dan berhasil 100% dah itu nge, tak 80% kamu harus ingat siapa yang anu ibumu kita, gak? Kesan dulu, nah rutin atau entaragan ingat
0: ya. Iya, setengkara.
1: Sekali dia memberi dia peringatan untuk seterusnya. Iya, setengkara, oke. Napi memang tinggalkan karyo napi yang ini tu nak madolan mendaki rumah. Yang mana kwenten lahan tapi masing bisa.
0: Iya, kan napi yang penting sehat pokoknya. Ini kita kan kwenten juga hiburan.
1: Iya, berdua mau tempat niki kali kwenten. Itu ampun jagadanan
0: sewang ya. Disewakan manten kenten.
1: Tapi aki kayak dulu ya dumun memang yang membuat jamu sampai dibawa ke sekolah-sekolah
0: kayak
1: Medagang kula kan menongosin di kantin kesempatan kita
0: titip nggih heeh.
1: Nggih. Nah, nenen masih mencari dagangan kini gitu kula. Nak seken ban payah kayak mancing ban mengasuh kayak.
0: Nggih, tapi malah kari aktif ring sekolah regas nikah nggih.
1: Jam dulu sore tut mangin celeng, bokong kaya manus, ngoracik pada apa yang kita bikin besoknya. Dan ya, setiap.
0: Iya, perjuangan nih kang, mungkin niki waktunya menikmati masa-masa mungkin yang penting bahagia, sehat, kan?
1: Mungkin bah nikmati,
0: betul. Karena
1: ngubuh celeng, ngubuh bangkung, mau jalan masuk, nak mau nak mas rumah mau cukur lagi kan,
0: gak? Oh iya. Pang praktis nge.
1: Di margi jangan mau don limo, anu limo sun ngayang celeng busa.
0: Oh, pangten kenten mebu. Hingga hingga suksema niki Mbah Indira sampun nyarengin.
1: Sampun ramuan mbahnya nge gak nge.
0: Hingga.
1: Madu selalu niko mau pengo susu kenten ya. Tengkare kita sudah umur miring menjaga kesehatan mangga sanitan kita harapkan
0: niki
1: Mbah Magatre sereng terus dan bah niki Bu Eka jahen ini Jerman kita niki tenungan nge nah mulu aja niki yang pagi nak tabanan mujur kek.
0: Aluh menek semeton tabanan pagi-pagi nggih.
1: Nggih, menika dumun terus jaba terus duba iki mangga status kena lan ayu. Nggih, Pak Di Polo iki nggih mangga kena.
0: Nggih.
1: Aku menika dumun Dek Putri.
0: Nggih, Mbak.
1: Yang sudah lumaken lali salam sama si cantik semoga sehat selalu
0: kan.
1: Salam wali yang masih dapat ke Pramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Mahindira sampun nyarengin ring wawidangan kerambitan. Sanelianan mulai jebos sarangin Putri Malih, nggih. Sekali biasa niki ring 0361 223361.

0: Hund.
1: Jan! Wah, Jan! Woi! Wah, Jan ngapain?
2: Wah, Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
1: Hei, Jan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
2: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan. Makanya

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Rakelan Rai, ring rahina sore mangkin nih kingge. Hamal hijau bos ringgalah jam sia, kantos puput ringgalah jam dasa. Nikah pacang wentan obrolan komunitas, niki kesarangin antuk kemenenak, niki saking kabupaten Gianyar. Nge, mal hijau bos ngiring sarangin niki putri sarang narasumber dua ini, kenten nge. Ringgalah jam sia, kantos jam dasa. Topiknya ini luar biasa niki Rakelan Rai, ngenenen indi rahina tumpak wayang. Nah sekali pun api nika, ngiring masanakan dumun aja bos, mal hijau bos sarangin putri malih ring berempat RRI Denpasar.

Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ida Betara nyeje.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Rakyat dan Rai inflasi tahunan Bali pada September 2026 mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. Tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan termasuk beras, cabai rawit, dan daging ayam ras di tengah kemarau panjang dan ancaman El Nino. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Archie Sarwani, mengatakan risiko inflasi pangan perlu diwaspadai apabila El Nino berlanjut dan musim hujan mundur. Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama tim pengendali inflasi daerah memperkuat gerakan pangan murah, fasilitas distribusi, pemantauan harga, dan kerjasama antar daerah guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Rahajang Semang Rekelan Rai Kanton Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekelan Rai sampun niki metemu renggalah jam sia. Reng rahina senai becek puniki pasti ke pacang wenten niki obrolan komunitas nggih. Sane niki pacang kesarangin anto Kementerian Agama. Reng rahina ni mangkin Rekelan Rai niki rauh narasumber titian nggih saking penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, wenten Ibu Putu Mayon Fatmawati. Om Swastiastu, Ibu.
1: Om Swastiastu. Nggih, rahajeng semang.
0: Nggih, rahajeng Ibu. Salam kenal talar. Nembe niki sareng ge putri.
1: Iya, nggih.
0: Tapi mina prakelan rai di rumah sampun pernah nggih kecunduk ring ambare sareng Bu Mayun.
1: Nggih.
0: Karena sudah sering dikiring pro 4, nggih.
1: Pokoknya kita kerja sama selalu lah dengan ya RRI, semoga tetap jaya.
0: Astengkara. Karena niki pastikah penyuluh ring keagamaan, ring agama Hindu niki kemenak niki nggih. Nika selalu membawakan materi-materi topik-topik niki sane menarik sekali niki deh, Ibu nggih.
1: Nggih astengkara, astengkara.
0: Jadi rakelan rai ring jero griya niki pastikah menanti-nanti taler nggih. Lah niki rahinane mangken wonten topik niki santekan menyambut tumpak wayang niki Bu nggih. Sebentar lagi. Iraga sareng sami pacang niki merayakan tumpak wayang. Niki topiknya ne becik bisa rakelan rai tumpak wayang mari niki menjadi wayang yang baik. Nah, berarti kita semua adalah wayang ya Ibu ya sebenarnya ya.
1: Kan kenten nggih. Kan ada lagu yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara.
0: Iya.
1: Okay. Kita ini adalah wayang-wayangnya, kita yang menjalani dan bagaimana kita berperan itulah yang kita jalani sesuai dengan kondisi kita sekarang ya.
0: Nah, Nika yang menarik Ibu ya, kondisi saat ini. Berarti ada penyesuaian-penyesuaian di situ Ibu. Oke, bagaimana Niki Ibu? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebagai pembuka tentunya ya terkait dengan tumpak rahina tumpak wayang puniki Ibu.
1: Nggih, sok semangat ya. Mewali ya, kembali di yang sapa para pendengar di manapun berada, rahajang semang. Dumugi kena rahajang rahayu sarang sami nggih astungkare. Minap niki kari napi nggih sibuk ngenten ya. Namanya mau hari raya, pasti ke makweh pisan niki nggih. Terutama ibu-ibunya ngitungan mejahitan, ngitungan kelmetanding, ngitungan mebelanja. Napi malih niki makweh menyamo brayo talar niki multi talenta niki nggih kramo istri kramo umat Hindu ring Bali atau apa ya ring di Jawa Magenah. Nah, ketika kemudian kita menyambut hari raya itu tentu yang kita ingat bukan rempongnya aja ya, bukan sibuknya aja, bukan ngitung jikude ye bunga kayang ne, jikude ye biu kayang ne gitu. Tetapi bagaimana juga kita melihat memaknai hari raya yang kita laksanakan gitu ya, yang kita rayakan. Sebab kalau kita beragama ya, kita kan beragamanya berdasarkan mencari rasa dan rasio. Ya. Rasa itu adalah bagaimana ketika kita menjalankan aktivitas keagamaan, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, wusang mebanten, wus ngunggah banten, mebakti nunas dirte, kok rasanya damai genten ya. Kalau wenten nares cuntake dan meresi dayang ngunggahang banten genten, kok rasanya ada yang kurang genten. Nah, itu adalah rasa kita. Kemudian rasio yang kita cari adalah bagaimana kita beragama itu adalah mencari sesuatu yang bisa mengulik, memenuhi dahaga keingintahuan kita. Apa dibalik yang ada di dalam pelaksanaan ajaran agama. Apa yang terkandung dibalik pelaksanaan hari raya. Nah, yang rehang raris ya, kalau kita cari kemudian tumpak wayang. Ini setiap hari raya istimewa, tetapi kalau tumpak wayang, orang mengatakan bidan lekat di tumpak wayangnya, pesautnya pasti beh gitu ya.
0: Serem nih upacaranya liu nih, gitu.
1: Karena gini, ada yang istimewa biasanya kan oh ya ngotonan gitan ya pas ketika lahir. Di sini kan plus pebayuhan gitan pebayuhan. Dan kemudian kenapa kok harus dibayuh ya?
0: Ike.
1: Karena di tumpek wayang ini adalah masa transisi. Ya. Saniscara kliwon wuku wayang. Ya, tambah kajeng kliwon lagi
0: gitu. Nah, nika
1: nika kan akhir-akhir dia. Saniscara nika di sabdewara terakhir. Kemudian kliwon juga yang bagian akhir. Kemudian wayang juga nika adalah bagian akhir dari pawukon kita. Jadi masa transisi ini adalah masa-masa yang sangat-sangat harus menjadi perhatian kita. Jangankan kelahiran ya yang akan berlaku sepanjang umur kita. Cuaca aja transisi nih ke sudah harus hati-hati kan.
0: Iya, mungkin kan kenten sangat peralihan.
1: Dari panas ke hujan harus hati-hati ya menjelang batuk pilek nih ke. Dari hujan ke panas DBD yang harus diperhatikan nih. Jadi semua harus kita sangat-sangat peduli ketika masa-masa transisi ini. Nah, itulah kemudian kenapa ketika di memasuki wuku wayang ya, mulai di hari Minggu yang lalu, kita sudah harus benar-benar menjaga diri. Jadi tidak hanya yang kelahiran wuku wayang, tetapi kita semua menjadi
0: juga,
1: pengingat untuk kita semua, Genten ya. Sebab kalau kemudian dinyatakan tiang kanak di wuku wayang, apakah tiang harus membanten gitan ya? Memang kalau membayuh sapu legiarnya tidak, tetapi ngaturang banten, ngaturang canang tetap ya. Dan juga kita harus tetap ikut memaknainya ya gitan. Nah, ketika kita mengingat kembali tentang tumpek wayang, kita pasti ingat bagaimana kenapa kemudian ide Betara Kale itu ada. Kenapa ide Betara Kale kemudian diberikan kesempatan untuk menadah atau memakan orang-orang yang terlahir di wuku wayang gitu ya, apalagi di tumpoknya. Nah, kalau kita perhatikan kemudian ide Betara Kale itu kan terlahir dari pertemuan ketika ide Betara Siwa ya jalan-jalan memargi ide genten ge sareng sakti dene ide Betari Uma. Jadi ketika kemudian di atas lautan tersingkap kainnya sehingga mohon maaf niki timbullah ya kame atau nafsunya ya, sehingga secara tidak sengaja ya kemudian kame petanya atau mohon maaf ya kita bilanglah sperma mungkin ya nih ke itu terjatuh ke lautan kemudian itu dipelihara ya sehingga terlahirlah kemudian ide Betara Kale ya. Dalam pencarian identitas ya, beliau kemudian diberi kesempatan untuk memotong taringnya, ya gigi taringnya, sehingga ketika gigi taring itu sudah terpotong, beliau kemudian mengetahui jati diri dan diakui oleh ayahnya, yaitu Ide Betara Siwa, gitu ya. Nah, dari sini kita banyak mengulas gitu, menemukan bahwa makna-makna yang terkandung di sana itu sangat-sangat syarat ya untuk kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan. Dalam perjalanan ketika sudah diakui ya oleh ide Betara Siwa, beliau kemudian diberikan warunugraha ya. Beliau diberikan kesempatan untuk memakan atau nadah orang yang terlahir di wuku wayang ya, karena sama dengan kelahiran beliau. Kemudian beliau diberikan kesempatan untuk orang memakan orang yang bepergian ya di masa transisi juga.
0: Ring sandikale
1: nih. Yang nge. Sandikale.
0: Sama si yang
1: tengahi tepat nih.
0: Oh, nih ke filosofinya makanya ibu nggih tidak boleh anak-anak nih keluar ring sandikale tengahi tepat.
1: Kenapa seperti itu, Genten ya? Karena dikisahkan ketika sudah dapat waranugraha untuk nadah atau memakan orang yang terlahir nike, kebetulan adiknya Ida Batara Kala ini, ya, jadi Sanghyang Kumara ini terlahir di Wuku Wayang juga. Jadi Ida Batara Kumara ini supaya tidak ditadah oleh kakak kandungnya, jadi diberikan juga waranugraha supaya dia tetap anak-anak. Gitu. Kau boleh memakan adikmu ketika adikmu udah besar, tapi Sanghyang Kumara tidak pernah besar. Iya. Jadi Sanghyang Kumara inilah kemudian yang menjadi pengasuh dari anak-anak. Sehingga kemudian dalam kehidupan kita keseharian, mungkin gak udah ada putra ya, atau mungkin para pendengar gak umat sedharma yang ketika kita punya anak kecil bayi gitu ya, belum 3 oton gitu, biasanya kan kita bikin kumarenya di atas di atas tempat tidur, gak kajek angin dekat pelangkiran, kita bikin seperti itu. Jadi kita mohonkan supaya Sanghyang Kumara itu mau ngemban atau mengasuh anak kita, memberikan perlindungan gitu ya. Jadi ketika kemudian Sanghyang Kumara itu diketahui dapat waranugraha, dikejarlah untuk dikonsumsi, dimakan. Jadi dicari, berlari dia tempat tumpukan sampah. Ya. Ternyata diketahui di ini membakar, di orang yang membakar sampah dia sembunyi di sana, kemudian diketahui lari lagi, bersembunyi, kemudian ya sampai pada dalang yang akan ngaturang Banten. Ya, sampai kemudian di sana Ida Batara Kala merasa capek, kelangan beliau melihat pertunjukan wayang, saking kelangannya dan kondisi yang sedang lapar capek, dikonsumsilah ya bebantenan itu. Ya karena Banten kan ada makanannya, itu yang beliau konsumsi. Jadi ketika kemudian seperti itu, diberikanlah ya bahwa orang yang terlahir di Wuku Wayang ya, kemudian dapat nabi pengrukatan ya, sudah pebayuhan sapu leger, itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Jadi dari sana kita tahu bahwa dari perjalanan dalam cerita atau mitologi ini yang syarat dengan makna bahwa anak-anak yang pada masa-masa transisi ini harus kita lindungi supaya dia tidak dikonsumsi. Ayo kita tunasang ring ide Sanghyang Kumara supaya diemban, kemudian supaya dia juga tidak dimakan itu ya, kasih pebayuhan gitu. Nah, kalau dulu ya, kalau dulu pebayuhan itu dilakukan ya, biasanya kan kalau kita lakukan di rumah atau sendiri besar nih biayanya.
0: Agak berat ya. Tapi balik nikah kan setiap otonan ya, 6 bulan sekali.
1: Itu tidak harus selalu ya sepanjang umur. Ya. Jadi kita bisa lakukan itu 1, 2, 3. Ya, untuk kemudian kalau nunas untuk pementasan ya untuk wayangnya ya, itu tidak harus selalu setiap umur. Tetapi nunas tirtanya enggak masalah.
0: Tirtanya mantan.
1: Tirtanya tidak masalah dan gininya kalau mau melukat boleh gitu. Tetapi untuk pementasannya langsung yang kita langsung nih ke tidak harus selalu.
0: Tidak harus selalu. Oke.
1: Nah, ketika kemudian ya sekarang sudah bisa dilakukan secara massal ya, sudah bisa kita berkumpul dilakukan di tempat tertentu, misalnya di mungkin kan Winton udah penyelenggara gereja yang sudah melakukan
0: peseraman
1: nih ke, jadi sudah kita lebih dipermudah dan dipermurah, jangan kemudian kita lalai gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah ada dalam berbagai kemudahan-kemudahan ini, jangan kemudian kita campah gitu nah. Nggih, campah. Ah, nak mulut kidu gitu ya. Kita kemudian mohon maaf kalau mau bayuhnya ngidungan ampura pisan. Fashionnya kita pernyaman tetapi pemaknaannya kemudian tanpa makna genten ya. Itu yang kita hindari. Nah, kembali lagi ketika kita bicara di tumpuk ini, banyak hal yang kemudian kita bisa kulik. Kalau kita mengatakan ah nak mulai gitu. Nah, itu kan yang sering berlaku kan
0: di masyarakat sering
1: seperti itu. Adik keto anak mulu keto.
0: Jawaban yang sangat aman nih Kak Ibu.
1: Aja were gitu ya. Gini, kalau dikatakan Weda itu takut sama orang bodoh ya, kalau kita kemudian menafsirkannya sembarangan. Karena ini kalau mulu keto itu dipertahankan, itu akan bisa mengikis serada dan bakti kita, keyakinan kita beragama. Akhirnya anak mulu keto jalani aja, apa ya dimaknanya nggak usah, enggak diperhatikan. Yang boleh pule padi bakat, pujar pule nyu bakat, keto pule kayaknya akan napi buramlah pemahaman kita itu yang kita dapatkan. Banyak sekali niki yang bisa kita kulik kemudian masih relevan nggak kenten
0: ya. Nah, seduruk lebih jauh niki Ibu nggih. Nanti kita akan bahas masih relevan nggak niki Ibu di kehidupan saat ini nggih yang sudah modern. Nah, niki mau istirahat dulu sejenak Ibu nggih. Satu kan nonton iklan niki nggih. Nah, tapi rekalan rai pastikan niki sampun mulai jauh niki pembahasannya nggih. Tapi malah wau menten mitologi-mitologi sudah sampun dijelaskan sareng Ibu Mayu. Nika jarang sekali loh kita dengarkan nggih. Kebetulan hari ini berkesempatan baik niki presiden miar sayang kenten nggih. Nah, malih jebos niki ngelantur malih terkait dengan relevansinya Ibu nggih. Sekalipun api niki ring kehidupan saat ini enten nggih. Rekalan rai sampunan kija-kija dumun niki sesatia ring pro 4 RRI Denpasar malih jebos putri sareng Ibu Mayun pastika pacang bawali malih.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi mantun benten Sawidra menika sami benten naoman jero
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 106,4 MHz, Kantor Musik Yandriki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Kantun kesarangin untuk Putri Miwah Ibu Mayun ini kantun ring Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Wau sampun nika Ibu menjelaskan nggih napi malih niki sane paling menarik mitologi wau nggih sapun napi alasannya kenten kenapa sih harus bebayuh niki yang lahir di tumpak wayang. Sampun wau dijelaskan Ibu nggih. Nah, mungkin terkait relevansinya Ibu. Tadi mohon maaf saya potong nika Ibu. Jadi kita lanjutkan malih niki Ibu nggih.
1: Nggih. Heeh. Nggih, sok semua tiang lanjut kidi niki. Kalau kemudian kita cari, okay. Seperti tadi dia mengatakan, ayo menjadi wayang yang baik. Dia mengatakan bahwa kita adalah wayang-wayang yang mempunyai peran kita masing-masing. Apa yang menentukan peran kita ya tentu saja karma wasana kita, apa yang kita bawa dari kehidupan terdahulu dan apa yang kita lakukan saat niki. Kemudian dalangnya siapa? Ya Tuhan. Ide Sang Hyang Widi nike yang menjadi dalangnya karena beliau adalah penguasa segalanya ya. Kemudian panggungnya mana? Ya, panggung ini adalah alam. Ya, lingkungan tempat kita berada dan ya di mana kita akan berinteraksi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan lingkungan juga. Sekitarnya ya. Baik yang hidup maupun yang tidak hidup gitu. Jadi dalam interaksi kita, dalam kita menjalankan peran niki, kita kan punya tiga sifat ya. Ada satwam, rajas dan tamas. Kalau satwam itu kan sifatnya penyayang, tenang, damai gitu ya. Kemudian yang rajas itu energik.
0: Ya,
1: energik. Kemudian kalau salah cenderung pada ke egois gitu. Tambah kadang arogansi juga dikit gitu.
0: Kalau meledak-ledak.
1: Kalau agak gitu ya tergelincir kide gitu. Nah, kemudian kalau tamas ya akan menjadi sifat yang masa bodoh. Menjadi sifat yang pemalas genten ya, cuek gitu ya, kayak mungkin sekarang emang gue pikirin genten ya. Di sini sifat ini kitalah yang memilih genten ya, karena ini satwam, rajas, tamas ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita ya, tidak bisa dihilangkan, tetapi bagaimana kemudian kita memanage diri kita sebagai wayang itu, peran apa yang kemudian kita pilih. Kalau kita kemudian menjadikan ya diri kita seperti Sang Hyang Kumara, maka sifat satwam itulah yang akan lebih dominan. Kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pengayom untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Tetapi jika kemudian unsur tamas ya dan rajasnya yang lebih dominan, maka kita akan menjadi sosok Ide Betara Kale. Ya. Jadi kita akan ya, kalau kemudian semangat bagus, tetapi kalau tergelincir, ya kita akan bisa membenarkan segala cara untuk mendapatkan tujuan kita, enten ya. Jadi disinilah kita yang kemudian memilah-milah, karena di dalam pustaka banyak sekali kita mendapatkan ajaran tentang pengendalian diri, seperti dinyatakan di sana kan dalam Sare Samoscaya, risakweh ning sarobute ikang jatme wang juga wenang gumawayaken ikang sube asubekarna kunang panentasakene risubekarma juga ikang asubekarma palaning dadi wang. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jadi kita yang bisa memilah mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ketika kita sudah bisa memilah, ayo kita memilih. Leburlah ya hal-hal yang tidak baik itu, yang asubha karma, ke dalam subha karma, dalam perbuatan baik. Jadi itu keistimewaannya kita. Nah, ketika kita sudah ada diajarkan untuk mempunyai pengendalian diri, pengendalian diri ini termasuk dalam berbagai aspek kehidupan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Kalau kita kemudian mengingat kembali ya, bagaimana terlahirnya ide Betara Kala gitu ya. Jadi kalau kita mengingat tadi itu kan dari pertemuan ya, dari kamu petak ya, kamenya ide Betara Siwa yang keluar ketika ada di atas lautan melihat pakaian yang tersingkap. Kalau sekarang kita ambil di fenomena sekarang,
0: nah, ya. Di kehidupan sekarang yang sekarang sudah serba modern,
1: iya. Fashion Nike bagus, ya. Itu adalah satu kebebasan, cantik, indah, estetis Nike. Tapi ayo kita cari etisnya juga.
0: Nah, ini kan tidak boleh dilupakan juga. Ya,
1: kita nyaman, kita menggunakan pakaian. Orang lain juga biar nyaman ada di sekitar kita. Kita pengten risih. Ya. Jadi norma-norma itu tetap kita perhatikan. Jadi di sini, ayo kita berpakaian sesuai dengan tempatnya dan dengan waktu. Dengan siapa juga. Ampura pisan. Misalnya ya kita berpakaian yang, ini nyaman kok ada di pantai. Ya, tapi dalam momen apa? Ampun ngeraris pada saat momen orang melis, wenten ide sang sulingge, kita ada di sana kelapat-kelapat ngangge bikini kan tidak pas. Benar memang boleh di pantai, tetapi momennya apa dengan siapa? Norma tetap harus kita perhatikan. Nah, di sini bukan kemudian kita menyalahkan orang yang berpakaian seperti itu. Kunci utamanya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian diri. Ya, biar kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan, ya memang seperti itu. Saya tidak goyah, kenten ge. Jadi kita mengendalikan diri. Ide Sang Yang Siwa, beliau pengendalian diri beliau agak lengah waktu itu, sehingga sampai napi kamelnya keluar. Itulah yang juga mengajarkan kita, sebab secara aturan kamel itu ya, kamel petak, kamel bang itu pertemuannya yang bisa menyebabkan bayi, adanya bayi, adanya manusia itu kan diharapkan dari perkawinan.
0: Nah, Nike.
1: Ya, sudah melakukan wiwaha samskara. Jadi mohon maaf Niki nggih, bukannya bermaksud pornografi gitu. Dan ketika kita melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, hubungan badan gitu nggih. Ayo lakukan dengan pasangan yang tepat, yang pasangan kita benar-benar genten ya, sudah melalui upacara legal secara hukum ya, legal secara agama. Yang di Hindu nggih, ampun natabie kale, ampun wiwaha samskara, mungkin tempat yang lain ampura minap sampun ijab kabul, sampun upacara di gereja atau di wihara dipimpin oleh orang suci, ada pemberkaran segala macam, nikah dengan orang yang tepat, benar. Jadi kemudian lakukan di tempat yang tepat.
0: Nah, ngenten juga
1: di tempat yang tepat, di mana dia? Sebab kita kan makhluk yang istimewa, ya, punya sabde bayu idep. Kita bisa, yang teristimewa itu adalah kita punya idep, ya. Kita bisa memikir, itu kan satu aktivitas yang sangat-sangat privasi, pribadi sifatnya. Maka lakukanlah di tempat yang pribadi, ya. Jangan dilakukan di tempat yang umum. Mohon maaf, tempat umum, tempat yang kita sakralkan, genten ya, pada momen yang tidak tepat juga. Jadi lakukan dengan pasangan yang benar, tempatnya benar, dan waktunya yang benar. Karena kan dalam ajaran agama Hindu diajarkan juga ya, kapan boleh berhubungan dengan pasangan kita, misalnya rerayanan tidak, purnama dilem, ya rerayanan tidak, kemudian saat hari lahir, nikah, ada waktu yang memang diperkenankan supaya kita dapat putra yang suputra. Jadi janganlah kemudian, mohon maaf Niki, ada penilaian yang mengatakan sing beling sing juang. Nah, nikah otomatis kalau kita sudah memahami di sini adalah satu hal yang kurang tepat, ya. Kalau kita lihat dari kacamata budaya dan agama, genten, jadi jangan kemudian kita menyalahkan, mengeluh, genten. beh panakne sing dadi urus, beh panakne yang laleng, beh panakne begini, atau panak tiang kini kita cerita sing dadi uren dan segala macam keluhannya. Mm-mm. Ayo kita introspeksi diri dulu.
0: Kembali ke diri tetap ibu.
1: Iya. Sebab seks yang dilakukan atau hubungan badan yang dilakukan ya tidak pada yang tadi itu sebelum upacara keagamaan, dan sebelum pengesahan nikah kan disebut kamo kaparagan.
0: Kamo kaparagan.
1: Iya. Okay. Jadi tidak tepat dia. Sehingga kemudian anak yang terlahir itu menjadi anak yang diadiu. Anak yang susah diatur, anak yang susah dikasih tahu dan ya yang bikin kita mumet lah gitu.
0: Kembali ke kita juga nanti
1: akan makanya, nah meskipun seperti apa anaknya, tentu saja kita bisa ya berusaha intan ya, berusaha dengan cara pola didik. Mungkin ada yang pernah melakukan kesalahan, kekeliruan intan ya, sehingga ada kamu kaparagan tadi gitu. Jadi kita kemudian usahakan apa? Dengan pola asuh, pola didik yang tepat,
0: diperbaiki
1: secara skala, secara niskala, ayo kita lakukan pengeruatan, pebayuhan, upacarai dia. Nah, nike, iya. Sebab kan lakon itu kan selalu berubah ya. Pakemnya ada, pakemnya ada ya. Sapu legar kan pakemnya ada, tetapi bagaimana berimprovisasi itu kan bisa juga, gitu. Kita terlahir sebagai manusia ke dunia ini, kita punya kamawasana. Dan kemudian bagaimana itu pakemnya? Bagaimana kemudian kita dalam beraktivitas itulah kemudian kita berimprovisasi sehingga kemudian kita mendapatkan kamawasana yang lebih baik ya dalam kehidupan yang berikutnya, Genten. Nah, ketika kemudian sudah kita usahakan ya seks yang aman, Genten. Nah, nikilah makanya kemudian Kementerian Agama pada saat ini ya sedang ada program namanya Suscatin. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan ini adalah RBKS, Rumah Bina Keluarga Sukinah. Jadi di sini kita pembekalan kepada calon pengantin, ya, pembekalan secara keagamaan didampingi oleh tenaga medis juga. Jadi dianjurkan untuk adanya imunisasi, vaksinasi. Jadi itu kita usahakan supaya apa orang tua siap menjalankan perannya, anak yang terlahir juga sudah siap dia. Ya, kita siapkan secara fisik, secara spiritual juga, Kenten. Nah, Nike. Setelah ya pertemuan itu ya terlahir sang Kale, ide betara Kale. Kemudian beliau mencari jati dirinya dengan memotong gigi taring. Itulah yang kemudian ada pelaksanaan upacara potong gigi, mesangi, metatah, mepandas gitu ya. Jadi kita menghilangkan taring itu kan mencabik segala macam, itu kan sifatnya adalah sifat yang apa ya?
0: Kurang baik.
1: Kurang tepat, kurang baik gitu. Itu kita potong, kita kendalikan gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak baik yang kita kemudian kendalikan, kemudian kita gigi seri, geraham kan masih ada, itulah yang kemudian kita manfaatkan gitu. Nah, bagaimana sifat-sifat seperti tadi, satwamnya

0: kemudian berjapa tidak pernah puas, berdana kita tidak pernah puas. Jangan puas dengan itu. Ayo kita selalu mencoba. Ya, iri boleh. Iri liatin orang sukses, iri liatin orang punya nilai bagus, tapi jangan kemudian memfitnah.
1: Yeah,
0: apa? Jengah, bagaimana dia bisa nilai bagus? Mm-hmm. Oh, les, di mana dia les? Buku apa yang bisa dia pelajari?
1: Tahu,
0: ya. Kemudian bagaimana trik pelajarnya? Itu yang kita cari, gitu kan ya. Kalau Irian Jaya bagus, Irian Bali jangan gitu.
1: Jangan.
0: Ya, jadi ini ke sekedar kita bercanda gitu ya. Jadi itulah yang kemudian kita sudah lakukan, metatah kita sudah kita tahu kemudian jati diri kita seperti Ide Betara Kale yang kemudian tahu Aji Nide Ne Sire, Ibu Nide Ne Sire, Rai Nide Ne Sire, gitu kan, uning dadosnya beliau. Nah, ketika ya tiang katakan tumpek wayang, wuku wayang ini kan wuku yang tengat nih. Tengat masa transisi gitu. Kalau kita cari kemudian nggih ring pustaka, ring lontar nggih di antaranya kan dinyatakan di Sundarigama gitu. Wayang samane ikang pertemuan sang yang wayang lawan sang sinte. Ngaran ware cemer tan wenang sujatme haruresik halelenge hajengkas muang hasuri tekaning sukranye. Palanye puna gunaning hawa. Jadi kalau kita cari kemudian ya makna yang ada di sana, wuku wayang itu adalah wuku yang cemer, kotor dibilang ya. Kalau kita mengatakan sebab apa di pertemuan sang yang wayang niki dengan sang yang sinte. Jadi tidak diperkenankan pada saat itu kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, menghayu-hayu gitu nggih. Kemudian ada yang mengatakan ya di sini kalau kita terjemahkan kita penyucian diri tidak, kemudian berhias, bersisir, berkeramas, ginten ya, sampai hari Jumat. Nah di hari Jumat itu kan disebut kale paksa, itu hari yang paling kotor dibilang. Jadi sehingga ada ya. Kita kemudian menghaturkan banten, ada sarananya di sana pandan medui nike diikat ya tiga
1: benang tridatu,
0: ya pakai benang tridatu diolesin sama
1: pamor,
0: pamor nike nggih kapur. Nah masih relevan nggak saat ini gitu kan? Bayangkan dari Senin sampai hari Jumat kita tidak berhias,
1: tidak keramas,
0: tidak keramas ya. Tidak bersisir. Wow. Nah,
1: sedangkan kalau kayak Putri harus ini di ke studio kata.
0: Kita harus berinteraksi dengan orang gitu ya. Alangkah kalau sehari-hari aja kita pagi mandi aduh pakai semprot parfum kanan kiri dan kayak segala macam. Kayaknya kan enggak sesuai gitu ya. Tetapi itu ajaran, itu ada dalam lontar.
1: Nah, bagaimana ya, nih menyikapinya?
0: Itu bagaimana Ibu menyikapinya? Jangan kita telan begitu saja, gitu ya. Okay. Tetapi ayo kita ambil hikmahnya. Makna apa yang kemudian kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita keseharian? Kalau kita mengingat kembali ya ajaran agama, di sini kan ada 7 ya kemabukan, ya ada Sabda Timire itu salah satu bagiannya itu adalah ada namanya surupa.
1: Surupa.
0: Mabuk karena wajah, baik wajah yang cantik, wajah yang ganteng, ginten ge. Jadi itu yang menyebabkan kita mabuk. Bener juga sih, kita merasa oh saya terlahir sebagai orang yang cantik, ginten ya. Kemudian mohon maaf kita bertemu dengan orang yang terlahir kurang sempurna ya atau kurang menarik gitu. Jangan kemudian kita menghakimi, menilai apalagi kemudian membuli ya.
1: Ini kayak

0: saat ini sedang
1: harap. Yang kemudian jangan sampai kita lakukan dari anak-anak sampai kemudian dewasa.
0: Inge.
1: Semua itu. Bahkan ada satu ya, satu hal yang kita bisa ambil. Dikit yang pengalaman. Ketika ada bayi lahir di daerah Dumunkant yang ada di Sumatera. Kebetulan di sana boleh. Bayi yang terlahir itu bahkan dikatakan kalau kita bilang cantik nih, jegek nih gitu. Kalau di sana mengatakan si buruk-buruk ini.
0: Ya. Oh gitu, pas bayi-bayi lahir.
1: Iya, bayi dikatakan si buruk ya. Kalau kita mengatakan adi panak tiang si bulan kadut orang jelek gitu ya. Emosi mungkin kita. Iya. Tetapi mengatakan apa? Si buruk-buruk ini adalah bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, kebanggaan kita, jangan sampai kemudian itu menyebabkan kita merendahkan orang lain gitu ya. Karena pada hakikatnya kita kan terlahir sama. Gitu loh. Jangan kemudian kita mau ya nak jelek, ya nak kene gitu, enggak ya. Jadi Nike. Kemudian ya, dari kita bersyukur pada kelahiran, pada wajah itu, kita dianjurkan juga bagaimana kita berpuas diri. Iya, ajaran surupa yang terkandung di dalam pelaksanaan awye ajengkas, ya asuri gitu ya, tidak boleh berhias, tidak boleh bersisir, tidak boleh keramas, adalah bagaimana kita mensyukuri diri kita sehingga kita tampil alami. Iya, alami. Natural. Boleh dipoles dengan lipstik, boleh dipoles dengan skincare, tetapi bagaimana kita mensyukuri inilah diri saya gitu ya. Jangan kemudian kayaknya ini kurang begini permak dikit gitu
0: ya. Tarik di sini. Hidungnya biar mancung.
1: Iya, ini ditarik, ini dipotong, rahang dikikis gitu.
0: Akhirnya berubah.
1: Iya. Padahal kita tidak ada indikasi medis.
0: Nah, Nika.
1: Beda halnya kalau kemudian ada orang yang indikasi medis. Ampure, mungkin dia pernapasannya terganggu dengan saking, mohon maaf Niki, hidungnya terlalu datar. Mungkin Nike pernapasannya terganggu.
0: Medis.
1: Atau mohon maaf, ada teman kita, saudara kita yang badannya kemudian tidak lengkap. Nike kemudian harus diperbaiki dengan operasi plastik, gitu.
0: Nah, Nike sah-sah saja.
1: Tetapi kalau kemudian kita sudah terlahir sempurna, cunguh
0: ada,
1: gitu ya. Bibih ada, gitu, berfungsi dengan baik, gitu. Ayolah kita syukuri aja, gitu.
0: Dirawat mantan.
1: Sebab tadi kan dikatakan badan ini adalah wadah. Kita adalah wayangnya, badan ini adalah wadahnya. Ya, ibaratnya napi wasane bedog nih kan ya tempatnya. Bahkan badan ini kan dikatakan adalah sarana untuk kita menuju ke tujuan utama. Dharma arte kamo moksa sariram sadanam. Untuk mencapai dharma arta kama moksa, badan ini adalah sebagai sarananya. Ayo kita rawat, kita syukuri, ya. Jangan kemudian kita permak, apalagi permaknya dilakukan di tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,
0: gitu. Membahayakan juga.
1: Iya, dengan saat-saat yang tidak aman, ya, tidak sesuai dengan anjuran kesehatan. Apalagi kemudian kita lebih fit, gitu. Lebih energik badan ini, kemudian napi
0: mengkonsumsi
1: kita konsumsi tidak engge, apalagi makin rentan sekali kan penyalahgunaan narkoba.
0: Nah, ini kaitannya juga.
1: Engge, lebih energik ngenah lebih ini, ayo kita konsumsi apa gitu namanya, gitu kan, wentan sabu, ekstasi segala macam.
0: Gitu.
1: Nah, itu yang kita konsumsi. Maka kita merubah pakem kita, karma wasana yang ada itu, kemudian kita maksimalkan rajas dan tamas sehingga satwam kita tenggelam. Nike kan kita keluar dari pakem diri kita punya keistimewaan bisa memilah yang baik dan yang buruk nih ke malah kita menjerumuskan diri
0: gitu. Iya, menjerumuskan diri jadinya.
1: Nih ke. Jadi ayo kita lihat segala sesuatunya dengan lebih terbuka genten ya. Kita buka wawasan kita, jangan hanya melihat begitu-begitu saja genten. Nah, Nike. Selain Nike ya, dari ajaran kita menghindari ya surupe mabuk karena wajah yang cantik atau wajah yang ganteng Nike ya. Yang bisa menyebabkan kita melakukan perundungan gitu. Di Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Niki makin ada program Paramita. Iya. Jadi di sana itu adalah pendampingan ya untuk mentalitas anak, ramah ya anak, mentalitas anak Niki. Jadi di sini kami dari Kementerian Agama kemudian terjun ke ya sekolah-sekolah supaya mensosialisasikan anak-anak itu, ayo kita bersyukur seperti tadi. Apapun kondisi kita, ya apapun kondisi kita, baik wajah kita secara fisik, kemampuan kita, kemudahan kita segala macam, jangan kemudian menjadi sarana untuk menindas orang lain. Iya, bullying dan perundungan itu. Seperti Wawu kembali lagi yang mengatakan, kita jangan mengkonsumsi ya atau terlibat dalam penyalahgunaan
0: narkoba
1: ya narkotika ini ke. Di Kementerian Agama juga sekarang ya lagi digaungkan, disosialisasikan khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Nike digaungkan wenten namanya program Raden Hana Berubah.
0: Wenten juga.
1: Ya. Jadi adalah gerakan Niki ya supaya kita mendeteksi dini ya penyalahgunaan narkoba itu berbasis rumah ibadah.
0: Oke.
1: Jadi di sini kita penyadaran terhadap ajaran agama ini kan tidak hanya dilakukan oleh orang itu pribadi. Ibarat kita wayang nak sing hidang besi.
0: Pasti harus ada timnya
1: ada
0: juga.
1: Ada timnya genten ya. Sama seperti kita menjalani hidup di dunia ini, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana kita menjalani supaya menuju ke arah yang lebih baik, ya pendampingan terhadap diri kita dan juga pendampingan terhadap anak-anak kita, lingkungan kita, itu kan adalah kerjasama berbagai pihak. Maka di sini keluarga, lingkungan, dan di rumah ibadah, di tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan, itu juga didampingi. Jadi ayo lakukan semua aktivitas sesuaikan dengan realitas sekarang, tetapi jangan lupa dengan nilai-nilai agama. Gitu.
0: Luar biasa sekali, tetap diingatkan pokoknya. Ibu, sayang sekali Niki waktunya sudah di jam 10 Niki. Mungkin sebagai terakhir penutup sebelum para mesanti, mungkin tiga kata Bu yang ingin disampaikan supaya lebih singkat Niki, untuk mengingatkan kembali terkait dengan tadi pembahasan kita.
1: Niki. Jadi kalau dibilang tiga kata, kalau dibilang bukan kata-kata hari ini. Kalau di sini adalah satu, sadar. Iya. Kemudian optimis. Dan kemudian taat.
0: Sadar, optimis, dan taat. Itu yang perlu kita ingat bersama. Terima kasih banyak Ibu Sinampura Niki, satukan ke Banda Antuk Galah. Semoga bisa kita lanjutkan kembali tentunya pembahasan ini dengan topik yang lain juga di pertemuan selanjutnya Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk itu, karena memang sudah pas Niki jamnya di jam 10. Kita tutup dengan para mesanti Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rekanan Rai, pembangunan sejumlah gerai koperasi di satu kelurahan Merah Putih KDKMP di Bali belum diikuti pencairan biaya pembangunan karena masih menunggu verifikasi nilai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bali, Supendi, mengatakan dari 716 KDKMP yang telah memiliki akun, baru 499 koperasi yang mengantongi nomor induk perusahaan atau NIB. Supendi menjelaskan hasil verifikasi BPKP akan diteruskan kepada kementerian terkait sebelum masuk tahap pembiayaan melalui perbankan dan mekanisme Kementerian Keuangan. Sementara itu, pembangunan gerai masih bervariasi antar wilayah dengan Denpasar mencapai 90,70%, Buleleng 21,62%, dan Klungkung sekitar 5%, sedangkan transaksi yang tercatat dalam sistem pemerintah mencapai sekitar 3,55 miliar rupiah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu, Rajang Sembong Ratu Dedane, nggih mawali ditiang niki dekapeng. Nyarengan Ratu Dedane, idaran ditiang ring program Empat Budaya, ring sejeroan acara dagang gantal. Numonin rahine anggaru sane mangkin nggih. Ring tanggal 6 mangkin sampun bulan Oktober niki kanten ring tahun 2026 niki nggih. Sedate pengabdian didiang riset jeronin nyabran laino Ratu Dudane presiden kebanggi senak rajang rayu sarang keluarga sarang Pak Suwitro sarang sami riset jeronin ngemargang senemar terus berdharma niragus wang suang semang senemang ini didiang sarang untuk nyaman didiang beli nyaman senesat ganteng kanal kipisan rayu rajang sebang Om Swastiastu aman.
1: Om Swastiastu nak ngerogoh tuh pengerah dano itu sarusan dan murah rawas gabang-gabang kalau ingat
0: hehehe
1: oh ini satu
0: memedar
1: nah
0: itu takuan madun
1: ya memedih disembang adi ya baru nyatuang topik ngerah dano ya perjani saya sardulosan ya ngerem-ngerem cermacan ngerem rawas cek sing tadi tuh geberan sama dek
0: wonsan hati. Ayo, dudane didang sang lebih kalah rayu makin niki.
1: Makin demun kadung
0: lagi. Wah idang aja nih. Wah idang aja jadi hari ini man.
1: Makin kalah anggaro Badung.
0: Oh Badung.
1: Doang sapu niko kan makin kanya kan buku wayang ranya pade.
0: Oh wayang.
1: Mekejang pada ibu-ibu deh kepada si bu nih.
0: Nih yang kira tumpuk wayang.
1: Misi numpuk kejang keliuan mereka jemdak jemang kelau rau nih jak. Ratu,
0: ratu raya stopi yang itu nae.
1: Ane raya. Artinya tidaknya ragu nak subo yo, ngubur sang yang kalau nak kenosin bot bot ditahang subo saatnya lain kena subo galah rau ke kena sih itu.
0: Nak nyabran
1: lah. Tapi ragu tetap mesikan di perempat budaya rakan rainya tu deh. Dari acara unggulan anggelan das tambo ngusadin kayun mana semetone batan sinar bagi rasa dan rumah pecing mang de setate masikian majalaran subo dharma mok kedekan megendingan
0: mulia sekali
1: mulia putri cening ayu kita ngerosan putri sangnya ngaji ayu jagiak sing ada jagiak sangnya tutur aji tuh. Nah, tuan kalah dari biang lodo nae. Om Swastiastu, sebetulnya yang benar di bidang Badung.
0: Iye, jadi sangat ditiang niki. Pih, Om Swastiastu. Iye, Om Swastiastu nge.
2: Om Swastiastu.
1: Bah, sembung.
2: Rahajang Pak
0: Mansarang
2: Pak Made.
0: Inggih badan ngwangwing nek alit ndek suarane alit doang dek enen.
2: Sampun Pak
0: De. Emak sampun niki sampun.
2: Paman
0: menapi gatre. Dakone ben tunangane.
1: Tau jadi biak jani nanti yang jajo durian lode sembung sa.
2: Oh dek. Sehat sareng Pak Made
0: nggih.
2: Rahajeng ngarengin lajah
0: nggih. Terus.
2: Mas ku mambang Pak De sareng Pak Mang. Yenten manut ampureng nggih sarengnya. Kawitin. Om Swastiastu.

Inggih sang praganing tapu Resi Ratu Jugra didiang wenden pajang aturan kidik niki.

Mugi doh saking sane mawaste tulah niku padewekan titiang ratu sang tapuk.

Uwen tenan sesuluh riko tina panggih titiang ngering sejeronan kitab begawat git begawat gitu neng, napi kena pegat wau.

0: Nah, wenden kocap rike mengga pinuna sida Sang Arjuna menawi den iku ring sida betar kresna.
1: Asusena Pak De.
0: Inggih.
1: Ampura ndak oleh nyaneng nggih kira mangkung.
0: Bukar de asih sehat niki.
1: Asung harus sehat sekeluarga Pak.
0: Nah, niku pengabdine.
1: Mugi kena nalar nggih sekeluarga Pak De nggih
0: sareng
1: Pak Mang. Magatreh, maka sami. Nembe boleh nyarengin reka pertama tiang ini.
0: Sibuk nih kini nak hijau nih bu nolisnya sibuk.
1: Tentu sibuk Pak De, tenyidang-nyidang ngeranjing.
0: Mungkin ten.
1: Setata menetor, mencet-mencet nalar ten meresi dayang.
0: Bareng nyelak nih kau banyak nyidang jelap.
1: Rianto kan mau kuat sama ton seneng kenten nih. Megatre, majem sami manten, pengenter naler. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pesing salam menyambut doge.
0: Inggi karena.
1: Pramu santi, om santi santi santi om.
0: Inggi suk semua bekerja si semua mengui badungi terus. Ini saya yang kudu terus ini om sos.
2: Oh, pasal sini marah niki. Ya, dadong ye, dodo wewe niki marang pok.
0: Rayu,
2: om proses tu.
3: Swastiastu.
2: Ye.
3: Yeah.
2: Yang tiang.
3: Tiang nyarang mulai ketiang badung badung di kerobokan niki.
2: Kerobokan niki ni.
3: Ye, bapak dekat ya.
2: Oh, itu jelas betul.
3: Nggih, jangan ngarengnya Pak Man, Pak De.
0: Durut.

0: Digelis mangke nuwen jan puniku DJ umur pepetak blesat saking awit purwa.
1: Nasa dawa
2: kong kene
0: kong si sapun api ditapung margin tejo punika jek nyelantut saking kajo kau ngungsi jagat nusa dawone.

0: Rike, nyen raris bawas ide sugera pak. Nanti bisa manide yang Pak Supati ditu nyen cening. Nabdap mapan itu ulung tejone ngarianan nyen cening. Genak linggih kena bawas ke posucian do.
1: Yes, semua Pak Man. Aku rasa kepirang-pirangan
0: Sampul.
1: Sekarang kali, mari jebos budalah sadar lagi Pak Man, sarang Pak De.
2: Ingis.
1: Yang mengatur sejebak batan sinar bagi rasa dan bapak pecin salam semeton dogen. Galah katur kukutang antuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingi Bu Eka, ring kerobokan ki Bu Budu Eka layu, cukemo sebenarang lain, yep. Terus senyum kuran Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Ingi Om Swastiastu.
3: Rahajang semang menjelang sore. Iy, tengahi.
2: Karta.
3: Sabtu yang wajik teng sore kat orang di Ampura.
2: Iy, dan kentir berang sambian bono kuri no.
3: Oh, kentan. Iy, nyarang makin Pak Teh. Pak Mat. Sana dumun jero, sana boleh wawu.
2: Terus.
3: Om Swastiastu.

Iyan bawasan ini kewikanan itu rikalanan ngenter jagat eri kering gegel lintang wijaksana pisan.

teri kalan yang hidung yang terjagat eh, sekanan daging-daging sastar drasto mau tamu niku saya waktu kemargi yang oleh hidup sang Prabu.

Makasami sayu wakti dresto utamo nemeniko margiang turmaning kewerdiang kelestariang oleh kita sang Prabu.

Niko sana mau kawinan mawit saking kawikanan ide ngamel jagat Santi persida kepangguh oleh waduh panjang maka sami.

0: Muwit saking kawikan itu beh dewa ratu jagat Bali ini ngemangukan Santi ajak duke itu ngamel jagat dari goreng gel-gel puru.
1: Seksimo pak deh. Niki dah doang menggandeng, niki nyarang eh.
0: Iya, enten nara niki perangku.
2: Om Swastiastu pak deh.
0: Om Swastiastu raja.
2: Niki numpang pak deh.
0: Terus, terus.
2: Om Swastiastu. Sudahkah setoran?

Suwe lami punika bagione kekecapin.

Napi man mali nak wantah ke kalih. Isian jagat ruang benda. Dereng berasa suka ni ke tanpa wali duka jak sebote. Siapa dengar awak, ha?

0: Ipunika upurenge utawi seranone ketah angenten wenten tios wantah ngemar yang iatnya.
1: Nangelek merana ngantos lise.
0: Dah nih kak.

0: Nanglo marano punika rares tumpu wadua panjang asami iring peraga anak lingsir dika pemucuk kering puro basukihan.
1: Inggih sesama Pak Man, sareng Pak De, jalah sareng atas Pak De. Sinampura Pak Man, kirang Pak Man.
0: Nggih.
1: Iki magatra ring sejebak padan sinar bagi rasa den loma plecing. Salam sewitro kantan Pak Man.
0: Nggih.
1: Jalah katur entati antuk pramosan ti, Om Santi Santi.
0: Nggih, dan lintang.
2: Suksema.
0: Ngadung ada.
3: Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Hai ngi pawali niki kantun galah semeton widangan Badung niki Bu Yan Lodro penapi gadre dan muga muga hadirah.
1: Daweni.
0: Padaweni daler ngi Om Swastiastu.
1: Ban Badung galah Bu Ban Badung Bupati GWK daler jero cita meneng nemu.
2: Om Swastiastu Pak Mazarang Pak Made niki odaweni.
0: Wis sek semangat. Murid ampun besu murid ampun besu.
2: Mudah itu dereng Pak De. Inge nyarangi, mulai jumpan keluar, ya gelis muridnya nge.
0: Inge.
2: Om Swastiastu.

Alors, oui, Naluye. Merune tanpo jelantan, wentan pomargi.

0: Nir kamu sang pisan, jak nir guna apa ni kau tua yaso ira goreng jagat.
1: Oh, meh.

0: Tu jap kesiapan alright. Apa tu dapat dia? Apa tu dapat dia?
1: Anda nak mau bangkit.
0: Aduh, nian tu tuan. Ketunya ni boyang di tiang winauluya makin pedang tanpa rai. Ngelantur pergi ke lembu tanpa tanah. Sekitar
2: tu. Ikin awak belanja.

capi pada mak kebiar. Tut, Tut, Adin beli nak buka ketut. Bangun, bangun, Tut.

0: Mator si sip.
1: Tunas lugerat, mator si sip. Ika tunan.

0: majenge ering sesunan sami.
1: Iwaring sawang ngirang sami.
0: Aler sani ase sani miragi mireng ditianya dengering perompat budaya RR Denpasar.

0: memandep di tiang memanah nagingin utawi nyarengin.
1: Yuk cimake kirang ibu
0: Atika sampun akeh ketunan kekirangan ibu nih. Cik lah
1: ledang ugi ngampur royal.
0: Biar cik, angkuan. Ledang ratu
1: tambat di tiang niki.
0: Antuk ketambah di tiang ledang ratu ngampura yang di tiang tut mancung
1: yanten sampun dan presido ngawi renung.
0: Ganti onek dendor itu nyak ben dua itu nyak bensinya.
1: Weh
0: ketuk

0: Paman.
1: Yang.
0: Yang boyotan mancung.
1: Yeah.
0: Kak Janu, yang.
1: Ye, yeah, Kak Janu, ye, yeah. Mama oh, pada yeah, mancung ya, yeah, saja.
0: Semua
1: paman. Kenapa gepe nguyak kak mancung?
0: Niki benten darang saking pungul biang biang anom sana.
2: Rayu.
1: Oh, eh, tadi kena ada peka Janu, oh, banyak lagu saking mama, oh, nyak masih endang tu.
0: Ampun, mau tulis soalnya.
1: Ye.
0: Yeah. Okay, semua Blackman.
1: Ye. Yeah.
0: Ring dagang gantal,
1: sejepang
0: yeah, mata sinar, pagi rasa dan lomba breaking mengira sarang kami kena ni. Nalar pengintar pengintar sarang ini. Dalam awal titiang, dan titiang untuk ngaturang Pramo Santi, Om Santi, Santi.
2: Suk semua Kak Janu sebenarnya. Eh, kan dan kalau dulu ini Om Swastiastu. Kuen dan salam dari Nenek Bella, Panocing, Kala Rayu. Kira masih niki kerang kering wau. Bu Desi ring bantahan tang ya Om Swastiastu. Bet, lar kala ni boyan, marom nek.
3: Ampun selani ki ala mamade.
2: Nggih, kandun boleh dik, kandun kandun.
3: Nggih, rangi anak mawangi Pak Made. Ya, ada ubah dek Pak Made,
2: Pak Made. Terus?

0: Nabi Nabi onek bu yan.
1: Sinan siam mogo gelam.
0: Nah niki duan yang tiang tresno niki. Nah wenten sinan tiang tresno.

0: pinagedih no tresnan ditiang niki wenten bungkung niki bungkung mau tamu minap.
1: Iya Pak, Mbak Made mau tamu niki bungkung diangen Pak Made. Iya. Biar uwe.

0: ali-ali pun utama puniki wantah saking padre benide sang jegek suargane nini lodre sat walau yu Dewi Suprabe.
1: Nggih, Dewi Suprabe niki ali-alinya sama deh.

Aduh, pegat iki buyan rayu amburan iki. Ampura punya londra ini meklepat ados ini ampura Om Swastiastu ampura ini ratu dan yang ditiang menawi dosang lebih galah semeton widangan Badung sana mangkin ampura kalah duit ini telas niki malah jebos jagi ring ditiang malih ring galah rebutan ini ring dumun sandakan jebos.

Raker dan Rai Pendataan Perlindungan Sosial Perlinsos Digital di Kabupaten Badung baru mencapai 46% atau sekitar 66.000 dari 145.000 kepala keluarga sasaran hingga September 2026. Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan menjadi wilayah dengan capaian terendah, sementara Kecamatan Petang mencatat capaian tertinggi sebesar 72%. Kepala Dinas Sosial Badung Igede Eka Sudarwita mengatakan rendahnya pendataan di kawasan pariwisata diduga karena masyarakat belum menganggap perlinsos sebagai kebutuhan penting. Untuk mempercepat pendataan, pemerintah mengoptimalkan sosialisasi dan melibatkan perangkat kewilayahan serta relawan, termasuk membuka layanan pendaftaran hingga malam hari bagi warga yang bekerja pada siang hari. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Soma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Anggir itu dudane mawali niki ditiang di kaping arengan acara duitnya acara dagang gandal nggih sane wau sampun semeton widangan jagat Badung medwe galah nggih sane mangkin meli sanggir ditiang regalane galah rebutan sane mangkin nggih duru sanggen galah duitnya sampunan mekarang dan terus mekarang masih aduh sira nih paling malu niki pun Om Swastiastu. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Temang, Pak De, Sarang Pak Man.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Iki Batanta, Niki, Nini Bella.
0: Nini Bella, Batanta, sampun kerang-kering ring dunia.
1: Nggih, sampun api katra, Pak De,
0: Sarang Pak De. Astung karo, sehat, Niki.
1: Nggih, mogi enak ngelantur, Pak De, nggih. Tiang nyarang melajah, Pak De.
0: Nggih, Niki, wenan salam, saking mek tadi, Niki.
1: Karo minyo, pupuh pucung, Niki, Pak De.
0: Pupu pucung.
1: Boleh kalih nge.
0: Inge dulu semun.
1: Lagi kawet tiang. Om Swastiastu, Om Awigenomatu, Nama Tidang.

Asung kerteru grahun nyen ibu cening bakal nolio kayu ni dewone pemargin yadnya ne. Ya.

0: Wenten nih adik ibu tekian ini dewa cening kening bagus menguing dados ini.
1: Dados menguing Pak Deh.
0: Ya alit doang.
1: Pak.

Pang persida je nyen cening matila sanang ho padewekan dua aning padewekan cening mawakan beburuan ya nanang kenyang.

0: Solahane kawan beguk ngapa-ngapa itu do pasana laksana yang beli do adi cening joakan santunnya cening.
1: Matur suwun sama Pak De.
0: Ini bela suwun semua.
1: Ya makasih mikirin bu WK aja dan kok ibu GWK kok ibu Sira dan yang capek ya nih. Bu Putri GWK tetap Pak De. Ini menikah mantan Pak De. Yang mengatakan kirim sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang mesemeton mantan. Yang mau pamit Om Santi Om.
0: Ini suksesmu Nenek Bella ring batantan ini. Nah ini semeton sekangin-kangin ini wenten Bu Adi Klungkung Dayu Madioko ini Kak Kunyuk Daler. Udah kadek dengan nyong rayu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi.
2: Kunapi gak ada Pak De.
0: Kak Erlang.
2: Ingi, dang amian aja.
0: Dang amian, sehat kak.
2: Pak Man, kari.
0: Kantun.
2: Oh, Pak Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ingi, kari di luar.
2: Ngajakin nanti Pak De.
0: Terus.
2: Sang Bima bawa banglo
0: nih bawa semangkir di kalani do Sang Bima medalan pawocano
2: enak kula kemar cai.
0: Ih, nakule adin beline sang kemar cai neneng.
2: Liyo saja ngaladayo.
0: Iyan celetekan irak saya aku cijak inan dayo mirip.

0: Dengan dewa memedih takkan semetuan dewa ne ya adina kula.
1: Sebab apa deh?
0: Yeah.
1: Soalnya apa deh?
0: Ayo dah.
2: Om swastiastu Pak De.
0: Om swastiastu.
2: Peragam Pak De.
0: Miki Pak Man samping dia bacak.
2: Om swastiastu Pak Man.
3: Adinya beluang dong sedang metapo jak gugul ben. Jangan bawa Prabu Saramio jak jak pulak pulaho medal jak matangi. Ada macam-macam terapi yang makin kan kanun bos yang Suryanti yang dibunuh dong Niki.
2: Lajaja Yendro Pak Man.
3: Iya.
2: Om swastiastu.

0: Kan dia adik ramak dia nah.
1: Suo bawan ida ne sedih paman ida sang Laksmana.
0: Di suo bawo tu cakro ding apa? Sedih kangenan ida sang Laksmana napi mawis apun ikeh.

nikah ni dah cang dari situ. Duh, adik bagus dia. Kita tak tahu ada yang sang ramah kita. Masih bagian tu dia langsung semuanya gitu.

0: sejuang lapang.
1: Tu nye kade dewo kas gedang itu.
2: Nyen tu.
1: Macam sing tadi kita nak cuma demawa yang siap musuh mula lanyak tu. Kini raga waspada raga macam ni.
2: Sulap. Lelingsir tu kide.
1: Nak kejang silu mentok.
2: Nyen ada andu nak tahu
0: Pak Man, sarang Pak De andu artas ngane andu galah.
2: Ingi.
0: Dia magat.
1: Mati mari jo ngucing
0: nak. Gantal saja bak batan sinar bagi rasa de.
1: Kitako.
0: Ngucing mang salamanya modogen. Dia mapamit om santi.
1: Ingi. Sana tiwan mbok EKBB apa mana de?
2: Burung.
1: Bulodo kau nak berdalam jo.
2: Bulodo nak meklepat maro rayu ya.
1: Lah galah lah dalam dalam. Ne bulodo.
2: Ingi Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Yang ngomong mesin ABCD.
2: Ingi.
3: Eh dah herlang, sandaan niki kemarin siang dah herlang.
2: Ingi.
3: Yang makin banyak mengajar mengaku mamang. Tukang lode kardiastik.
2: Ingi.
3: Prabu Kresna. Mangkang tuani budi.
2: Dia ngapai onen ni kau ya?
3: Tuani budi.
2: Nah, ido sang Prabu Kresna sana mangkin malih membawa sini tuani budi kau ya.

0: Inggih.
1: Kepale mi darto.
0: Inggih landur mun landur.
1: Dada dosang kali bagi.
0: Nah, maka sami kepidarto yang. Nah, kepah niku dada sekali kewentenannya.
1: Dewi lan asuri sampat.
0: Wenten kekali niku Dewi lan asuri sampat.
1: Iti yang nuna mogi sang tapo miceni.
0: Wenten kekalih puniku nah didiang kedah manahnya mandoledang arsu sang tapo miceni pun didiang.
1: Ini budi tatwa.
0: Daging sastra ne budi tatwa ne gumanti jagi tunas iki areng ratu sang pragayan tapo
1: Dewi sampat lan asuri
0: lan kebaos Dewi sampat lan asuri sampat iya.

0: Mawit ring saking paswecani ratu sang tapo terjadi tiang presiden tata sauninge inik daging dagingnya ne.
1: Ampura Pak Manggarong Pak Desu semua. Nih semeton agang gantal batan sinar bagi rasa dan loma plecing salamnya modogen tiang mapami Om Santi Santi Santi Om.
0: Yung miang mesin rohayu semua. Ingi, sana kangen-kangen dorong wenten ngeranjing Pak Mas.
2: Dorong mana jauh, nampak wayang, sibuk mana mencaru.
0: Oke, okay, no. Talar lagi panocing. Mungkin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Iya, yeah, Swastiastu.
3: Ngarang yang gede, Riki.
2: Cido?
3: Yang
2: bono-nya. Oh, yang bono ibi sampun menek ye.
3: Sampun boleh apa siki. Mungkin nafsu ya, mungkin ngambil buku Pak Man.
2: Ye. Yeah.
3: Sekarang sudah nih ke Pak Man, dah Pak De.
2: Ye, yeah. Ni kang yang bono aji tiha niki Nirmala Well niki Nirmala tiha.
3: Tiada
2: apa kodo. Aji tiha sekar bono.
3: Oh, aji kendan aji.
2: Dan kadana Nirmala. Nirmala ngemargi yang pemargi ni ke Musadin.
3: Oh ye. Ye, mantu jadi kawet yang Pak
2: Man. Ye.
3: Sekarang Pak Den kau ni, Pak Den kapeng tu kau.
0: Ye.
3: Ye, mungkin kawet yang tiang Pak Mas, sekarang Pak Den lebok ni lenor kendanan yang nak kendi lo serat yang enggak Pang Man yang
2: mengaku. Ye, Pang boleh aja. Aji Nirmala yang penasaran nyanyi yang bono nyanyi yang bono dan
3: Om Swastiastu.
2: Nah.

0: Saudara, tapi dia pegat ya?
1: Dedamang ngadepang anak.
0: Dedamang. Dedamang, demang. Nandang anak dekicau sendiri, kita hati-hati.

0: Kena-kena dapat dia.
1: Macam mana?
0: Ngulah-ngulah yang raga panyak. Kesumungin, kau puji gen lingih tegah. Baru dia gede nak bertahap dia nak lain ke sahang beten dia. Sini dia gitu. Yang alih bawa ceraji, sehingga dia menang mau bawa bawa je.
1: Kalau Pak Man keras bunyi raga cenik pun bunyi dini.

0: tujuan nih.
1: Kian tu tujuan.
0: Banyak ya? Nak ngendo, banyak yang alah nyerah. Dekat niki dekat gede nang gede kenyak seram macam itu. Cepat sih sudah ini yo. Luas yo.

0: Kang Wang hidup aman.
1: Ah, mudah cerita Pak D kita.
0: Ya kenah nih kan Kang Wang.
1: Wah, muka jepleh jepenah orang.
0: Oh, gitu. Sini dikit tuh.
1: Jangan puak kan bodoh.

0: apa ya kita ngepangjak misi men kenane sing nyak nak gitu
1: jak cara yang niang niki dijak kena menang bono ki jak lot pak jo
2: yang bono kelot pak mas
1: siapa panggil Riki
2: Niang
1: Rait, Yang. Asal lain ini, dan ini Haji Agus, Tiang ini, karena mata Nirmala ini ke.
2: Oke.
1: Nirmala Wil.
2: Usia Agus ke sana.
1: Tak.
2: Usia Agus tuncik.
1: Jauh, jauh ragu.
2: Ini, dan uning yang ini, Pak Man. Dah ngampuro, Pak Man.
1: Nah, sakin bono dah lah, Riki. Ini, wadah mana ya?
2: Nye, iki Pak Man, salam sarang Pak Made mang dak kena raja. Ya
1: jek nang dak ada bene. Kamu sa.
0: Oh. Nye, sareng kore Om Swastiastu. Aduh. Salam
3: Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
3: Pak Man, Pak De. Pak Tanta male Pak Man.
1: Ye ratu. Nge.
3: Nge.
1: Nela ni.
3: Jadi ni nela betul ni munggah.
1: Tuh, ni dah desi.
3: Oh, yang tebak. Rajang Pak De, sekarang Pak Mas.
0: Rajang.
1: Masuk semua kacang dan nana.
3: Ini Bella beli tu, Pak Mas. Megarang. Tang harus ni Bella, pokoknya meliang, Pak Meliang Pak Man.
1: Nah, ni repot-repot kita enggak ada sarang di nai.
3: Kebetulan Pak De dan Benten
0: tuh. Iya kan di puan mereka ni.
1: Yuk, mat aja nih kalau nungsi.
3: Abi tinjau Pak Man, sekarang Pak De, nikit yang belajar dangdang eh. Om Swastiastu.

Nggih, pawasan rekalanan ido raksasa suruh penaku niki. Nampakan kewentanan ido sang Laksmana.

Rasa gar gitu, egar. Mana kita sang suruh penaku duanin sampun nukti rupo niki tiwasan niki warna nih dulu.

Iya anak kejegek pasti ke sampun warnan kulitnya beh dewe ratu jak putih gading cara ke lumadan anak ke mawasan.

Dur maning rambutnya dewa ratu selamnya saat waluya mega ngemurir selam dadeng dek tebal bening lantang.

0: Iya ndareh, lantas kenyam ne bejak ngemu gula gun madu kuma keluan-keluan minab ni kemanis manis ide sang sur penake.
1: Bang ya. Apa ya hilang ya. Ya.

0: Iya, namil mankin cingakan susu ni dene dewaratu jak saat waluyo nyuh gading kembar niki nyangki jak begitu pun nang oman mur muang niki.
1: Ulian dana susu lambe cara nyuh nyuh ini atau cara rejang le la gedang renteng wade jak nyangki ada dene kencan cara.
2: Lega blego.
1: Mon blego.
2: Pada apa yang teman tau yang jangsi nang begitu.
1: Angin dah galang.
0: Baik.
1: Kemana?
2: Oh, no.

0: Nengen aman.
1: Kekian yang benar beliau, yang saja ke luwong, buka cara nyogading kembar, ben.
0: Kalah, kan, ben.
2: Kalah, nyogading kembar.
1: Nah, nyobulannya menang.
2: Sik sama Pak Mas, orang Pak De.
1: Pangus, ban buk desi, mula pangus saja. Ini kan jemur telah ngasuh.
2: Nah, soalnya ada lanang-lanang di kena banyak semangat, dek.
1: Aduh, dia ambil orang yang nyogading, dia sangat berdebak peka.
2: Ini pada seorang Pak Ma di tiang mengatakan cetak sarang samiring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing salam menyama dogen di tiang pamit Pak Ma Pak De Om Santi Santi Santi Om
1: Bu Desi menawi udah lintang nih kan
0: ini sangat terus Pak Ma
1: oh Bu Desi pun lintang ya
0: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
1: nah ini sarang sirang
3: tiang udah hari nih ke
1: pengubangan nih ki
3: nggih
1: udah dari
3: ngeling janine
0: ngeling janine
3: lah jaga nanti Pak Denge
0: terus udah hari bawa angsalar cecimpa dan nih pun bersuang mungkin
3: ya

0: Lah. Kalau luar ke sakit pikun besunya tu sama je. Tung belum
1: pipi berkisut.
0: Pokoknya berkeriput.
1: Bawa bongkok tundun ni.
0: Bawa mutih hang.
1: Bawa mesti wan-wan ni kan ni.
2: Kita berkadak ni pada. Yeah.

0: Mong among armau bad adab.
1: Ejen tu.
0: Nah gede bayu nuk. Angkian lebit-lebit. Mekebat-kebat tinggi dangnya ma apa kalau kita jet dot yang meragatang.
2: Oh, mara menek undang aku sih. Ha,
0: kata. Ah, buka dulu. Yes, kita dah.

0: Nyak sing kita dari bung ya apa tagane di seger ya ada aja masing menan masing nyesel nian apa jado kejemak malunian gitu boleh jemak kena ada bagi sikap begitu modalnya
1: nu kan nendang neganya apa tu
0: ayam tua tang one bayu tu mau bawon
1: ada man tiang mau kedai busan suut belodro man tiang masuk aja buat lah galak
0: belodro kayak kadang kadang dia hilang aja dong sedang nak ngerti yang pak kapi yang itu hilang ngerti
1: ini pak man pak derah jeng siar mau kenal jeng sarang keluarga salah suitro sejebak baten sinar bagi rasa dan lomba plecing sarang sami don waru di seminyak meliudeng di pura puse
2: artinya
1: nyaru-nyaru ya singnya maru kedeng jeng nyelese
2: ya
1: santi
2: udah hari
0: buah kladi bang di balai dadio temutik seluk di balai dangin
2: artinya
0: namun dong kan ya
2: udah hari ring penghubungan sukses mau niki.

0: Nah, tapi ini kita dan cukup kocap niki pamuputnya nih.
1: Nandang kuang sai-sai.
0: Sesai ale, sesai tepuk, sekuang kan masih napinya nih kuro.
1: Tadi pasi nyolo tukar.
0: Nah, saat waluyo pasi kan mungkin nyolo tukar deh.
1: Luer geni mas. Makso lengit.
0: Saat waluyo ipun yapi wenten ring minyak ya.
1: Sai embu sai kuang.
0: Serahino kirangan ken manten bejin bin kuangan bebakat bin lagi gitu bebangpok bin lagi pindu gitu.
1: Tan si de antuk ngenami.
0: Wireh ke bande benikite niki seliusan ngelah deman nah niku pake wah masih berhitung masih gaman.
1: Ya ni kepekan man satu selahnya satu.
0: Nah, yang penting ada telahang.
1: Aroh keto bajani hidup pak deh.
0: Nah, ada nyesel yang mesti nu hidup.
1: Enak, yang penting Pak Made serem Pak Marah jangan rahayu. Enak, boleh ubat sukses sama banget.
0: Nini Ibera ring pasar Taban Rahayu.
1: Semua rajang segar, Om Santi Santi Santi Om.
0: Sukses Om.

0: di Indonesia Rayu niki. Belaganjur Wang Din niki. Ye, siap. Kalau sementon ring banyar sanding babakan niki. Bijanyar niki Rayu niki wenten reken niki. Nah. Wenten dadong eka niki. Rayu sareng sami. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Nyet ya Niki Pak De.
0: Siro iring Niki.
1: Siro saking Kelan.
0: Kelan.
1: Nyet, tahun baru boleh masuk pisan.
0: Ini sarang nak makarang, apa nanti ke tahun pisan.
1: Aduh,
0: kenapa gak terane
1: Pak
0: De? Astung karek, yang?
1: Ingin ingat, yang?
0: Nge, pegat-pegat Niki.
1: Aduh, yang Niko adiknya Kak Lencu.
0: Oh, adiknya Kak Lencu, nge, rayu-rayu.
1: Jadi yang lagi nyarengin belajarnya.
0: Terus.
1: Masa buku Niki, ketemu boleh masuk. Nge. Jadi yang belajar. Jayendra,
0: ya
1: Pak De, Pak Mam. Jadi
0: kawetin di tiang. Terus?

Mumpung ada galah nu cenik ada ni dewo, nade kutang kalah itu selegan yang melajah cenik. Kini yang kiranya nyala menikir ayu.

Ketujuan jeninge melajah. Nah, sopapodo luwire silis nungi lak dadi dewa duwak ngen kemani wakasan.

0: Iyan kedarmane jalan cening pas sewitrene kantine tuh pas tiga pacang teku yang cening.
1: Ketemu Pak Mardi. Tidak ada kita ngatur termasuk buku niki yang purungnya kirang langsung nampure Pak Man Rajang Pak Man Nuki Rayu sarang tamu.
0: Inge Bu Juru Suli.
1: Terkebang-bakan sinar lagi rasa dan lo melapet.
0: Juru Suli niki nge.
1: Ya Pak Suli tinggal.
0: Oh inge ringkelan. Dia.
1: Pak Mardi Kak Poleng akan tentangnya kencang nih Pak Mardi.
0: Sira nika.
1: Kak Poleng.
0: Oh, dan perwikan dan uning di Dianki.
1: Kenten, okay, kenten pada tiang di kuto apa tiang
0: jalan. Oh, kenten.
1: Iya, kenten panggil tiang di udara.
0: Iya, mugi-mugi kena niki.
1: Iya, mugi-mugi dia kena sarang saminya padenya. Pengonong dagang kantor, rinjija aja pada megenah, mangdo rahayu sarang sami. Uputan di tiang antuk prama santi, om santi, santi. Santi
0: oh. Inge suk semua jero suli ringkelan jimaran Badung niki. Ye, rayu dalan sementon tiang di panti niki, kena niki. Dalar sementon selat sekarang niki, rayu sareng sami rajeng. Nah, ya diastun ten bersida yang ranjing menawi te kandun monitor niki ring pesawat radio duwe nengge suk semua. Ayo rahu itu dan di tiang ampura niki duanin ke Bandung aduk galah. Rahu itu di tiang ring rahino anggaro sana mungkin presiden nyarangan ringkar acara dua ini acara gang kadal pasti konyane ake atur melalui te dan manut ring kayun iwang di tiang pasti ko sampun ya di tiang di kapi yang kiri unas pengampura ye. Nabi to benjang malih jagi pacang arauh tangkil ring jeng duine. Ye ratu dadane pinaga pinguntat lugreja di tiang aturan paramu santi. Om santi santi santi om.

dekit perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ах, о, реки,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu.
1: Raka Lantrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali, kecunduk sarang titiang, Agung Krisna Raka Lantrei, nemeni rai nani magian anggara 6 Oktober war sekali tali 6 likur, dan FM 106,4 MHz, lan AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Siang ni pun iki titiang pacang nyarangin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam seki siang mali jebas. Acara pun iki talar ide dani presida PR sayang larapan aplikasi RRI digital. Durusang download melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Tiasan pun ika acara pun iki talar live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang ide dani dadas menyaksikan langsung nggih siaran pun iki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambunang lali like, comment, talar share siaran puniki. Lan male jebas rekalan rai titiang taler ngaturanggala majaring rekalan rai sane arse membeli bageri kisaran-sareng durusang dadas nyarengin ringala on air 0361223361. Nah rekalan rai siang ne puniki ngiring acara teras UMKM ge pasti ke pacang ngicenin ruang kenten ge lan menghadirkan cerita pengalaman taler inspirasi saking para pelaku usaha sepisanan mengajak irage sareng sami mengenal lebih dekat potensi sanewenten ring sekitar irage nge. Nah masa ngeninin indek bahan pangan lokal rekalan rai nge menawi ta ubi ungu dados inali tunggil pangan lokal sane cukup sering niki ditemui di masyarakat, warnanya yang khas, rasanya yang manis, lan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Sakewantan, rekalan rai napike irage sareng sami sampun benar-benar mengenal kandungan, manfaat lan potensi ubi ungu, lan pastikan tidak kalah menariknya niki punapi niki ubi ungu punike dados sinali tunggil potensi lokal yang ternyata bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah lan peluang ekonomi. Nah, melik bagang ngeninin indik puniki rekalan rai ring acara teras UMKM puniki pacang melik bagang topik menelaah konsumsi dan manfaat ubi ungu ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Sampun hadir narasumber owner Neo Nirmala Oil inggi punika Bapak Igusti Ngurah Amara Oke. Om Swastiastu Rahajang Aji Mangku.
2: Om Swastiastu Rahajang Siang.
1: Inggi, tu main kecunduk mali, mali ni kecik.
2: Swin ki ya, kan kecunduk ke santokan kesibukan yang kini.
1: Sibukannya, gini. Tapi mana kesibukan aji pungkaran pun kecik.
2: Okay, niki. Wow, kemarin yang memberikan pelayanan terapi kesehatan dan pembelajaran secara singkat untuk menjadi terapis ring lapas Gianyar niki.
1: Lapas Gianyar. Kegiatan pun kecik sering aji lakukan niki.
2: Sering niki, setiap hari Minggu pagi ada di Puspom Badung niki acara dalam rangka acara Badung Sehat niki yang mendukung programnya pemerintah Kabupaten Badung niki sudah yang baru 4 kali nyaringan di sana niki
1: Artinya yang bisa mengikuti kegiatan punika masyarakat umum berarti.
2: Masyarakat umum niki di sana ya. Di sana tiang juga ada diberikan fasilitas untuk memamerkan produk tiang dan juga konsultasi kesehatan dan terapi kesehatan juga di sana ya.
1: Dadasnya majaring masyarakat tidak hanya masyarakat Badung, kentennya masyarakat umum yang ingin mengikuti terapi kesehatan puniki, silakan bisa datang setiap hari Minggu kenten jinge ring Puspom Badung.
2: Badung ya, setiap Minggu pagi jam 6.30 sudah mulai. Beliau sangat antusias dengan program beliau yaitu Badung Sehat mungkin dengan diawali dengan gerak jalan dengan jalan santai dan tidak kalah pentingnya juga mendapat door prize juga di sana banyak dan banyak sekali yang namanya kuliner khas Bali juga banyak di sana. Selain tiang di sana juga.
1: Okey, yang ring Denpasar niki tiap hari Minggu kan wenten Car Free Day niki. Kalau Badung niki wenten acara Badung Sehat niki setiap Minggu pagi.
2: Pagi,
1: Aji Nirmala Oil niki yang mengisi terapi kesehatan langsung plus ide dana bisa melihat produk-produknya langsung.
2: Dan tidak kalah pentingnya juga ada konsultasi kehidupan.
1: Kenten, yang agak-agak galau-galau. Tapi malah di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini, memang butuh kerja keras, inovasi dan kreativitas untuk tetap bisa bertahan di situasi ekonomi pun ini.
2: Iya, siap.
1: Inge, nah Aji, niki mau sanggeninin ini ubi ungu makin kenten-kenten nge, napi sane mawinan Aji puniki tertarik untuk membahas ubi ungu puniki, napiki memang ada sesuatu yang Aji lihat di ubi ungu puniki yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Silakan Aji.
2: Puniki latar belakangnya yang mengangkat tema masalah ubi ungu di hari yang di waktu niki sekarang niki yang sangat baik. Di mana beberapa minggu yang lalu tiang dapat di-sharing sama Bapak Prof. Jawi, di mana beliau salah satu dosen di kedokteran di UNUD. Beliau adalah seorang profesor, beliau yang mengajar seluruh dokter katanya.
1: Kenapa bisa ketemu beliau?
2: Ya, begitulah yang namanya sudah sefrekuensi. Di saat itu temanya di mana spiritual dipandang dari sudut keilmuan kedokteran. Ya, terus sebelum beliau memaparkan temanya ke, dia sudah duluan memaparkan tema yang ini ke.
1: Oh, Aji jadi pengisi acara ini ke?
2: Enggak, dia selaku peserta saya dapat undang, tetapi apa yang mau dipresentasikan dia sudah duluan dia mengungkapkan kepada beliau. Nah, sehingga sefrekuensi sejalan ya di sana. Beliau sangat respek kepada tiang, hampir setiap saat intens, istilahnya si halu-halu lah begitu di melalui HP. Dan termasuk kemarin juga sangat lama juga ininya, apa namanya, ngobrolnya, pas tiang di telepon, pas tiang di lapas memberikan pelayanan. Nah, di mana di saat itu beliau mengangkat ubi ungu. Ya, ubi ungu salah satu. Bukan mengangkat itu, hasil sharing kepada tiang, terus menceritakan masalah beliau meneliti sebuah umi, yaitu ubi ungu, di mana sangat manfaatnya sangat luar biasa. Itu beliau penelitiannya. Ya, terus tiang juga hasil penelitian sendiri tiang tampilkan sampai beliau itu membeli produk tiang, seorang profesor yang membidang itu membeli produk tiang, yaitu air nirmala itu, obat mata dan wajah itu dibeli, begitu dipakai berturut-turut selama 3 hari, terus 3 harinya lagi bertemu lagi, beliau sudah memberikan testimoni juga untuk ke kulitnya, yaitu di lehernya, wajahnya sudah bagus, tapi di lehernya itu merasa agak kakak kaku katanya. Begitu dipakai setiap hari selama 3 hari itu sudah banyak perubahan, kulitnya sudah merasa halus nih kangen. Nah, terus nyambung ke ubi ungu nih ya, singkat cerita, kena panjang lebar ceritanya beliau. Masalah pengujiannya itu mungkin selama 2 tahun beliau riset, istilahnya menelitinya nih ke, beliau mendapat hasil yang sangat bagus. Ya, itu ya, juga dibarengi dengan para peneliti-peneliti yang lainnya juga, ya ternyata cukup banyak manfaat ubi ungu nih ke kenten ya.
1: Oke, dari hasil penelitian beliau apa yang ditemukan dari ubi ungu nih ke?
2: Ya, di samping nih ke hasil penelitiannya nih ke, selain bisa dikonsumsi ubi ungu nih, yang cerita sedikit masalah bahan bakunya nih, untuk obat, untuk bahan bakunya ubi ungu nih, satu kenapa diangkat dengan penelitian yang sangat luar biasa, ubi ungu ini bisa mendapatkan secara gampang dan murah harganya gitu, tetapi manfaatnya yang luar biasa. Nah, Nika yang diangkat sama beliau itu salah satunya untuk menjaga keseimbangan berat badan nih kan. Dia sifatnya menahan nafsu makan.
1: Oke.
2: Iya, itu salah satunya.
1: Itu salah satunya. Kalau dari sisi kandungan vitaminnya apa yang diteliti dari beliau?
2: Kandungan ininya penelitiannya itu di mana yang bermanfaat itu sifat menahan nafsu makan, itu salah satu. Yang kedua, kandungannya yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan kesehatan jantung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana kadar gula di tubuh kita itu cukup seimbang kalau kita sudah continue memakannya, gitu. Memakannya nih, kalau tidak jangan terlalu berlebihan, itu menurut takaran-takaran beliau. Cukup memakannya 2 kali sehari, pagi 250 gram yang kering juga, kalau mungkin yang kalau yang habis direbus mungkin 500 gram boleh, pagi malam boleh 500 gram itu. Oh, itu takarannya gitu.
1: Takarannya artinya ya, untuk pengolahannya untuk konsumsi agar bisa mendapatkan manfaat kesehatannya pun ini lebih baik direbus atau bagaimana nih?
2: Sama saja itu hasilnya, boleh direbus, boleh nanti gimana ya, buat bubur nih kan boleh juga, seperti bubur nih kan di blender dulu kemudian direbus ya, cara penggunaannya juga sangat gampang nih.
1: Oke, jadi bisa diolah dengan berbagai cara, untuk menjaga berat badan, untuk kesehatan jantung. Tiosan pun ini kan manfaat lainnya apa kira-kira?
2: Untuk kadar gula.
1: Untuk kadar gula.
2: Ya, untuk kadar gula, ya itu yang 3, yang 4 untuk mata juga sangat bagus nih Kang, untuk kesehatan mata juga nih. Itu dah cara pemakaiannya pagi dan sore itu ya.
1: Oke. Nah, ini kan dari sisi napi wasane sari sisi kesehatan secara medis gitu niki. Tiosan dikonsumsi sebagai makanan niki. Menurut Aji niki potensi lain yang bisa dikembangkan dari ubi ungu ini sehingga bisa memiliki nilai tambah misalnya jadikan produk UMKM punapi niki.
2: Ya, itu rencana ini ya, rencana yang ke depan. Keinginan tiang tening melihat pasar nih kini tiang rencana untuk membuat kapsul kedepannya berbentuk kapsul
1: berbahan dasar ubi ungu
2: dan banyak campuran yang lain yang itu terus bisa juga untuk tiang buat cair berbentuk cairan nanti gendengnya.
1: Oke, fokusnya nanti untuk kesehatan apa nih Kaji?
2: Kesehatan hampir semuanya nih Kak, satu kesehatan jantung, das yang bilang tadi, terus mata untuk menjaga kestabilan berat badan, gula darah, pencernaan juga ada di sana, kemudian pencernaan, energi juga ada terkandung di dalamnya nih Kang.
1: Oke. Nah, berarti ubi ungu puniki sejatinya mempunyai ruang yang cukup luas kenten nggih untuk bisa dikembangkan di masyarakat, tidak hanya dikonsumsi kenten nggih, juga bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi. Untuk produk UMKM kenten nggih. Kalau yang ajik cingak niki di masyarakat kenten nggih, napike masyarakat puniki sampun memahami manfaat ubi ungu puniki atau selama niki hanya mengenalnya sekadar sebagai bahan makanan yang bisa dikonsumsi.
2: Itulah sebabnya tiang mengangkat tema Riki Mengkini karena tiang melihat di masyarakat itu belum sepenuhnya, hanya segelintir orang aja. Ubi ungu ini kan baru Riki, baru sifatnya, sehingga Riki perlu dipopulerkan di berbagai masyarakat, kalangan bayi, dari bayi, anak-anak, dewasa, bahkan lansia seperti kita-kita ini yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, itu kayaknya wajib mengkonsumsi itu, wajib memakai ubi ungu nih ke kendang ya, karena kandungannya yang luar biasa di sana dan manfaatnya
1: kendang. Nah, niki kan Aji rencana kedepannya ingin membuat kapsul dan kendang yang berbahan dasar ubi ungu dimix dengan bahan-bahan lainnya kendang untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Sejauh niki, tapi kayak Aji udah ancang-ancang niki untuk melihat potensi bahan bakunya bekerja sama dengan petani atau bagaimana niki Aji?
2: Sudah, masalah apapun yang tiang lakukan itu tiang pasti sudah menjajaki seluruh baik bahan bakunya bagaimana dengan gampang apa enggak mendapatkan, terus harganya bagaimana, bisa terjual enggak apa enggak, nanti takutnya bahan bakunya susah nyari, lah mahal, yang berminat sedikit supaya enggak begitu, lebih baik yang gampang didapat, murah harganya, banyak manfaatnya gitu.
1: Nah, selain sempat berbincang-bincang dengan Prof. Jawi, kenten nggih? Prof. Jawi yang merupakan dosen di Universitas Udayana, kenten nggih, yang meneliti tentang manfaat ubi ungu puniki. Kalau dari pengalaman Aji niki selaku pelaku UMKM, kenten nggih, dari pelanggan-pelanggan ataupun masyarakat sekitar niki, kira-kira pengalaman seperti apa yang Aji dapatkan dari mereka yang mungkin rutin mengkonsumsi ubi ungu puniki, Aji? Sehingga Aji mantapkan diri.
2: Iya, puniki. Tiang kan dapat masukan juga dari Pak Prof, itu sangat sangat bagus buat beliau karena hasil penelitian yang trust kepada beliau, percaya. Nah, sehingga Tian juga memiliki insting begitu, sehingga sudah sefrekuensi dengan beliau, sudah sejalan, sehingga beliau sangat terbuka sekali. Welcome, kan jarang yang begitu seperti beliau ini ke yang punya ilmu sedikit aja sudah diumpat-umpatin. Ini beda beliau, semuanya dipaparkan dengan baik nih kang. Ya, itu enaknya bersama beliau.
1: Oke. Nah, Ajik kan sudah berkali-kali nih mengembangkan produk baru ten-ten dengan inovasi baru yang bersumber dari pengalaman pelanggan lah, atau sempat komunikasi dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan. Sejauh niki kira-kira ketika mengembangkan produk baru, tantangan napi yang sering Ajik alami selain dari sisi bahan baku, Aji?
2: Tantangan baru, segala sesuatu yang mulai dari baru itu kan sudah luar biasa. Andai kan pesawat terbang itu kan, itu baru mulai terbang itu dari menghidupkan mesin itu kan sudah luar biasa besar energi yang harus dipunya, yang dipunya, sehingga mampu terbang dengan sendirinya kalau sudah di atas. Ya. Niki dari awal kan sudah jujur sangat berat dalam pemikiran. Terus dalam membuat permulanya itu sangat berat juga. Memang nanti kalau sudah jadi gampang kan, dan ya itu yang pikirkan sedikit berat, memakan waktu juga sangat lama kan. Masalah survei bahan baku itu sudah di ACC sudah bagus, dan yang sudah gampang, harga sudah deal juga, masalah harga. Kemudian permulanya, kemudian mengimplementasikan kepada diri sendiri dulu di ruang produksi, kemudian baru ke publik. Untuk ke publik inilah yang membutuhkan energi yang luar biasa.
1: Iya. Hingga Aji mesandakan dumun ge rakalan rai melejeba setiang aturang galah macereng rakalan rai sani arse membeli bagir kisarang sarang durusan ringlan telepon 0361223361 menawi te melad uning ngeninin inik produk-produk dari Neo Nirmala Oil puniki durusan melejeba sejarangin ge titiang pacang wali susan sane ngelintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ogoh, ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge moal iki sareng intine Agung Krisna Rekelan Rai ring saisi acara teras UMKM ge melibaga ngeninin indik menelaah konsumsi dan manfaat ubi ungu ge kesarengin narasumber Bapak Igusti Ngurah Amara Oke owner Neo Nirmala Oil. Majare Rekelan Rai sane arsa melibagi iki sareng-sareng durusan ring lan telepon 0361223361 menawi tewenten pengalaman mengkonsumsi ubi ungu puniki, mengolah ubi ungu puniki, kenten ge terusang berbagi cerita talar. Utawi niki melat uning ngeninin indek berbagai produk yang dihasilkan oleh Neo Nirmala Oil puniki, kenten ge terusang ge dados melalui bagi riki sarang-sarang. Ring line telepon 0361223361 ge. Aji ge diwawu di awal sampai menjelaskan lumayan akeng ngeninin indek penapi sejatinya manfaat dari ubi ungu puniki untuk dikonsumsi agar bisa bermanfaat untuk kesehatan dan rencana ajik untuk memanfaatkan ubi ungu puniki dalam inovasi produk baru yang berbentuk kapsul kenten nge. Nah, dari pengalaman ajik niki selaku pelaku usaha nge, sujatinnya seberapa penting pemahaman ngeninin indik manfaat suatu bahan puniki maknanya bisa mengubah bahan puniki menjadi produk yang memiliki nilai jual dan bermanfaat bagi masyarakat niki ajik.
5: Begini ya adik. Sebetulnya hampir semua tumbuh-tumbuhan bisa dipakai obatnya. Berbagai macam dedaunan, berbagai macam umi-umian, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam akar-akaran itu sebetulnya hampir semua bisa dipakai obat. Gitu. Mungkin tergantung si peneliti itu sendiri termasuk tiang sendiri. Di mana tiang mau setiap mau membuat sesuatu atau produk, dia harus selalu memikirkan satu bahan bakunya yang sangat gampang, kedua harganya yang sangat murah, sehingga nanti kalau sudah menjadi produk bisa terjual untuk masyarakat baik masyarakat bawah, menengah, apalagi masyarakat atas nih, kalau itu yang sudah pikirkan matang-matang. Begitu juga dalam pembuatannya nikel, dalam pembuatan resep, begitu juga dalam mengimplementasikan untuk sampai menjadi produk siap jual ke itu juga sangat penting yang pertimbangkan kan ya. Di mana kalau ubi ungu ini yang tiang nilai itu sangat-sangat pas buat peneliti tiang UMKM yang baru seperti tiang ini karena bisa terjangkau dari segi permodalan gitu ya. Di mana produk unggulnya yang tiang ke depannya nih ke masalah ubi ungu sepertinya cair dan kapsul niki, ini yang rencanakan untuk kalau dalam waktu dekat niki.
4: Oke. Nah niki di pasaran terkaitan nggih pastikan sampun wonten produk-produk lainnya yang menggunakan bahan dasar ubi ungu puniki. Apakah Aji juga mencari referensi bagaimana produk-produk tersebut bisa menarik peminat masyarakat? Apa sebenarnya yang dicari oleh masyarakat dengan produk yang berbahan dasar ubi ungu puniki sehingga Aji bisa mantapkan, oh nanti saya meluncurkan ini gitu.
5: Ya, karena melihat dari campuran ubi bahan baku ubi ungu sangat yang gampang mencari, itu juga campur-campurnya sangat gampang mencari, sehingga yang bisa mengambil kesimpulan saya akan membuat begini karena sangat manfaatnya luar biasa buat masyarakat ini. Karena masyarakat sekarang ini kan banyak yang di pencernaan ini bermasalah, begitu juga banyak yang gula darahnya tidak seimbang, begitu juga energinya sangat lemah juga, banyak juga yang kegendutan kan, itu ada dengan adanya ubi ungu niki yang bisa membuatnya agar masyarakat niki bisa terjaga secara menyeluruh kan.
4: Oke. Rekelan Rai Durusang Sane Arse membeli bagi Riki Sarang-sarang Durusang ringlan telepon 0361 223361. Nggih melat uning ngene indeks manfaat dari ubi ungu puniki ataupun produk-produk dari Nirmala Oil kenten nggih. Nah, Ajik ketika Napi Wastane membuat produk-produk baru, inovasi produk-produk baru dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, pokoknya bahan-bahan lokal yang ada di sekitar puniki nggih. Mang Dene niki kan kepercayaan dari pembeli, dari pelanggan niki penting sekali kenten nggih. Apakah memang produk tersebut benar-benar bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan? Nah, pastikah Ajik juga membutuhkan legalitas ten kenten nggih. Nah, pikir Ajik memang sudah benar-benar berkonsultasi dengan orang-orang yang paham ya dari bidang kedokteran dan sebagainya kenten. Oke. Mulai coba sih jawab niki Aji nggih. Ringlan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
4: Nggih, selamat siang. Sarang sira ring titiang niki?
6: Titiang Panlohde saking Wewedangan Tabanan.
4: Panlohde ring Tabanan. Nggih, durusang Panlohde menapi niki.
6: Om Swastiastu, Tu Aji.
5: Nggih, Om Swastiastu, Panlohde.
6: Ijin Bu Geng masalah kita.
4: Terus.
6: Iwau sampun kaudar oleh Tu Aji ngitenin dinde ubi ungu kan genten. Sampun piragian titiang akeh sampun ubi ungu niko menduwe manfaat bagi tubuh terutama mata, jantung, dan
5: pencernaan
6: juga
5: stamina.
6: Nih nikel ni sampun berdarah je dumun. Niki berdasarkan pengalaman kita niki aji.
5: Ingeh lanjut.
6: Mungkin cairan daunnya dari ubi ungu itu sangat bermanfaat juga aji.
5: Iya iya betul betul.
6: Menurunkan demam.
5: Betul betul.
6: Karena tiang sampun mengalami dawak tiang oleh nama karena DB.
5: Yeah.
6: Yang mengkonsumsi rebusan dari daun ubi ungu itu cuma dalam hitungan beberapa menit rambusit titiang sampun dan terus naik begitu memuaskan.
5: Ya normal lah, kembali normal ya, seperti normal, biasa.
6: Ya, ya, ya begitu ya. Ya, pengalaman titiang. Mungkin dari situlah mungkin seperti apa yang Haji paparkan tadi, mungkin banyak sekali manfaat ubi ungu itu untuk mendukung menjaga kesehatan kita.
5: Iya.
6: Saya sendiri sangat berterima kasih pada Haji RRI juga telah banyak memberikan edukasi tentang kesehatan bagi masyarakat Bali, terutama tiang Miki, karena tiang itu wawasannya sangat pendek sekali, tidak pernah kemana-mana, Pak Haji. Nggih, niko wonten prasedo aturan tiang ini galah suksemo ini wetan iwang atur tiang nas
5: nggih
6: galah wali tiang Om Santi Santi Santi Om
4: nggih suksemo niki Panlode nggih silakan ditanggapi
5: kan puniki Agung Krishna tiang juga matur suksemo dengan Panlode puniki karena sudah terus menyimak pemaparan tiang dari awal ke sini ke RRI ngantos mangkin dan tidak sedikit pun yang menjapri tiang Gung Krishna. Ada penyembuh juga atau disebut dengan balian sering beliau mendengarkan katanya, yang beliau samping WA yang apa yang tiang berikan itu terus dipraktekkan di rumahnya katanya dan ternyata membuktikan juga. Okay. Ya, dan ya, saya juga berterima kasih banyak Pak Lode mengenai daun ubi ungun kini sudah memberikan masukan sangat bermanfaat buat masyarakat niki. Ayo bersama-sama mengkonsumsi produk lokal nge. Walaupun sebatas umi, tiang berharap juga Pak Lode, Pak Lode di sini di Tabanan, ayo tanam ubi ungu Pak Lode, sangat bermanfaat itu. Kemungkinan bisa satu hari pagi rebus satu biji, sorenya rebus satu biji makan kendan kenge, sangat sangat bermanfaat nih kenge.
4: Nggih. Susuma pan lo de nggih. Sanetiosa sane arsemuali durusang ring lan telepon 0361 223361. Kita Titi angkat nyantos niki nggih. Nah, Aji dijawab dulu pertanyaan Titi yang diwau.
5: Nggih.
4: Napi ke Aji juga berkonsultasi dengan orang-orang yang memang paham di bidang kedokteran kenten nggih untuk bisa memberikan legalitas nggih terkait produk yang Aji buat nggih. Mari coba sik. Ring 223361 sanggere Titi nggih. Om Swastiastu. Inggih, selamat siang. Sarang sire ring titiang niki?
7: Pak Putra di Bangli.
4: Pak Putra ring Bangli. Ya durusang Pak Putra.
7: Nggih, tiang jagi misake kendaraan sumber aji nggih.
5: Inggih, siap Pak Putra.
7: Upi niku kladi napi napi.
5: Punika selo nika Pak, yang istilah Balinya selo selo tapi selo Bali tapi sana berwarna ungu nggih, selo.
7: Selo berarti selo bon niku.
5: Inggih, inggih, inggih, betul.
7: Sapa niki
5: yang nanti mengidap
7: penyakit jantung, jantung lemah apa bisa dimakan?
5: Inge, kalau itu kan bisa menjaga kesehatan jantung, nah, dicoba aja konsumsi dua kali sehari ya, paginya mungkin satu biji, sorenya satu biji, gitu nge.
7: Oh berarti ada fungsinya untuk jantung
5: nih? Inge, fungsi untuk jantung untuk menetralisir kadar gula juga menyeimbangkan kadar gula. Pencernaan juga, stamina juga, nggih.
7: Nggih, sesemuji.
5: Nggih.
7: Sesemu Agung Krisna.
5: Nggih, kenten dalar niki Pak Putra, seandainya kenten duwene loyo, niki bisa membangkitkan juga niki kenten. Nggih.
7: Nggih,
5: nggih.
7: Santi,
5: santi, santi. Inge,
4: santi. Om ge, suksema niki Pak Putra ge, sampun nyarengin. Muali durusan ring lan telepon 0361223361 niki ge. Si Nami nyantos aji menawi itu dijawab dumun pitaken titiang diwawu niki, silakan aji.
5: Inge. Masalah napi nika? Masalah.
4: Terkait ketika membuat suatu perang. Ring 223361 ge, Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu dong
4: ge. Titiang Agung Krisna niki sarang sire ring titiang.
8: Tiang ini jelas saking kelam, jelas sulit ya.
4: Nggih, jelas sulit. Nggih, durusang bejere.
8: Atu aji tiang jadi masaken.
5: Nggih.
8: Jalan bisa numas kentan ini keratu ke seller ini keratu.
5: Ah nggih, catat nomor WA tiang nggih, nanti di japri nggih, malah di bos titiang ngatur nggih.
8: Nggih. Ah titiang daging gula, jantung atau mentega.
5: Inggih, inggih, inggih. Nanti tiang buatkan kapsul untuk ibu nika supaya lebih gampang.
8: Inggih,
5: inggih, dalam waktu dekat nggih, dalam waktu dekat nggih. Ampun kecatat nomor WA tiang.
8: Tiang daging numpak satu.
5: Nggih, sampun catat nomor WA tiang.
8: Nggih, nggih, sukemar satu,
4: Nggih. Nah, menawi ta niki sane melat uni.
5: Nggih.
4: Alamat ataupun nomor telepon dari Aji Mangku dicatat niki.
5: Iya, iya, iya, iya.
4: Mali jebos niki wadar niki Aji di akhir acara langsung niki nggih. Sane melat uning niki nggih. Nggih, silakan Aji.
5: Nggih, mangsalah niki yang pertanyakan Yong Krisna niki semua UMKM mengalami seperti ini kan nggih. Pertanyaannya di mana di saat mau memproduksi ini ke di sana membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Di samping permodalan itu sudah pasti, sudah pasti. Memang kelihatannya sedikit, tetapi sedikit kali banyak membutuhkan packaging yang ini, membutuhkan baku yang ini, membutuhkan baku yang ini, plastik ini.
4: Belum lagi izin-izin.
5: Ya, belum lagi yang lain-lainnya itu sudah luar biasa berat bahwa baru UMKM yang sedang mau mengembangkan usaha seperti tiang ini. Jujur aja, tiang sendiri sudah bagaimana semangat ini harus tiang pompa terus menerus supaya supaya tidak tenggelam, gitu lah. Harus saya jalani semasih saya bisa, saya harus terus berinovasi, apalagi tiang mendapat kesempatan untuk mewakili Kabupaten Gianyar karena tiang dinobatkan sebagai inovator terbaik di Kabupaten Gianyar dan punya produk terbaik di Kabupaten Gianyar. Di saat ulang tahun kota Kabupaten Gianyar tahun depan, tiang siap berkompetisi di tingkat provinsi. Saya tiang harus berjibaku nih, semangat tiang tidak boleh kendor, walaupun sebesar apa tiang harus lakukan.
4: Oke, ya baik. Inge rakelantrai inge sane arse mabih bagir ki sarang-sarang durusang ring lan telepon 0361223361 niki inge. Artinya ketika Aji mengeluarkan produk kenten inge kepada konsumen, Aji juga mengedukasi konsumen ten kenten inge pembekasnya napi nilai utai manfaat dari produk puniki ten kenten inge bagaimana cara penggunaan.

0: Dan ini terutama di Kesiranawo, setiap beliau hadir pasti dipompa semangatnya UMKM ini, selain diberikan fasilitas itu. Jadi Tian sebagai UMKM tidak mau istilahnya menerbangkelaikan kesempatan itu. Tian harus jalani dengan sebaik-baiknya.
1: Inggih. Aji pesanakan niki ngiring sesi kaping kali melayu bos muali lanturang ring lan telepon 0361223361 di tiang pacang muali susan sanding lintang pun niki.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dih, kita mancing yuk.
6: Boleh, mancing di mana nih?
5: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
6: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
5: Di, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
6: Iya nih.
5: Di, umpan kita dimakan.
6: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
5: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
6: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
5: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
6: Gitu dong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki G, Niki Ring sesi terakhir acara teras UMKM menelaah konsumsi dan manfaat umbi ungu kesarengin Bapak Igusti Ngurah Amara Oke, owner Nio Nirmala Oil kenten Niki G. Nah, aja sarembake sampun wonten ring sesi terakhir kenten Niki G. Nah, pastike Rekelan Rai nggih teler aja niki ritat kala membuat produk inovasi produk niki kualitas tentu harus menjadi perhatian utama ten kenten nggih. Nah, punapi ajik menjaga kualitas dari setiap produk dari proses produksi sampai ke tangan konsumen niki ajik.
1: Ya. Kalau menjaga kualitas atau dan higienisnya itu yang merupakan suatu kewajiban dan harus ini kan nggih. Itu syarat mutlak dari BP POM begitu juga.

0: dari dinas kesehatan. Tian juga kepingin juga bagaimana produk Tian Ke supaya di dapat nilai plus di masyarakat sedikit. Mau tidak mau Tian harus mengikuti apa arahan dari BP POM begitu juga dari dinas kesehatan. Di samping itu Tian juga punya penanggung jawab. Seorang apoteker tidak main-main juga nih, walaupun UMKM tapi ada yang penanggung jawab yang betul-betul mumpuni di bidang produksinya nikelnya.
1: Nggih. Artinya untuk menjaga kualitas
0: produk
1: nggih. Nggih, Aji Tiosan Aji melakukan kegiatan nggih skadi terapi kesehatan di Puspom Badung setiap hari Minggu, kemudian di Lapas Gianyar juga kenten gitu nggih. Nah, Aji juga membuka stand niki nggih di Gedung Kesiram Nawong.
0: Nggih,
1: bisa dipromosikan silakan Aji.
0: Iya. Nggih. Bagi masyarakat dimanapun berada, kalau membutuhkan produk dari Nirmala Oil apapun itu, silakan datang ke Gedung Kesirar Namo, tepatnya di barat kolam. Kini, seandainya yang pas yang tidak jaga pas sedang makan atau ke toilet, silakan diambil mantan, nanti taur di Nabi Astana. Ring kasir nikel sudah seperti mall, makin ring art center makin kini. Berkat Ibu Putri Koster nih kini. Pemerintah Provinsi Bali sudah mendukungnya nih.
1: Okay.
0: Di samping setiap hari Minggu pagi nih jam 6.30 sudah buka juga di apa namanya di Puspom Badung nih. Itu dalam acara mau ikut memeriahkan dalam acara Badung Sehat.
1: Ya. Oke, nikah di Badung, ya. Di Puspom Badung, kenten ya. Yang mungkin di seputaran Denpasar, kenten ge ingin mendapatkan produk Ajik bisa langsung ke datang ke Gedung Kesirat Nawa. Iya, nikah setiap hari nikah Ajik ge.
0: Setiap hari.
1: Dari jam berapa
0: sampai
1: jam
0: dari
1: berapa?
0: Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam.
1: Iya.
0: Ya. Kalau ada yang punya TikTok silahkan boleh bisa check out di TikTok @neondermalaoilofficial. Sudah lengkap nikah ini. Kalau yang mau COD silahkan juga. Kalau mau pakai Gojek silahkan juga, gampang nih kemungkinan.
1: Oke, okay. Sekarang penting, sudah aktif berarti di TikTok
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah sudah aktif TikToknya, sudah ada adminnya nih. Okay. Sudah dibantu dengan anak-anak nih. Tinggal menghubung WA Tian kalau sudah mau melalui Gojek, banyak sekarang yang mau Gojek nih. Seputaran Denpasar kan dekat nih. Boleh Tian kan membacakan nomor WA-nya?
1: Silakan,
0: guys. Yang dari Kedongan siapa nih kan?
1: Kedonganan.
0: Ibu siapa yang mau Ibu bilang beliin ke Kedongan
1: apa? Oh, Nika, Ibu Jurusuli.
0: Ibu Jurusuli, nggih, catat WA-nya nggih. Silakan dijawab dia nggih. 081 246 742 676. Lagi sekali Bu Jurusuli. 081 246 742 676 nggih. Nika nomor WA dia langsung, silahkan dijapri ya.
1: Oke, nggih. Selain di TikTok, Instagram gimana, Ji?
0: Ada juga nggih, @neondermalaoilofficial juga.
1: Oke. Niki kala sempat nampakin jam siki siang nggih, kayaknya rawuh rikidumun nggih, pebelibagan rahinane mangkin, Aji nggih sukses pembanget.
0: Nggih, sukses pembanget.
1: Nggih, sukses untuk Neonirmala Oil-nya dengan inovasi produk baru dari Ubi Ungu yang tunggu niki.
0: Nggih, siap.
1: Rakelan rai rawuh riki acara teras UMKM siang nipun niki, malah jiwas itu yang pacang mali nyarangin ide dani ring sesi acara sadetiasan. Puputang titiang untuk para mesanti.
0: Om Santi. Santi. Om.

Perakiraan raih inflasi tahunan Bali pada September 2026 mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. Tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan termasuk beras, cabai rawit, dan daging ayam ras di tengah kemarau panjang dan ancaman El Nino. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ahris Sarwani, mengatakan risiko inflasi pangan perlu diwaspadai apabila El Nino berlanjut dan musim hujan mundur. Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama tim pengendalian inflasi daerah memperkuat gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi, pemantauan harga, dan kerjasama antar daerah guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang Ratu Jedane, Rakelan Rai, Pemiarse, Pro 4, TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarang yang titiang, Agung Krisna, Rakelan Rai, Ring Sesi, Acara Ngelila Ulangun, Sada Magian pasti ke titiang Ibu Rakelan Rai. Untuk teman-teman Pak Bali, kantos puputnya jam kali siang Bali Jebos. Majarai Rakelan Rai, Sani Arse Nyerengin, Nurusang Dados, Seringgala On Air, 0361-223361.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Segi teman saking pokalane beli dek gembrot ngingi dipeli. Samen ke piar sarang-sarang. Sare bang kirit yang buka gala on air yang lan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajang siang bungge.
0: Ingge selamat siang Nini Ita.
1: Ingge batu.
0: Ingge punapi gatra nih. Segar. Aduh, panas pisan. Napi boleh niki yang adem-adem sampun ne.
1: Ampun, boleh.
0: Napi.
1: Panas je ne, kepan je masih
0: tenten. Geng.
1: Gue apa napi gatre?
0: Gatre, becek kemantan niki, ni.
1: Ne, deko di studio tenten panas katu.
0: Ah, ton, kesir-kesir angin ne, AC, angin care.
1: Ingin lah temang oke.
0: Inggi temang napi niki.
1: Uyang-uyangan ke?
0: Hah?
1: Uyang-uyangan tu.
0: Uyang-uyangan kenten?
1: Rako sidan.
0: Oh inggi jantas temun nge.
1: Kene panas aja uyang-uyangan kati melihat mata jen awang-awang asan.
0: Sake wanten ngidang bubu biasane niki.
1: Ya?
0: Sake wanten sirap biasane siangnya ngidang niki nini.
1: Ini sampun kiap ngidang, kok
0: ya? Ini sampun kiap juga pasti ngidang, ya?
1: Pasti ngidang, nanti kok buat kiap apa sirap, kok ya? Kalau kita ngidang di tengah sanggian, di sisi, kita kok ya? Berangin. Kita sarang sami, semudon, seneng-seneng nyarangin, perempuan, untuk enak raja. Oke, emang tuh kena asa-asa, kok ya? Duk semua, aduk alan ini. Mau pamit, om, tadi-tadi-tadi, om.
0: Inge, matur, suksa maniki. Nini, inge, sani sampun nyarangin, niki, nini, ita, niki, inge. Ringlan telepon 0361-223361. Niki, inge, sanggir titiang, niki, om, swastiastu. Om Swastiastu. Halo.
2: Halo.
0: Nggih, aduh kengken niki menawi ta ampuang angin niki.
2: Iya, pernikahan kok nggih pirang ya. Halo.
0: Nggih, sampun.
2: Pun masa kok nggih.
0: Sampun niki sampun.
2: Nggih, kok nggih pirang di tiang saking driki.
0: Inggih, sareng sireng niki.
2: Yang ini Ayuna.
0: Ini Ayuna pun api gatre nih.
2: Nggih, astengkare becik-becik nggih. Nggih, pun api kocap sungkan, kok nggih sungkan nggih.
0: Ten alit napi.
2: Oke, enten. Pun kenaan.
0: Sampun.
2: Nggih, astengkare dengogi kenak nglantur nggih sareng keluarga. Nggih. Nunas tembang nggih.
0: Nggih, temang napi.
2: Napi wastani ke tukang sampah atau enggak?
0: Tukang sampah, eh ratu geng. Anteng-anteng tukang nyampat niki.
2: Niki panas-panas pang ngerigem niki.
0: Nggih.
2: Sambil niki kentan nyait-nyait kide.
0: Oh, nggih, semangat pokoknya niki. Nggih.
2: Nggih. Rajang tugas nggih, waktu ini Ita, ngene Ita, rajang nini, masandaan niki panas-panas. Nggih. Gongge, ditiam ye, maka terus kita sarang sami nge, untuk mar perempat, ring dijo pada megendah, dongogi setato kena, niki, walaupun panas, ya margi angin nge, tua darmo, nge, gongge, yang pamit, om, santi, om.
0: Nge, matur suksa man ini, ayo nangis, sani sampe nyarengi, nah, sudereng temang, rakelan rayu, nonton sani ngelintang demun.
3: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut.

Suara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Petri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai dan saling menjaga.
3: Suara Budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rayu Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sada makin Rekelan Rayu, Muali Titia Agung Krisna, buka gala on air, ringlan telepon 0361-223361. Sagra Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajan Siang, Bugung Krisna.
0: Inge, selamat siang Niki, Kak Dania,
1: Kak Dania, Rilang Sanur, Bugung.
0: Inge.
1: Penapi Gatra, Bugung.
0: Gatra becek kemanten, Kak Dania.
1: Di antara kena segar, kencang, semangat, nyarangin Bugung siaran.
0: Nge, tetap jan ben ngajeng, nge.
1: Nangin panasnya cetak.
0: Membara pokok deniki.
1: Nge, niki sampun kangnya semangka manten, emang detis yang gede.
0: Nih, Niko kan sampun mantap nih, nge.
1: Niko manten lebih jang, nangin gede, gede, jantan. Pangtis mantan kolongan nih jantan.
0: Nggih.
1: Itu nih numpas di jantan di pasar Meregan. Pasar Pemeregan. Nggih, makin ngasang tembang numun.
0: Nggih, tembang napi Kak Dania.
1: Tembang nih napi nih dia. Napi wasanya Taman Impian saking Mang Yuli
0: nih. Oh, Taman Impian. Nggih.
1: Nggih, menika mantan Bugong. Ajang Bugong Krisna, Raja Duga, siang mepamitum, santi.
0: Inggih, mater, suksema Kak Dania, nggih, sani sampun nyarengin, nggih, sani makin wali, ringlan telepon 223361, nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, atu.
0: Inggih, selamat siang, Niki, beli Rangga Pastawa, nggih. Nggih, penapi Gatra beli Rangga Pastawa. Kenak manten niki.
2: Sekarang iki cuaca panas star.
0: Sampun muka takilan niki.
2: Dunia jam 12 kok muka takilan.
0: Nggih. Yang penting sampun mendaging waduk niki nggih.
2: Nggih, niki pun paling bos areng wedang.
0: Nggih.
2: Tembang Tresna Matilar nggih Dina Rikayanti.
0: Tresna Matilar kenten nggih coba titian.
2: Dina Rikayanti.
0: Tresna Matilar. Oh nggih.
2: Nggih moga terus sareng sami kemanten atu.
0: Oke.
2: Om santi Om.
0: Nggih, matur sesama beli Rangga Pastawa nggih sane sampun nyarengin. Sare mangkin teman-teman rekelan Rai saking Mbak Mangyuli Taman Impian.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Ada kelan rai rari kedumat titang nyarangin ide dan ering acara ngelilau langgun gue malah coba sering jam kali siang perempat RRI Denpasar pacang meskian sarang perempat RRI Jakarta jagi ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara nunda sampura menawita wintani wangatur titiang gue lan pasti ketetap satia ring perempat RRI Denpasar titi Agung Krisna ngusur mau pamit.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Expo Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi.
1: Di meja Kartel Bang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu.
2: Aduh, jadi gak.
1: Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Boy.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Oh, panas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Po. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ya?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0: pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RW Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
1: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang,
0: pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih, Pak. Nasional.
1: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
0: Oh gitu.
1: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya ada Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
0: Oke.
1: Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi
0: wisata.
1: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
0: Oke.
1: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan di Semarang dan mural etnik
0: ya Pak ya.
1: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
0: Oke.
1: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
0: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
1: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
0: Okay.
1: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Tahu sendiri bedakan gitu Mas.
0: Oke. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya, ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
1: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
0: Oh gitu.
1: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
0: Okay.
1: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
0: Mooncake Festival.
1: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
0: luar biasa
1: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
0: Okay. Jadi kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya. Dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak, kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang Pak?
1: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya, dulu kita menulis kota lama mesti kotanya sekitar situ, maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman,
0: Kauman betul,
1: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada, maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
0: Oke.
1: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
0: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari kota Semarang begitu.
1: Ya.
0: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak.
1: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota kawasan Semarang lama.
0: Semarang lama.
1: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur.
0: Layur.
1: Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
0: Kementerian
1: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. City Walk nantinya ke depan. Harapannya gitu, tapi baru Sabtu kita laksanakan. Harapannya sih, ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
0: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau kota lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
1: Ya Mas Jadis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, dulu namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: Betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival kota lama, nah, berjalan di kawasan kota lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada.
0: Ada ya, Pak,
1: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
0: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak, ini juga saudara-saudara kita
1: kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya. Nah,
1: maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
0: Geger pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu-lalang kapal ya Pak ya?
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang Pinggir, Pasar Johar, semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
0: Kurs ya.
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung,
0: 3.000
1: wisatawan
0: orang ya Pak.
1: Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Disputpar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Itu mereka tidak pernah berhenti lewat hanya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Loh Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu Pak?
1: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Holo-Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
0: Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
1: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
0: Oh gitu.
1: Tapi Semarang mereka sehari
0: betul. Gitu maksudnya. Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
1: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
0: Karena orang bawa uang semua itu.
1: Iya betul.
0: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
1: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
0: Yeah.
1: Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita, orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya ke 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
0: Iya, betul.
1: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5.000 tulislah 5.000.
0: Iya.
1: Kalau 10.000 10.000, sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
0: Oke.
1: Jadi apa adanya. Kemudian parkir, kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000, kasihan mereka.
0: Iya.
1: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
0: permasalahan
1: yang mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
0: Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya Pak ya.
1: Itu.
0: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
1: Ya, menceritakan.
0: Menceritakan.
1: Di sana lho.
0: Tapi,
1: karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
0: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu Pak.
1: Gitu.
0: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
1: sudah
0: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
1: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
0: Rekam aja
1: gitu.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga gak Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean.
2: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
0: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
0: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di.
2: Atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
0: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Oke. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, dengan siapa? Oke, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silahkan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cigu ya.
5: Ini harus sembari siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema sama. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya apal juga? Orang, ada Mamakuneng Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana, apalagi okay. Di RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih nama Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, orang masalah ya,
4: Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi
5: kan, Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Ponopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongsi pasarnya tuh luar biasa. Si
4: ya, ya.
5: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Mas Titis, Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Ponopo Blam-Blam, terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya.
4: Banyak banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
6: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
6: Siap, Bu.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, Bella, Bella.
5: Selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
6: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa. Apa sampai ke pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta pasar baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Ya, karena pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
3: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
6: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
6: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
6: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Klenteng Takeksi ini kan klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
6: Oh, barang Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
6: Arcasa itu Pak.
7: Iya, arcasa dibawa ke marina dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
6: Dilarung juga Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
6: pasti ya.
7: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
6: Tiap tahun ya Pak ya.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
6: Oh gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Klenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeksi terbuka untuk semua umum.
6: Pengurusnya boleh, nggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya Pak? Ya,
7: nggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
6: ke acara
7: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
6: Oh, dari Takeksi juga.
7: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cina buat seperti apa, masuk ke dalam kita kayak berdoa baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, ini lah kolaborasi di kota Semarang gitu.
6: Cik Kurir ya. Oke.

0: Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: ya, adanya
0: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya, Pak.
0: Gitu,
1: ya.
0: Gitu. Hmm. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya, Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
0: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
1: Oh, iya, Bu.
0: Enggak usah repot-repot. Lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
0: Nah, okay, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi,
1: ya,
0: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
0: Tuh,
1: ya, Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
0: Nah,
1: kalau
0: gitu,
1: dulu itu perdagangan, gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
2: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
0: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
2: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Iya, Pak Noval.
2: Iya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
2: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
3: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Kiti Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titis, ini Mas Titis, temanya siang ini?
2: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
3: Tentang
2: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
3: Pecinan.
2: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
3: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Itu kan jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
2: Oh.
3: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
3: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan
2: penuh
3: pertama juga sampai tuntas
2: ya,
3: semuanya sehat selalu, sehat olah lihat gitu Ponopa gitu
2: ya, ya,
3: jadi
2: ya, ya.
3: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa absen gitu Ponopa.
2: Oke,
3: gitu.
2: Dah siap Bang Leman.
3: Oke deh, gitu saja Ponopa, makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopa.
2: Iya,
3: gitu.
2: Oke, dah kalau gitu.
3: Makasih Ponopa.
2: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap Ponopa.
2: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
2: Iya, silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
2: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Pak? Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
2: Iya, silakan.
1: Monggo Pak Samsul.
0: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Haris di Jogja.
0: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
0: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kota juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa.
1: Padahal
0: kota loh.
1: Betul.
0: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara China

0: ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu, sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
1: Oke.
0: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
0: Jawa Pak. Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin sedikit.
1: Itu Mas Aris.
0: Kemudian tadi ada dari
2: Ibu Farida.
0: Ibu Farida terkait dengan makanan. Ada bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Semarang, betul.
0: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Ah itu dia. Nah,
0: itu utamanya manis.
1: Yang manis ya Pak ya.
2: Asin kayak saya ya Kang Titis ya.
1: Iya nah, gitu. Ya betul lah Pak.
0: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
2: Aduh.
1: Gantian ya Pak ya.
0: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
1: ya kaget enggak, Pak kadang-kadang.
0: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua.
0: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
2: Aduh, keren jadi luar
1: banyak,
2: biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
2: Oke deh.
1: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Novata Lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
2: Oh, iya.
1: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
2: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
2: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
2: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
1: Sih, monggo Pak Samsul.
0: Ya, selamat siang untuk Pro R
2: Perempat.
1: Perempat RRI
0: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
2: Betul, benar.
1: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Benar sekali, setuju, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Pak Nova.
2: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,

Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

Selamat pagi Raka dan Rai. Mohon maaf, maksud kami selamat siang menjelang sore hari. Raka dan Rai, Inspektorat Daerah Provinsi Bali memperketat pengawasan dana desa untuk mencegah anggaran tidak terserap dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Perencanaan tidak sesuai kondisi lapangan seperti kendala tenaga kerja dan ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab anggaran pembangunan hingga ratusan juta rupiah tidak dapat direalisasikan. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Sudar Sana menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan dana desa. Sekretaris Inspektorat Daerah Bali, Idewa Komang Ari Gunarta menambahkan, pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel desa. Sementara penyaluran bantuan semakin diarahkan menggunakan data P3KE agar anggaran lebih tepat sasaran. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari kawasan Emurk 70 Denpasar, hai hai hai, kembali menyapa ruang dengar Anda edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bersama Gongga Cynthia, Raka Denre, apa kabar? Dua hari sudah Gongga Cynthia tidak menemani ruang dengar Anda. Semoga nanti Gongga akan menyapa ruang dengar Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun begitu ya. Seperti doanya Bu Vera yang sedang sakit cepat sembuh, yang sudah sembuh dijaga kesehatannya begitu ya. Mari kita hibur diri dulu sampai pukul 5 sore nanti bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti Gongga Cynthia akan menyapa ruang dengar Anda. Bagi Raka dan Ray yang ingin request lagu dan juga salam-salam, bisa banget di WhatsApp Pro 4 ya, mohon maaf belum aktif, langsung ke line telepon saja 0361 223361. Dan juga bisa berkomentar langsung, nanti Gongga akan langsung update status di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan tak lupa Gongga informasikan siaran hari ini bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store, tentunya di HP masing-masing begitu ya, dan juga di streaming kami di rri.co.id. Gongga Cynthia, Raka Denre akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 hingga 8 malam nanti. Setelah acara Pro Dangdut dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, ada acara Lingsir Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore, seperti biasa bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali, ada renungan Puja Tri Sandia. Dan di pukul 6 lewat 17 menit nanti kita akan kumandang Adzan Maghrib bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki hanya 1 jam saja, Gongga Cynthia akan temani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Tembang Warga. Baik, Raka dan Tres sebagai pembuka acara Pro Dangdut Siksa Cinta bersama Kak Dayu Age.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, dari kawasan Network 70 Denpasar, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia. Satu buah lagu sudah Gongge hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Siksa Cinta, begitu ya. Cinta jangan disiksa, cukup yang mungkin menyakiti-menyakiti kita aja, cukup disiksa begitu ya. Haturkan lewat doa ya Raka dan Rai. Dan tentunya Raka dan Rai yang doa baik-baik saja untuk cinta kita, mungkin untuk cinta buah hati, cinta untuk keluarga, dan cinta untuk diri sendiri ya. Kalau bentuk cinta untuk diri sendiri, cukup menghibur diri saja bersama Gongge Cynthia sampai pukul 5 sore nanti di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja Gongge akan sapa-sapa di pesawat telepon 0361-223361 yang ingin request dan juga bersalam-salam. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, dari Maelin Kak Sesetan.
1: Betul.
0: Memang betul-tul-tul begitu ya. Apa kabar Maelin sore hari?
1: Sehat. Kalau udah nge-swear ya sehat lah.
0: Cuaca bagaimana? Cukup baik?
1: Kalau cuaca di sekitar pokoknya cepar membahana.
0: Waduh. Iya, sudah bisa diprediksi ya. Begitu ya. Sudah panasnya masuk sampai ke ubun-ubun.
1: Ya benar loh, kalau lihat panas kayaknya pusing.
0: Aduh, daripada pusing-pusing, mending rujakan saja sore-sore begitu, Maelin. Ya udah deh kalau begitu.
1: Kalau ada buahnya ya rujakan enak.
0: Oh iya, kalau tidak ada ya kangguin bumbunya saja dicol-col.
1: Ya, kangguin makan terasi ya.
0: Aduh. Kalau begitu ngibur diri dulu, silakan Maelin request.
1: Gimana
0: lagu.
1: Kabarnya, Mbak?
0: Aduh, kabar Gongge astengkara sehat.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Biar cepar juga ya. Kalau cuaca ada yang murut cepar enggak?
0: Aduh, sama seperti sesetan bisa diprediksi nih, panasnya sampai ke ubun-ubun.
1: Iya, orang satu jalur.
0: Benar, kita tetanggaan sedikit begitu ya.
1: Ya, tetanggaan sedikit di situ di timur, di sini di selatan.
0: Iya, benar. Mau request lagu dangdut apa, Maelin? Silakan.
1: Lagunya dari Camelia Malik ya, Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Camelia Malik sudah siap. Ada salam-salam silakan.
1: Salam-salam dulu. Ada Bu Vera sekeluarga ya, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat. Diberi rezeki yang lancar. Ada Bu Wira juga di Pasar Daun Pale, Mas Jualan Megalaris Manis. Ada Mas Akiran juga, Pak Putri. Ada Bu Jerawantri juga ikutan. Terus ada Bu Putu Keboiwa, ada Mbak Indira, Mbak Tunindi, ada Gembiang Sri Cekeran juga. Terus ada Patun Mancung, Mbak Narbe, selamat sore. Terus ada Bu Lodre juga, selamat sore. Terus jadi tukang parkir dulu ya.
0: Terus belok kanan, belok kiri ya. Lanjut.
1: Molot dekardiasi yang cantik.
0: Aduh, kembarannya Maelin nih ya, kalau kata gue nggak Cynthia ya, karena modulasinya hampir sama nih.
1: Terus ada Kak Dania, Nini Dania, ada Bu Cinta di Ponate juga, ada Paman Pandu, terus ada Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal juga, selamat sore. Terus ada Nian Kisawan, Nian Kirana juga, ada Gumbiang Yoga. Ya pokoknya buat semuanya, dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Aduh, bola balik ya.
1: Ya bola balik, pokoknya fotokopi deh rangkap 1000.
0: Oh rangkap 1000, aduh berapa tuh bayarnya kira-kira, seperti skripsi ya, tumpukan skripsi ya rangkap 1000 ya. Oke deh Maelin, terima kasih.
1: Iya tuh seneng.
0: Baik, selalu ya, happy.
1: Kalau yang belum di calling, pokoknya di chat aja ya.
0: Oke.
1: Terus dimasukin ke keranjang.
0: Ke keranjang, seperti ya, bepindang begitu ya.
1: Kalau udah dimasukin ke keranjang kan dapat angin.
0: Oh iya benar. Adalah ya. Sedikit ya udara yang masuk begitu ya.
1: Biar gak pengap ya di dalam.
0: Iya. Oke Maelin, terima kasih.
1: Yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan.
0: Astungkara.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan sukses. untuk kedepannya.
0: Mia Stengkara, doa terbaik, Maelin. Bye-bye. Sampai melongok kok nggak begitu ya. Cintanya pendengar untuk penyiar perempat. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga. Di belakang Maelin, mari-mari merapat. Yang sudah merapat, ayo merapat sedikit lah. Oke, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita, Gunggek Cynthia.
0: Halo, Nini Dania. Apa kabar, Nini? Lama sekali tak berjumpa nih.
2: Ya, aku tumben lama. Ada halangan apa ini, Gunggek?
0: Tidak ada halangan apa. Memang waktunya libur nih.
2: Oh, gitu ya.
0: Astengkara nih.
2: Kemana nih lancongnya?
0: Tidak ada lancong, Gunggek. Ada tugas kuliah nih.
2: Oh, ada tugas kuliah, oh, ya.
0: Kangguin dulu, Nini, sambilan.
2: Ya, semoga cepat sukses ya, Gunggek ya.
0: Astengkara, doa juga yang terbaik untuk Nini bersama Peka. Kak Dania, bagaimana kabar? Ada di samping,
2: baik-baik
0: Kak?
2: Baik-baik aja, ini di samping, Gunggek, di warung.
0: Oh, colek-colek sedikit, Kak. Iya, Kak. Anteng-anteng banget ya, Kak Dania bersama Nini ya. Gimana ya, dulu ini, cuaca di daerah?
2: Salam dari Anek Kapal nih, Gunggek.
0: Oh, terima kasih Bu Anek Kapal. Cuaca daerah Sanur seperti apa sekarang nih?
2: Panas tetap sama, mungkin kayak di Hayam Buruk, Gunggek.
0: Bener-bener sama nih. Cuacanya panas nih, Nini.
2: Iya, biar tambah semangat lagu dulu satu, Gunggek.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Capek deh gitu katanya.
0: Oh, capek deh, Bih. Capek banget, baru tanggal muda udah capek deh gini ya.
2: Cari siapa nih, Melinda gitu ya?
0: Oke, Gonggek carikan dulu capek dehnya, belum ada ini.
2: Yang lainnya apa tuh dibilang tadi, Gonggek?
0: Yang lain yang mana nih?
2: Apa ya? Gara-gara sebotol ada, Gunggek?
0: Gara-gara sebotol. Adanya gara-gara dia, gara-gara kamu.
2: Ya, gara-gara kamu.
0: Gara-gara kamu bukan Gunggek ya. Bukan Gunggek, Gunggek tidak terlibat nih. Gunggek tidak terlibat.
2: Cuma lagu aja, Gunggek.
0: Oh, cuma lagu saja. Dari Indah Sari sudah siap, Nini. Ada salam-salam, silakan.
2: Salam-salam ya tadi Melin ya, kencang sekali Melinnya.
0: Oh, harus.
2: Orang masih muda harus kencang ya, Gunggek.
0: Ya, harus kencang, pokoknya stamina masih soalnya Astengkara.
2: Masih fit gitu ya. lanjut ya, Gunggek ya. Ada Ma Indira, Anik Kapa tadi ikutan, ada Budek Kemang Mata, ada Pandepi, Gek Mas Payangan ya, Nini Ita, Nini Mika. Ken Aro, ada Bu Eka Sempidi, ada Pak Man Pandu juga ya, Nini Santa, ada Nini Agus, ada siapa lagi, Bu Oyan Swatini, ada Pak Tut Mudayu, Pak Jepolos Jaya, ada Ma Tunini, ada Ma Egi juga, ada siapa lagi, Gumbiang Seri ya, ada Nini Egi, Mbak Egi juga, ada siapa lagi kemarin, kemarin kita bisa lupa ya.
0: Siapa ya?
2: Ada Yoga Saputra juga, Bu Lodro ya, ada Bu Pera, ada Patut Mancung, ada Pak Yanago, Jerman Kusudani, Gung Liang Yoga, ada Nini Ayuna juga, ada Bu Jero Cenago juga, ada
0: baik.
2: Siapa lagi ya?
0: Ada siapa ya? Ya? Dibungkus dulu Nini.
2: Dulu ya, ya.
0: Iya, Gongge akan putarkan dulu lagu biar ini bersama Peka bergoyang begitu ya, biar nggak capek-capek ya.
2: Iya, pokoknya Gongge. Ada Bu Cinta juga ini ya, Gongge ya. Sudah aja dulu Gongge, buat Gongge. Selamat juga sampai tuntas. Terima kasih, dadah bye bye.
0: Terima kasih kembali nih, Dania, dadah bye bye. Jangan capek-capek ya, baru juga tanggal muda, liburan sebentar deh dulu Nini bersama Peka ya. Kita hibur diri dulu bersama Kamelia Malik dan juga Indah Sari. Nanti Gongge akan balik lagi menyapa ruang dengar Anda.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dipandang sebelah mata, bahkan dihina. Meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan, orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, rekan-rekan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung menyapa ruang dengar Anda 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Berjajar pulau.
0: Loh.
1: Sambung menyambung.
0: Menjadi satu itulah Indonesia. Baiklah.
1: Dua, tiga.
0: Hei. Merdeka. Semangat Ibu Vera. Apa kabar Ibu sore-sore?
1: Merinding bulu kuduku baru mau gendingan.
0: Iya, itulah cinta pada tanah air ya Ibu ya.
1: Benar kok enggak sih? Siapa? Aji menggending monto kan kok enggak?
0: Iya, sekarang menggending lagu dangdut dulu nak judulnya apa Bu?
1: Amas jangan kecukur kumismu.
0: Judulnya judulnya apa Bu?
1: Apa kan ada judul
0: enggak? Iya, cukur kumis begitu liriknya.
1: Ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Ini ada salam dari Bu Lo Sekar Satung Payangan, Bu.
1: Bu Lo Sekar Satung Payangan tadi enggak dicari sama Pak Wira dari Abian Lalang gitu.
0: Abian Lalang begitu. Siapa yang nyari Pak Wira?
1: Tegal Lalang.
0: Oh, Tegal yang dicari Lalang. Siapa?
1: Ya.
0: Yang dicari siapa? Gongge atau Bu Lohnya?
1: Bu Vera.
0: Oh, Bu Vera. Aduh. Ibu, ya. Untuk lagunya ini ada kumis tebal, ada kumis ya. Aja Bu yang mana?
1: Jangan itu dah yang kumis. Pokoknya yang jangan kucukur kumis.
0: Jangan kucukur
1: kumis tebal boleh ya ya.
0: Oh, iya. Ini sebenarnya ya, kumis. Iya, Evita Mala, tapi di sini belum ada Evita Mala kumismu.
1: Ya, yang mana aja pokoknya jangan kucukur. Bagus itu, Nak.
0: Iya, mungkin liriknya agak sedikit berbeda, yang penting isi kata kumis ya, Bu ya. Oke deh. Ada salam-salam, Bu.
1: Salam untuk kawan kita yang di Gianyar, Ubud. Karangasem, Bangli. Bukit. Badung dan Pasar, Kuto. Nusa Dua. Jimaran, Kerobokan. Banyak soalnya kayak mendatangin Bu Vera.
0: Oh, iya.
1: Bukan
0: iya,
1: mendatangi
0: iya.
1: Bu Vera, banyak datang ke Tabanan gitu.
0: Oh, ke Tabanan. Iya. Mencari oleh-oleh Tabanan mungkin Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu. Terima kasih Bu Vera.
1: Ada nyaut enggak?
0: Ah, siapa tuh? Tetangga Ibu kah?
1: Iya, tetangga kita di dalam pasar.
0: Oh, di dalam pasar Tabanan. Salam ya untuk semua para penggiat kerajinan di pasar Tabanan ya, Bu ya.
1: Kapan enggak bisa sini tak jemput nanti dengan helikopter?
0: Waduh, dengan helikopter. Tak ada tempat transit di sini, Bu. Tak ada tanah lapang yang luas.
1: Menedukan helikopter di mukanya perempat RRI.
0: Aduh. Ambiar langsung, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Titip salam untuk semua pedagang di Pasar Tabanan, Bu.
1: Ya, salam dulu kayak biar senang kawan Bapak petani, nelayan, buruh, supir, tukang jahit, pedagang.
0: Oh, oke. Okay. Iya, semua profesi dulu tapi tak bisa sebutkan satu-satu nama, ya, Bu. Kangguin waktunya.
1: Lama,
0: ya begitulah. Terima kasih, Bu.
1: Ya, terima kasih, Gongge Cynthia cantik. Yang lagi siaran, mantap.
0: Terima kasih.
1: Tetap jaya, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Vera, semangatnya ya tidak bisa tidak ada yang bisa menandingi begitu ya. Belepotan terus Gongge ya, agak tidak ada yang ngah Gongge mengucapkan selamat pagi begitu ya, padahal pagi hari sudah lewat tadi ya. Oke, selamat sore. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, gimana caranya nyengetarang, merotes orang tak bisa masuk di WA-nya?
0: Oh, kangguin dulu, ditahan dulu protesannya. Ya, ditahan dulu Nini Jerman Pro Dangdut.
2: Iya Pro Dangdut, jangan bilang Nini, malu loh.
0: Iya Tante, maaf. Pro Dangdutnya dulu nak, biar lengkap. Iya, dangdut.
2: Di Pro Dangdut tempat kita menghibur semuanya.
0: Ada
2: Ibu Merdeka.
0: Kurang itu Tante Jerman. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah
0: nih, kan? Karena pikiran ini, Tante Jerman tuh fokusnya protes, ngetarang, menyimpulkan.
2: Mau merotes kadang-kadang pagi-pagi dibilang pasti Nenek Jerman masih keliling-keliling di pasar. Padahal sudah ngeseng kuping masuk dan nyedang-nyedang.
0: Oh begitu, itu mau yang diprotes begitu ya, Nenek. Tak ada waktu untuk memprotes.
2: Kalau Jerman mau bilang protes, jangan di stop, bukannya protes yang bukan-bukan.
0: Iya Tante, kalau begitu kabarnya dulu bisa diinformasikan bagaimana Tante?
2: Ya, informasinya sama kayak tadi pagi, ramalan cuaca ya agak adem dikit. Ya biarpun kadang-kadang lagi panas. Ya udah, Yuda, gimana kah kabarnya di Badung sana?

0: Raden Ayu.
1: Persiapkan kuping pendengar masing-masing ketika
0: iya,
1: Raden Ayu akan mengudara.
0: Raden Ayu itu naik, tante udah dan gak bisa
1: iya.
0: Gede aja, gembira.
1: Aduh, iya. Tapi tak bisa dulu bercerita lama-lama nih tante, aduh, karena terbatas iya. Waktu. Mungkin pokoknya, lagunya dulu deh, lagunya nih.
0: Iya, pokoknya lagunya kalau ada Pengemis Cinta.
1: Pengemis
0: Cinta.
1: Oh, pengemis
0: aku bukan
1: cinta.
0: Pengemis cinta.
1: Sebentar gongnya carikan dulu, semoga ada. Ternyata belum ada Pengemis Cinta.
0: Yang dari Joni Iskandar itu ada.
1: Ada ya, sudah keputar ya. Di perempat ya. Apa gongnya yang enggak bisa nyari nih kira-kira ya?
0: Ya pokoknya Joni Iskandar.
1: Oke, bukan ada. Pengemis Cinta. Sudah ada, sudah siap.
0: Iya, itu grupnya Yan Ba, Jan Ba.
1: Kan belepotan pelan-pelan.
0: Iya pokoknya kalau belum ada yang naik yuk naik, kalau sudah ada yang naik ya silakan nyeduh kopi.
1: Terima kasih.
0: Itu aja gengge. Dadah bye bye.
1: Kalau sudah bercerita bersama Tante Jerman sepertinya tidak cukup waktunya 1 jam begitu ya. Bisa habis nih acara Prodangdut ya Tante ya. Kembali deh nanti kapan-kapan kita bertemu bersua langsung di darat cerita sepenuhnya sama Gongge begitu ya. Yang penting lagunya bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar sudah siap, ditunggu saja. Dan yang paling menarik adalah lagunya semua begitu ya. Tapi yang paling lucu nih kumis ya. Padahal Bu Vera tidak mempunyai kumis nih. Siapakah sang kumis tersebut ya, dinyanyikan oleh Nur Ati begitu ya, atau Ati Kodong, Ati The Academy, Rakden Rai. Jadi secara umum lagu ini bermakna tentang nasihat untuk tidak mudah putus asa dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan akibat urusan cinta atau patah hati ya. Mungkin seumuran Bu Vera apakah masih patah hati? Kalau seumuran Gongge ya wajar begitu ya. Masih mencari cinta sejatinya siapa sih? Nanti deh kalau begitu kita dengarkan lagu dari Ati di Akademi Kumis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

maksimum disertai angin kencang tersebut terkait potensi dampak bencana hidrometeorologi. Menurut Agus Mahendra, konvergensi yang terjadi di wilayah Bali mendukung pertumbuhan awan konvektif yang meningkatkan potensi angin kencang berdampak terhadap pasang air laut maksimum. Rakyat demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Live, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaje wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaje wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaje wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok ganggantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen jadi bah.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Dari kawasan Emruk 70 dan Pasar, Gongnya Cynthia masih menemani ruang dengar Anda, Rakedan Rai, di acara Lingser Saja, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gongnya akan langsung menyapa di ruang dengar Anda 0361-223361. Request lagu dan juga salam-salam sampai pukul 5 sore nanti. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Pak Ian Narbe.
1: Enggak, Pak Tut pisan, enggak.
0: Iya, tak apa, Pak Tut. Pak Tut, Pak Ian. Bagaimana, Gongnya baru saja bilang Pak Ian sudah beralih ke Pak Tut nih. Gimana kabar Pak Ian sore hari?
1: Ya, kabarnya sungkara ya, becek-becek.
0: Becek-becek. Ukiran bagaimana Pak Ian? Aman?
1: Ya, aman ya.
0: Aman ya. Tak garang tetani Pak Ian ya.
1: Terkendali.
0: Terkendali, aman. Sudah makan sore Pak Ian?
1: Sore belum, makan siang sudah.
0: Oh, makan siang sudah, makan sore yang belum ya. Yang penting gak kemalaman makan sorenya Pak Ian ya.
1: Paling jam 7 nanti ya.
0: Oh, langsung makan malam berarti ya.
1: Ya.
0: Oke Pak Ian, kalau begitu lagu dangdutnya apa Pak Ian?
1: Sing Sing Sui ada ya Gongnya?
0: Sing Sing Sui, sebentar Gongnya carikan ya. Dulu. Ya, salam-salam dulu Pak Ian, silakan.
1: Ya, ini Gong Biang Yoga, ikut Gek Putri.
0: Gek Putri, lalalalala, salah juga nih, kena Pak Ian.
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Gak apa.
1: Gong Biang Yoganya ikutin ya. Ya, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyita ya. Ada Kak Ciatop, Kak Pedes. Ada Jeremang Kusudani. Ada Mbah Egi, Mbah Tuindi. Kak Dau, Kak Stasih, Gong Biang Seri. Ini Ita naik nih, ada juga Bu Vera sudah tadi naik ya. Ini Ayuna, Mbak Indira, Dong Sinta, oh, ini siapa nih ya? Mbak Lo Sekar Sakteng dong ya?
0: Oh, Bu Lo Sekar sudah tadi nyoleh Pak Ian, terima ya, kasih Bu Lo.
1: Ada juga Patut Mancung naik Patut, Manik Kapalnya juga Bu Enang. Ada Dong Sinta, Bu Adi Sidimare, siapa nih ya? Butuh Keboiwo, ada Mbah Otin, Gung Biang Begenyol, Bu Mang Buduk, Bu EKBB, Bu Jerman tadi sudah ya. Ada Wiskin, ada juga nih Pak Eka Plage, Kak Mambal gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, Bu Swastini, Bu Sinta, Kek Mas. Ini siapa ya?
0: Siapa tuh Pak Ian?
1: Bu Ninda Kuhn, Juragan Lotengnya.
0: Oh, Juragan Lotengnya. Terima kasih Bu Juragan.
1: Ada juga siapa ya? Juru Susi, Dewa Biang Kirana, Galuh Kuncorowati naik ya. Ini Galuh
0: Kuncorowati. Aduh, ada saja.
1: Nehanehi di Pekan Mengui. Ada memang Pak De Gunau, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Jermangku Nyomanasi, Jermangku Kali, siapa nih ya? Pekak Daniel sama Odah, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi sama Nini Agus, Nik Bagas ya. Ya pokoknya semuanya agung ya.
0: Oke Pak Ian, terima kasih.
1: Ada Sun Sing Suenya.
0: Ada Sun Sing Suenya dari Indang ya. Wijayanti.
1: Ya. Aduh. Semuanya agung ya.
0: Oke Pak Ian.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Ian Narbe. Satu sama Pak Ian ya, kita sama-sama salah, sama-sama benar. Oke, di belakang Pak Ian Narbe, kembali gue akan menyapa satu penelpon lagi ya. Mohon bersabar, jangan pantang menyerah ya. Waduh, jangan pantang menyerah. Bagaimana tuh? Pantang menyerah. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut goyangkan batu nindi.
2: Goyang-goyang.
0: Yang
2: sayang.
0: Sayang, Batu Nindi, apa kabar Batu Nindi sayang?
2: Sehat dong, Ge.
0: Astagfirullah. Semakin
2: cuacanya di sini panas mencetar, Gung, Ge.
0: Begitu. Di sini terpantau cuaca rem-rem sedikit saja, Mbak.
2: Aduh, di sini panas sekali.
0: Waduh, mau Gongnya oper enggak ke sana sedikit?
2: Iya, bawa dah anunya sejuknya ke sini ya.
0: Aduh, membawanya tak bisa. Hanya saja doa saja mungkin ya, bukan kehendak Gongge soalnya, Mbak.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, Mbak Tu Nindi, ini biar dapat oleh-oleh dari Gongge, mungkin lagu dangdutnya apa nih, Mbak?
2: Lagu dangdutnya apa ya? Apa-apanya dong?
0: Apanya dong?
2: Dang ding dong.
0: Oke, Gongge siapkan dulu salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dikit ya. Tadi ada Pak Ian Narbo sudah naik ya, sama siapa tadi yang sudah naik? Yang
0: ada Maylin juga Maylin sudah naik, juga, Bu Vera, ya. Tante Jerman, Nik Dania.
2: Tante Jerman, tapi kompak udah ya.
0: Iya, Nik Dania juga bersama Peka.
2: Dania sama Peka, iya. Terus ya dari barat sekarang ya.
0: Lanjut.
2: Ada Nini Ayuna, ada Mbah Mangkung Brajopati, ada juga Kak Mangkus Dani juga, ada Kak Pedas juga, ada Kak Ciatok, Nini Itanya juga selamat sore naik-naik nih. Terus ke timur ya ada yang Pak Tut Mancung juga, ada Bu Anik Kapal, ada Bu Eka. Ibu Eka Sempidi juga, ada Ibu Eka Bebe, selamat sore. Terus ada Nenek Santa, ada juga Ibu Putu Keboyuwo, ada juga siapa nih yang Kirana, nih yang Kisawa, ada Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga, ada Gung Biang Sri yang ada di Kekeran Mahegi juga, selamat sore. Terus ada Pak Tut Mancung, Pak Man Pandu juga, ada Lu Sekar Satung, ada Bu Yan Suartini, ada juga Bu Sinta juga selamat sore, ada Pak Eka Mamal, Kak Eka Plago juga selamat sore, ada Jero Susi juga, ada Ibu-Ibu Agung Goang juga. Ya, pokoknya Ibu Ana Wang Ayo juga. Ibu Galuh lagi satu, Dek.
0: Ibu Galuh, duh, ya. Nih Galuhnya.
2: Iya. Iya, itu aja dulu ya.
0: Itu Bunde. Saja, Mbah. Baik. Lagunya juga sudah siap, Mbah ya. Mohon ditunggu.
2: Oh, itu. Ya, sudah lengkap rasanya nih, Dek.
0: Sudah lengkap, iya. Ya. Lagi sedikit biar lengkap tunggu lagunya ya, mengudara ya.
2: Iya.
0: Ya. Oke, terima kasih Mbak
2: atas waktunya, Gongge. Si
0: baik, baik.
2: Ya. Gongge. Kemarin kan yang bawa ini oleh-oleh ke sana, tapi agak nemu nggak?
0: Oleh-oleh apa tuh?
2: Kain sarung.
0: Kain sarung? Apa kain pantai?
2: Oh, kain pantai. Ya. Sarung pantai namanya.
0: Oh, sudah dapat ya, dong. Warna sudah putih dapat. Sih bunga-bunga oranye sepertinya ya. Sudah dapat. Terima kasih Mbak Tu Nindi.
2: Okay. Terima kasih juga.
0: Iya.
2: Bye-bye.
0: Gue gak kira kain sarung apa begitu ya. Kain pantai. Untuk ke pantai mungkin ya, kalau lagi pengen ke pantai ya cocok tuh menggunakan kain pantai dari Batu Nindi ya. Terima kasih Mbak ya. Gue akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook gitu ya, biar tidak demo nih ya. Kenapa nih penyiarnya gak nyebut-nyebutin di Facebook ya, padahal saya sudah dari tadi komen. Mohon bersabar ya. Ada Pak Wayan Brata nih dari Batu Bulan, terima kasih Pak Wayan. Ada juga Bu Rai Sekarti Seputaran Kerobotkan, terima kasih banyak. Pak Wayan Siaja Seputaran Mas Ubud, selamat sore juga. Abah Wasa Sampelangan Gianyar sudah hadir, terima kasih banyak. Pak Arya Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore semuanya. Titip salam buat semeton semua penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu. Selamat bertugas semeton, salam sehat, bye dari Pak Arya Tabanan. Terima kasih. Pak Anto juga sudah hadir, Pak Pandai Temong Seroka dan Bangli sudah semua ya, gue gak menyapa-nyapa. Sekarang kita lagunya menikmati lagu dari Endang Wijayanti dan juga Lilis dan Basuki.

0: Baik, rekan-rekan Ray masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Ling Sersanyi Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Langsung di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Fligus, bawa daerah Batu Bulan.
1: Iya,
0: iya.
1: Bisa naik pagi terakhir.
0: Paling terakhir, akan paling terakhir sih. Ini Bligus, setelah Bligus nanti gue gak akan menyapa lagi satu penelpon.
1: Oke, siap.
0: Oke, gimana kabar hari ini Bligus?
1: Sekarang baik, gue gak pun api.
0: Semakin sehat Bligus.
1: Sekarang ya.
0: Aha. Untuk lagunya, lagu apa Bligus?
1: Vita Alfia ada.
0: Vita Alfia ada, judulnya apa?
1: Yang mana aja ada.
0: Yang mana saja, sebentar, gue gak carikan dulu. Penyanyinya Vita Alfia begitu ya?
1: Ya.
0: Banyak sih ini, ada Goyang Dombret, Korban Janji, Mobil dan Bensin, Kangen Dangdutan, Sajojo, Vitamin Cinta gitu. Banyak sih ini Bligus.
1: Oh, Mobil dan Bensin aja.
0: Mobil dan Bensin. Oke, sudah siap Bligus ya.
1: Oke. Buat Gungge Sintia anak muda bagi penuh semangat
0: atau
1: masa depan terwujud ya.
0: Astungkara Bligus.
1: Kadang tugas dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bligus Bawa. Banyak sekali gue mendapatkan doa-doa yang baik, yang tulus dari pendengar. Semoga juga Bligus Bawa dan seluruh pendengar Perempat yang terbaik pokoknya ya, dan selalu setia bersama Perempat RRI dan Pasar. Satu penelpon lagi gue akan menyapa 0361-223361. Dan juga bisa bersalam-salam beralih ke Facebook Program Budaya RRI dan Pasar. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah bisa.
0: Oh, pasti sudah ngintip-ngintip nih. Ada lubang, aku bisa masuk. Aduh Bu Lodrep, pokoknya paling puncak pokoknya ya. Iya, tak apa. Sekarang sudah bisa Bu Lodra ya. Sinyal sudah mendukung juga. Gimana kabarnya hari ini Bu Lodra?
2: Gue becek dia, ngalah sedang kadang-kadang suntik nih ke gigi lah, gonggatin dia.
0: Sakit apa Bu Lodra?
2: Yang sakit panas nih kak, gonggatin dia. Kita yang lawan-lawan, yang bang boleh gak nyarang gonggatin dia. Aduh.
0: Tapi luar biasa Bu Lodra loh, gongnya tidak mengenali suaranya sedang sakit kah, segar kah, pokoknya selalu segar pokoknya suaranya Bu Lodra ya. Sampai gak tahu loh Bu Lodra sempat mesuntik kemarin loh.
2: Astungkara
0: sehat. Astungkara sukses sama Bu Lodra. Bu Lodra juga bersama Bapak Lodra selalu sehat, selalu semangat nih. Biar hilang dulu sakit panasnya nih Bu Lodra. Mau lagu dangdut apa Bu Lodra?
2: Lagu ya sekiring berdua sarang Pak Lodra ya genggatin dia.
0: Ingat suap-suapan nak ya di pinggir carik ya. Bawa air.

0: กันมาไหมกาเตียเจอบในประกาศเตียเจอบสมัครปฏิเตียเจอบอิเลกาลุกเกลมนี
1: ่aduh doakan cepat-cepat Ilo galonya semakin sehat.
0: Iya, mas sehat Ilo galo gonggak Cynthia cantik manis cinti.
1: Aduh baik, terima kasih Bu Lodra. Gue gak putarkan dulu lagunya nge.
0: Iya. Ya,
1: dadah, bye-bye. Iya, terima kasih Bu Lodra nih. Kan lemes, kan? Jangan lemes-lemes Bu Lodra ya. Tetap semangat ya Bu Lodra ya. Oke, Raka dan Tren, nanti Gongnya akan balik lagi. Ada satu informasi penutup acara Prodangdut.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, Rekan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tak terasa waktu sudah mendekati pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Jadi di sore hari, Rekan Ray yang kehilangan semangat mungkin atau merasa lemas begitu ya, jangan dikhawatirkan. Itu cukup normal ya, Rekan Ray. Jadi bisa mengembalikannya semangat di sore hari dengan bergerak aktif, minum air putih, dan tentunya mencari sinar matahari sore ya. Kalau di studio Pro 4 tidak bisa mencari sinar karena sudah rem-rem ya, terpantau mendung sore hari ini. Atau bisa beralih ke pilihlah cemilan sehat. Dan juga mungkin bisa tidur sejenak dulu selama 15 hingga 20 menit saja untuk mengembalikan semangat di sore hari. Begitu ya, informasi ini tentunya Gonggeng saya kutip dari alodokter.com. Menutup informasi ini, Gonggeng juga akan menutup dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak yang sudah menghibur di sore hari ini, menghibur penyiar, menghibur pendengar gitu ya. Kita sama-sama terhibur. Terima kasih banyak juga sudah bergabung di line telepon dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Rakyat dan rakyat tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Raka Dendrai, akademisi dan pengamat sosial politik Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Andas Inyoman Subanda menyoroti keterlibatan TNI dalam operasional program makan bergizi gratis karena urusan logistik dan pembagian makanan merupakan pekerjaan sipil atau eksekutif. Ditegaskan, keterlibatan TNI dalam MBG perlu dibatasi agar tidak masuk ke operasional pembagian makanan dan harus kembali pada fungsi utamanya membantu masyarakat dalam persoalan keamanan, kebencanaan, maupun pembangunan infrastruktur. Menurut Inyoman Subanda, penyediaan makanan dalam program MBG dapat dioptimalkan melalui kantin sekolah karena dapat memberdayakan masyarakat sipil, termasuk warga kurang mampu, sekaligus membuat penyediaan makanan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu makanan. Raka Dendrai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Yang kira kalian terakhir mau malinya dengan gongga Sintia Punikering Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun metilar acara pro dangdut nggih ra kalian terakhir sampun wasadumun juga teriganya nih sana mungkin kalau mensanakan dumun ke angin santukan mungkin ra kalian terakhir ake sana sampun budal ringgi nama karya kantun kejebak macet minap niki nge kantun sana ngerarah ajengan sore nge minap wenton sana kantun menjemput anak les di sore hari atau bepergian ke supermarket terdekat Mangda Benjang sane napi wasane medue geginan subuh kentan nge Mangda Nenton terburu-buru durusan nyelenang saudara margi antar labda karya nge sana kan makin gue ngasihnya nyerangin sematon suami ringgelaran acara puniki lingsir sanya muatang informasi lan tembang tembang Bali kantos jam pitu wengi malai jebos nge palatan ka pertama makin nge mosang ini destinasi wisata minap niki mungkin kan rahin anggara kentan nge Buda Prospati Sukre nah niki mali petang dina kemantan sampun rahina sanis cara nika artinya ne durus ngerarah galang ngerarah genah kentan nge angin melancaran sana mungkin genah sana bece rekomendasi saking gue nge Sintia mali jubos majeng sematan sami inde informasi destinasi wisata mali jubos nge sana mungkin mesanakan dumun tetap uniki ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekatpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekatpat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekatpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin kelantaran mewali nyaringin gongga Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor yang gelaran acara Puniki Lingser saja matang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Ada kelantrai sani ngerarah Puniki wisata alam sani menyejukkan nge udara sani-sani khas pegunungan. Niki wenten ring wewidangan Bangli nge pemekasnya nih ring desa Belancan Kintamani Bangli. Di atas lahan seluas 5 hektar hamparan tanaman stroberi berbaris rapi dengan bintik-bintik merah menyala yang menarik perhatian. Wenten Puniki Agrowisata La Fresa. Niki nge petik stroberi premium varietas Jepang ring daerah Kintamani Bangli nge. Rakelan Rai pastikan pengunjung Niki sangat antusias memetik stroberi ranum dan sementara anak-anak hingga orang dewasa sibuk memilih buah terbaik. Kentan nge sani rakelan Rai sampun sewai-wai kentan nge melihat napi wastane varietas ring napi wastane kebun stroberi Puniki pastinya menarik nge berwarna merah cetar membahana. Tapi tak hanya keseruan memetik buah stroberi kemantan, Rakalandra juga napi wastane bisa mengambil spot foto terbaik kentan nge dengan hamparan bunga warna-warni wentan bunga lili, lavender, bunga matahari hingga kosmos. Puniki sani menambah daya tarik bagi pecinta fotografi. Dan napi wastane Puniki Rakalandrae untuk varietas Jepang dari stroberi tersebut kentannya lebih berair, juicy lan memiliki rasa lebih manis dan harga jualnya niki mencapai Rp25.000 per 100 gram atau Rp250.000 per kilogram nggih, ternyata cukup mahal gentan nge, tapi cocok lah untuk tanggal muda sekali mangkin gentan nge. Dan lokasinya sampun gongge sombiang di wau yani ngering jalur Abian Semal Payangan terus ke utara niki rakelantre bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk ke desa Belancan Kintamani Bangli. Agrowisata niki sampun dibuka pada pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore waktu Indonesia Tengah nge, sampunang kelewat batas sampunang beselit kentan nge Kang Yang jam 9 ke atas sampai jam 5 sorean ke mantan untuk berwisata ke agrowisata La Fresa Puniki nge. Rakelan Rai juga bisa menikmati nge rakelan Rai memadati kentan nge kebun Puniki pada akhir pekan lan hari libur nasional. Akhir pekan akan menanti di hari Sabtu dan juga hari Minggu mali petang dina ke mantan durusang tebalkan dompet dumun. Serau uning bisa memperoleh napi wastane kilogram kentan nge rakelandre dari buah stroberi karena varietas Jepang cukup mahal kentan nge. Dan tak lupa membawa tas kain untuk menempati kentan nge rakelandre dijadikan tempat pembungkus dari stroberi yang sampun dipetik. Nikadumun rakelandre informasi jangkepnya ini durus kemantan Puniki cek ringdetik.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Segera lakukan pengisian ulang.

Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro saka guru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunarya, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau wayang golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Ingin akan lantai mau linyarengin gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakan lantai rutinitas harian ini terkadang perlu diimbangi ya, dengan melakukan aktivitas liburan khususnya ke alam. Misalnya sama gongga rekomendasikan wentering widangan Bang Likin temani di wawang ya, untuk sekedar melepas penat ke mantan ya, menyempatkan diri untuk berwisata alam tidak melulu dengan harga yang mahal.

ke tempat ini bersama keluarga, kenangannya pun pasti tidak bakal hilang ya. Dan juga meningkatkan kembali suasana hati. Apabila Rakelan Rai sering medue mood atau suasana hati yang buruk, maka bisa diatasi dengan pergi berliburan atau pilihlah berlibur dengan melihat suasana alam yang membuat suasana hati Rakelan Rai menjadi lebih baik. Sekali mendengarkan suara ombak atau menikmati sunset sunrise, tentunya Niki berwisata alam ring pantai ya. Ring Bali pemekasannya Kota Denpasar terkirang wenten pasih wenten pasih sanur kenten ngelan sanetiosa. Informasi pudiki sane gonge Sintia Kutip saking liputan6.com nama leje bos mentaki-taki dumo niki ring napi wastane gala palatan ke pertama ring gelaran acara ling sersanya sampun telas dumo meleje bos ring gala jam 6 nggih rekalan res sane mangke mentaki-taki jagi nyalanang pemuspan Puja Trisandia bajari umat Hindu Sederma sane mentan ring sejebak Bali. Wosan Puja Trisandia malah jebas gong yang lantaran malih ring acara Rahajeng Bali sampun wau kentan makin lingser sanje duun kentan nge gongnya nas kadi biasa siaran semang-semang eling nih Rahajeng Bali kementan kentan nge padahal sampun lintang malah jebas lingser sanje nge wawanin malih nge tetap unikir ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncul.

ร้อนคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พอปิดเย

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Ingira kelantara mulai nyerengin gongge Sinti Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Rajeng Margang Puja Trisan ya majari umat Hindu sedarma sanementering sejibak Bali mogi stata kena lan rahayu rajeng ya nantan kekirangan pun apapun api talar seluar sudarma soginara kelantara kemargiang pasti kesampun margi antar tur labda karya galam mesanakan dumun tra kelantara santukan gongge Sinti ya mewali nyerengin ringgelaran acara puniki lingsir sanja muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi saneka pertama palatan kaping kali niki informasi nganinin indi perakiraan cuaca sejebak Bali niki nggih. Ring Rahina Anggara 6 Oktober warsa kali tali 6 likur niki sejebak Bali diprediksikan cerah kentan nggih. Cerah niki semuanya nasteng karo suhunya nih secara keseluruhan kemantan gue gak cutut puniki ngawet ringgalah makin kantan nge suhunya nih duang dasa kantos 6 likur derajat celcius nge ya nih kelembapan puniki ngawetnya nih ring 84 nge kutus dasa pet kantos puniki sia dasa kutus persen nih kira kelantra nge nih kekelembabannya nih sana mangkiran studio perompat RRI dan pasar nih terpantau kanton rem-rem niki akan memasuki petang kentan nge petang ampura petang niki kesemeton nge nyaluk wengi niki pasti kenyane sampun rem-rem dan terpantau makin kedagingin antuk angin barat niki kide nge alon-alon tetap waspada sampun nang ringsor ente-entean menang kentan nge darah genasannya bece anggen tapi waspada beristirahat sejenak nyambilang puniki ring margi nge santukan rekelantara ring margi hayang muruk pitung dia sedian pasar mainkan terpantau pantau ke arah barat menengkangin menengkau niki asteng kara lancar tanwanten macet tapi agak sedikit padat niki nge alon-alon mantan ke mantan ngira kelan rai ring margi utamakan keselamatan taler puniki jangkep surat mengemudi skadisim STNK lan KTP.

Informasi ini perakiraan cuaca Sanegongga Cynthia kutip uniki saking bmkg.go.id. Perakilan rai maliki deki mantan gongnya pacang kumandangkan azan maghrib majaring umat Islam sanemetering kota Denpasar talar sekitarnya nenge metaki-taki bersiap-siap dahulu untuk umat Islam. Dan sekarang hampir tepat di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, gongnya akan kumandangkan azan maghrib.

0: Baik, selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkati kita secara lahir dan batin dan selalu dilancarkan setiap kegiatannya. Amin, amin, amin. Ya Robba Alamin. Rekan dan rekan masih di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu dah.

Ingin akan terima wali nyaringin gonge Cynthia Kantor yang pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Renggelaran acara Lingser Senyum muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rakelan terima sana sampun kelelahan, sampun ngawit beraktivitas subuh kantor semakin wau budal. Kantor nge terasa penat dan iki wantan cara alami agar cepat tidur. Sana ke pertama sana gonge sana kutip informasinya nih sana saking halodoc.com. Kantor nge coba gunakan teknik pernapasan 478. Kantan nge tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, tahan nafas kantan nge selama 7 detik. Sampunang berjam-jam tahan nafas kantan nge lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Jadi ulangi siklus niki kantan nge 4 kali untuk menurunkan detak jantung. Jauhkan gawai ataupun gadget. Jadi matikan puniki rakelan rai. Layar elektronik minimal 30 atau 60 menit sebelum tidur ya, agar paparan sinar biru tidak menekan produksi hormon melatonin. Kondisikan kamar yang nyaman kantornya mungkin dalam keadaan gelap, tenang, lan atur suhu ruangan agar tetap sejuk. Nabi Malin niki sampun masuk musim kemarau ya, rakelan resannya ten medui kipas angin. Waduh, bahaya kantan nge. Sirap pun niki sana sirap ring bali dangin bali daje. Minap niki nge ring bali bengong minap kentan nge mangde poleh angin kesiar-kesiur karena samun musim kemarau mungkin agak mewohan ngererah angin kentan nge agak mewohan ngererah dingin dadosnya nih sirap ring bali dangin bali daje kentan nge ataupun ring bali bengong nge karena kondisi kamar yang nyaman aman tenang kentan nge juga bisa membuat rakelan rai cepat tidur apalagi nih nge sampun penat seharian beraktivitas. Sane pas puniki mirangan radio terus jagi lakar mesiram kenten nge coba mandi menggunakan air hangat nge. Jadi mandi air hangat niki sebelum tidur dapat sekali menggendurkan otot sane tegang lan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Batasi kafein, hindari minuman berkafein sekali kopi atau teh pada sore menjelang malam hari agar otak tidak tetap waspada. Dan terakhir puniki jadwal tidur yang konsisten nge. Mungkin rakelan rai sane sering begadang ingin tidur cepat agak sulit niki butuh waktu yang lama untuk pemulihan kentan nge. Jadi tidur dan bangunlah pada jam yang sama setiap hari untuk melatih jam biologis tubuh secara otomatis. Selamat mencoba niki rakelan rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakalan Remoli nyaringin gongge Sintia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakalan Rai, informasi selanturnya nih sana gongge Sintia Kuti Puniki saking RRI.co.id ring gelaran acara Puniki Lingsir Sanja Indek Pasan Kehidupan ya di balik simbol tebu pengantin Bali. Jadi tebu niki merupakan salah satu simbol penting dalam tradisi pernikahan Bali, sani melambangkan perjalanan kehidupan pasangan pengantin di masa depan. Ye, simbol sendiri dari tebu niki mengajarkan pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan secara perlahan, hati-hati dan tetap berpegang pada tuntunan baik agar dapat merasakan manisnya kehidupan. Ye, kehidupan rumah tangga penuh dengan larangan dan tantangan yang harus dipahami bersama. Namun larangan tersebut berfungsi sebagai penuntun atau jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Ingin kalian terai kantun sarang titi yang gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakalan terai sampun telas dumun galah nyari nyari ring gelaran acara puniki lingser sanya muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Bosan gongge sinia puniki watang beli duta sana nyarangin ring galah jam pitu lintang kantos jam rora songi waktu Indonesia Tengah. Mogi-mogi informasi sana sampun ake kesobian ring ambara statu puniki mepi kenoh kentan ngira kalian terai ring arsa talar kayun pamiar sesami. Yang ini mengatakan tergongnya durung manut gongnya Cynthia longsur gang renang pengampura ngering gak lama liji pos renggala jam itu wengi tepatnya ini mengatakan ceraki dumun kesarangin gongnya Cynthia rakalan terai tetap unikiring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Ingin pemirsa Ratu Idedane Mali Iring Titi yang pemirsa yang gatra bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatra seneka termina kadinyane program OTP ke Abtiang Presida ke Paripurnayang. Keramane ke Abtiang waspada anto angin kencang lan omba agang. Ingin pemirsa sene mungkin Titi yang gongge Sintia ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakelantrai gatra ke pertama Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Insinyur I Gusti Agung Ayu Ambarawati Ngodarang Program Asuransi Usaha Tani Padi AUTP Selami Kirang Langkung Dasa Warsa Punika Patut Ke Uratia Bangda Preside Mi Kukuhang Ngelingkupin Baga Ekonomi Para Petanine Yening Padi Nyane Nenten Mupus Sangkaning Blabar Kekeringan Kantos Keni Organisme Pengganggu Tumbuhan Utawi OPT Ngodarang AUTP Punika Patut Katitianin Male Ngawit Saking Mawi Guna Programnya Ne Lan ake petani sane nyarengin program punika Katos tata cara klaim sane selami punika kemargiang Profesor Insinyur Ambarawati ngawohin Pemerintah micayang subsidi agengnyane ulung dasa persen saking premi AUTP Agengnyane satus ulung dasa tali rupiah Nyabran hektar mewinan petani wantah naur tigang dasa 6 tali a hektar Nalar klaim sane keterima kantas 6 juta rupiah nyabran hektar Selanturnyane puniki rakelan Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar IGD Agus Mahendra Ngodarang Omba ageng dengan kepanggihan ringo widengan segara ring Bali Omba sane agengnyane petang meter punika talar kesarangin oleh angin kencang Kantos layunot utawi petang dasa 6 km nyabran jam Kaudarang kramunnya sane wentering pesisi segara Mangdes tata waspada anto omba ageng sane dangan Nibenin wawidangan segara ne Selian punika kramunnya talar keaptiang Mangda waspada anto angin barat sanedangan medal sangkaning wenten konvergensi ring wewidangan Bali
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar
0: Inggih, Raklantre selantrenyane Akademisi lan Pengamat Sosial Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andes Inyoman Subanda Nguratiang Indik Kewentenan TNI Sarang Ring Profesional Program MBG Makan Bergisi Gratis Santukan Pidap Dap Logistik Lan Micayang Ajeng-ajengin Punika Sora Swider Mesipil Lan Eksekutif Kodarang sarangnyane TNI Ring Program MBG Puniki Patut Kewastenin Ampura Kewatasin Mangdenenten Kantos Ngerai Anjing ring operasional, micayang ajeng-ajengan taler patut mewali ring swedar menyane, ingi punika ngwantu kramane ring bagi ketertian bencana miwah pembangunan sarana. Manut Inyoman Subandang nyagayang, ajeng-ajengan ring program MBG punika dadas keutamayang ring kantin sekolah, santukan prasida kemargiang oleh krama sipil taler keluarga sane kirang mampu. Lanusan pini untat rekelantre pengamat pendidikan Profesor Dr. Putu Remawan Salahin Ngodarang. Program sekolah rakyat Patut mewali ketitenin utawi keevaluasi malih mangda program punika prasida ngwetuang lulusan sane inggih ring warsane jagirao selain punika sekolah rakyat telar patut nincapang kualitas sumber daya manusia nincapang malih kesempatan kerja talan nguantung ngirangin kesenjangan ekonomi kramane dene talar ngaptia mangda sekolah rakyat nenten wanta dados genah majeng alit-alitis saking keluarga sane nenten mampu nanging talar prasida dados pemargi angin ngelanturang ring sekolah lanjut Manut napi sane ke apiang utawi kewagadan soang-soang siswane Ingin pemirsa wantaka diasa punika gatre bahasa Bali Sane presedekatur wangine mangkin titiang gongge Sintia kesarangin pengrama gatre Bali Ngelungsur mepamir Peputan titiang untuk uncarang para mesanti Om Santi, Santi, Santi, Om
1: Asa punika wawu Sampai

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa sareng sami, sane oneng ring siaran tembang warga puniki titiang saking RRI Program 4 Denpasar Jalan Hayam Uruk nomor 70. Jagi nyarengin melibas buah sejroning tantri henten nggih sareng lawe. Napi je sane presida antuk melibas-bas satu didane aturang titiang sejroning paletan kapertama. Sakiwantan puniki titiang kerauhin untuk pendengar setia titiang niki saking sanur sane sira ya sap ya
1: Kak Blok Polos sareng Kak Tedung titiang.
0: Kak Tedung puniki sampun saking nuni niki ring studio Kak Blok Polos taler menawi para pemirsa sampun sauninga Kak Blok Polos niki sampun sering rawuh mriki ke RRI doaning dane dan presida ngeranjing dan pantas sampun sanur sampun kenten nang titiang dan presida ngeranjing sepuni kemawinan dane makin pekak Tedung aturang titiang mungkah acara male bos kelanturang antuk pekak Polos Blok jen malu nang Polos apa Blok nah? Blok Polos orang nggih, Kak Tedung, perkenalkan diri dumun.
1: Nggih. Suk semua antuk galah. Titiang niki Kak Tedung saking sanur nagi-nagingin tantri bawa Sinampuro ditatkala wenten malih jebos nanti nenten menggah titiang nunas Sinampuro.
0: Nggih.
1: Nggih, jagi kawit titiang.
0: Terus

Ini guna, no, ini gunane, ini kawruhane, ring kawicaksanane, wiyakti dan wenten sane nyamene nggih.

0: Ianing ini kelistuayuan malih punika tan penda sekadi de Dewi Giri Putri.
1: Anu pamonuraging rak.
0: Wiyakti tan wenten nyaihin ini kesayangan pesan ring jagatnya.

antuk idei biang tuh kepapak punika putrine saneangnya nama pag napi sledet cecingak kesane lindih.

Tua hake tu pesan dan ni ada ring kayun biangi. Ngelah, putri cegek buka dewa kini pinganggu kacamata ngabo HP bay. Cegek saja ni dewa.

0: donyen meme ora hambas ngaju mang pianak nyen sat waluyo Dewi Saraswati jani adot tedunna.
1: Ulasri mudo kasihan
0: mire bang biang ido kapiolasan tekian biang kapitunan buka akini ya.
1: Mogo wete kaksi
0: meme nak setato nunasi cionyen dumadak dumadik apang meklu presido tepukin biang
1: maka kemang dening yaya ibu
0: cawire hidewo merago na istri jeget saat make kembang saat make bunga natah dane presido aksin biang ketu masih aksino tekin ajin ni dewa
1: engken yan tu hanalinge
0: nah jani maenang-maenang ni dewa dini-dini bareng nega
1: pareng lani so
0: dojoh-joh nyene dewonya nah pindanin subo jo ado nak ngelamar joh kangoboi dewo nah jani mumpung pok jani dini bareng ajak biang mai dini nega
1: seang diak awot santun
0: dawak punika yakti dia tantri ngandap ka sorang pisan angandane ngaturang bakti
1: mendaking babatu
0: sarwi memargi ngad risampun rau rikering bat bebataran genah idei biang
1: dan ken pienati
0: ingge mekadi dane raris idei biang ingge punika ken pinatih pesengan ide
1: gipi tuamuruna mekul
0: kadi gesonan tedun manggihin punika okene malih raris risampune jek permangkin kagelut

0: Ide sesuunan dan setata aturang biang sembah maduluran nguncarang mantra Om Namo Siwaya.
1: Tuh mulia sama lunggu.
0: Gelesang untuk titiang nyerita yang pada sampun pada melinggih.

0: Rika ring bali dante ne sane maukir rika melingge sahe karas aras raris putra andane sang aja geg.
1: Peran dante luru.
0: Raris ketakenang nak kengken ladas bukoi dewo dadi je acum tepukin biang.

0: na sa da seming sa jo kulit di dewo kengket mirip di dewo gelam mirip kini cuaca panas ni melang na doliung ajang es itu ya.
1: Ya no mangun prade
0: mirip ke saja cak mangun berada ni apa ya rai nenek siwa latri sing nyepi sing ada rai nak cak mau berada kita mirip di dewa.

0: Buraris penyeruan danene sane nyaurin pitaken ideu biangna.
1: Sadareuk awut sekar.
0: Maduluran punika sade pranamio ngaturang sembah.
1: Singgi anak kireki.
0: Nuna sinampuro Ratu Gusti Ayu Biang di tiang penyeruan dane sane nyawis patut pisan maka diokan ni ratu.
1: Sadino mrokretis loke.
0: Jaktan reren-rerenan wawu mentangi sampun punike ngambil nang apadon tapi tantri maka kawin seloko-seloko malih-malih je bos ngelawe sampun.
1: Suruhan ire empu dang guru.
0: Dewa ratu selak pisan putrin Gusti Ayu Biang puniki meduwe guru punika napi jenikaina tekian guru ne tan purun lempas punika ditani.
1: Aingge suksumo.
0: Nggih, weh cek saja ngelangan niki tan taunang sebab duang barit sampun do. Eh. Cek sampun aban-aban puniki, nggih. Para pemirsa sareng sami durung niki galah katur aning wedan malih puniki sane nyarengin teka tedun. Tedung apa tedun?
1: Tedung. Doane ti tiang mawit saking Bejeng.
0: Ah, teh Bejeng itu tedung.
1: Bejeng tedung.
0: Weh. Durus makin peka Bejeng makin ke wawu tedung. Tedung niko payung. Payung niko Bejeng. Bejeng niko kecamatan Tampak Siring. Ring Griyo Sanur pamekasnya ne Ring Banjar Tarukan Baler niko. Wedan ring Banjar Pusah napa tadi?
1: Gak usah.
0: Okay. Wedan ring Bejeng Kangin malih. Oh, okay niki. Ring Gepokan. Enten nggih ring Modawo, Umodawo malih. Oh, ring Bejeng Kelod, wenten ring Gubat, malih wenten ring apa ya sane? Klusu kada, klusu nggih. Nggih, peka Bejeng napi nak jagi unggahan iki.
1: Hei, matur semua tu kajian umum seperti itu. Titiang itu lagi ngaturang sinom lahui. Ngatur. Janirin ada doang tiang aja ngaji.
0: Woi,
1: tahun
0: kuda ni kan?
1: Sekitar tahun 50-an.
0: Tahun 50 sebelum masehi pasti ya. Guling wastu benawang lawi tu ini je lawi kan lekat malah tahun 1250.
1: Iya, jadi kawin dan dia.
0: Eh, kak.
1: Oh, mesti asyik.

Macepuk mesarang kan rantas ring kemanisan cacing akan hidup.

ide Sanghyang Semaro dewan dewatane aring kaulangunan mangkin sekadi sampun nyerawadi manados ide Sang Prabu Raden Wijaya.

0: kan?
1: Anjuk keliwat punika ganteng listuayun ide sang Prabu sekadi gegambaran raris yan punika telek tekang.

Yakti-yakti punika ke sungkemin antuk para istrine ring puri.

0: up Sari.
1: Wiyakti antuk wikane ide ngeman anak istri punika mahawinan ide kasenengin antuk para istrine sane waluyo widyo dari.

0: Ih, sami nudut kayun sayu wakti. Ian sawangang iratu sedek ketangkilin antuk video dari ini sahne kedaut kayun dan ini.
1: Semua itu ya.
0: Ih,
1: semua.
0: Ingin carane latihan tuh. Ngonek sastra nyak pas tadi tuh. Man latihan sebelum main ini man latihan tuh.
1: Ya bu sambil yang kentan ya dan iki mantan juga kutek-kutek
0: tuh man mungkin kak waktu wah ini para pemirsa tentukan puniki sampun boleh pekak di tiang kak blog polos sarang pekak tedung ki mungkin aturan di tiang galah dupen sip siapa sire sane pacang arse nagingin galah. Eh, Om Sestiastu.
2: Om Sestiastu, nyatuh nasiaran, orang ini tuan kamerau, ini tuan yang susu.
0: Buka belok, polos.
2: Oh, sekarang buka tedung.
0: Buka tedung.
2: Rajang buka, rajang buka.
0: Oh, enggak, kocap, om pun ico ragane. Sira, ini ke mangku saking Tabana. Eh, kantun Truno mana 17 tahun.
3: Tabana menang di Karangasem.
0: 17 tahun orang yang
2: balita gitu ya itu.
0: Hah?
2: Eh, balita gede.
0: 17 apa 71 yang pin mabading.
2: Ah, 57 tuh.
0: Ya.
2: Mabading.
0: Mabading ini nenang. 57 bading.
3: Semari.
0: Ya, Bu. Nggih, terus peka emangku Sekar.
2: Kring maku. Kidu Tantri Nandake Harana.
0: Nandake Harana Tantri Kidung. Nggih, terus nampi jokal medal nih.
2: Wong ujine matu namo tidil. Kamu naguyu sangwanari.
0: Yeah.
3: Semua guyu tang wanari beh dia makannya manis penekai pun ibu jogluh.
0: Kebris ya gede.
3: Ya gede.
0: Orang 75 aja 57. Eh gede ya wanari ya.
2: Kaki sampun audi maku.
3: Ih, dewa sampunangnya nih dewa jejah.
0: Oh,
3: ampunannya napinya ini dewa.
2: Duran singong angan.

0: Duh kapan yang titiang bakal singrunguang anak kebuka dewa doyan mone potong dewa itu
1: dong. Duh kapan tiang kal nulud?
0: Kal nulud dong dewa. Nak sayang tiang dewa.
2: Sipil waktu sisun kaki.
0: Sipi sipi.
2: Sih. Lastu.
1: Las
2: sun kaki.
0: Tiang nak olas nen kapin idewo.
2: Ayo warang dari.
0: Campunang nen.
1: Sumenio.
0: Sumenio.
1: Warang apa wancak tuh?
0: Apa bacaan nih?
1: Wancak dari.

0: Turure-gerure sampun nengnyah ken munyi munyi aing.
1: Anglin isang subuh di sunu.
0: Angling sang subuh di sunu laris memunyi punike pianak ipone
2: kan Iwanari.
0: Iwanari.
2: Iwanari itu sama nama lainnya
0: Subudi. Subudi,
2: sunu, eh. Subudi sunu putran sang
0: Putran sang Maragudi. Ya terus.
1: Carun kita sapriati.
0: Dan unang kita sapria dan
2: si, sapria sih
0: dan dados idewa mesuiter lekat
2: ajak nyen
1: manikaman tu kebur
0: aja yo i juru boros itu kalau
2: itu orang cai can dah macan
1: pan papa karmun kalut
0: sewireh yo juru boros jeg merekak jeg degak pesan liu je peleh yo ne
2: itu yo macan
0: itu yo macan ngomong
1: nitie mati mati
0: setata ya mau mati-mati itu ya ibu ibu baru buru boros
2: apa aja tepuk ya matiang macan ini. Lagi matiang masih
1: bedani riesang sadu budi
0: itu nyen melayan pesan ngajak anak ngelaran sadu budi
1: sang liningan sumaku
0: sang sane ke orain rares masaut tapi saut ipun eh

0: Ngutang munyen ipun
1: apa kereta genang ni sori macan apa jelek ni yoi juru boros
0: jelek yoi juru boros kenten ipun ni ludung
2: dos jelien muang karusu
0: bani ya kerang rusuh-rusuh kita jelek ni
2: ini kangian kalifada master.

0: rajang gitu.
1: Ya, pok ya semua baungnya.
2: Oke, dan ini rajang masana kan dumun. Adik tiang jagi nyarengin melajah nih gitu. Entuk napi nih kihlawe tuh nih. Ini peka Nadia sampun megatre tuh.
0: Yeah.
2: Lebos munggah. Inggi. Aduh, ruang kruwi. Aduh. Ngeme, me Ipin rajeng. Nge tu kawit di tiang tu nge.
0: Nge terus.
2: Om, aku kena mas tu nama Sidim. Melebas menas tuntun tu, niki Durma Lawe tu nge.
1: Durma Lawe.

0: Panji Angranggani.
1: Panji nih gitu.
0: Panji Angranggani.
1: Arwo Panji Angranggani.
0: Malih asiki oleh dane ki Panji Angranggani. Oh, jak duo nganti lo.
1: Pianati tosiro.
0: Kadagang patih sampun. Oh, sampun nunas Banten dunia andangin. Oh, mungkin ampun ayah bang. Mungkin ampun dados patih.
1: Kunang empura genade.
0: Maka didane patih yang lama. Empuna empura genade. Kengken pun ikai do.
1: Diok sing tupuap dua papelahan diri.
0: Gede angin kak bolong polos.
2: Bacaan-bacaan gede
0: anak. Itu nak metapo, diakseng metapo ke Bali. Itu gede anak. Dado sang jakse. Orah ris deri kering tu mapel.
1: Agar awalan jinangiran repati.
0: Agarawalan sing agare
1: agarawalan tuh.

0: Wani ngedetan rerenan punika ngamargiang danu pekara ngukum-ngukum anak punika malih hukum mati malih kena danu kene ketu
1: netio mati mati
0: lanjut
1: kalan akhiran
0: ketang maco
1: mati
0: mati kalano ingaran
1: kalano hirangan
0: yen mbading ingaran adirangan
1: kalano
0: ingaran
1: hingaran tuh kalano hingaran
0: unike sane sekadi kalau sekadi raksasa sane mengadan.

0: Pak Daniel.
1: Bayangkara was pejah.
0: Demang hilang.
1: Ada

0: karena ada kode nih ki. Ampun telas galah bayang karo kan bawa pejah pejah sudah untuk
1: gima terusuk semua tuh hampura kirang langsung oh santi om
0: ngalasan waktu
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.

0: Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang merage. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Alkinamastu Namasidam. Pemirsa Sang Sanewangi yang didiang, puniki didiang mungkin wenten ring RRI program 4 Denpasar sajeroning nyiarang puniki acara derwine sane sampun kaloktah mawaste tembang warga. Tembang artinipun gegitan lagu, warga artinipun wargi, wargi punika sane sampun ketah ring masyarakat puniki acara magegitane, sehingga puniki keangen raris judul acara punika nggih, acara tembang warga punika. Nggih titiang nyinahang anggo dumun titiang Ide Bagus Wiryanata, titiang sampun saking tahun 2012 sampun riki nyarengin acara puniki mungwing gong ngaji.
1: Nggih. Titiang puniki mawasde gong ka alit falguna.
0: Nggih.
1: Daler titiang sampun nyarengen saking warse doang tali 2021 puniki 2021 titiang nyarengan puniki radu kakiang ring tembang warga ring perempat RRI Denpasar.
0: Nggih, yes, suksemo niki sampun kesarengin titiang. Nah niki wenten malisiki inggih punika pengonang acara druwine sane sampun kaloktah daler sajeroning berinteraktif ring sajeroning me darmo gitu sapunika nggih. Lurus sapa sira dados
2: inggih Om Swastiastu nggih atuh geng ada dwaji nggih dokter sarang dugung kak nggih titiang puniki ibu dia nggih saking dumun sampun seneng puniki pencinta tembang wargi titiang iki nggih titiang saking alit sampun belajar ket mangkin durung uning tapi nggih nunas tuntutan riki
0: nggih tapi pesan dan pesan puniki ya, selami miarse yang siaran tembang warga saking RRI.
2: Nggih. Becik pisan iki titiang sering miragi taler ka rikala titiang wentan ring perjalanan karena titiang sering keluar kota nggih. Nggih di mobiling titiang sering pergi taler monitor miragiang. Nah, rike becik nabih pancaran modulasi ratu kakyang atau gengkak cip-cip pesan di tiang piragi dalar para pengunang para pemilet di tiang senang miragi yang kenten boleh di tiang melajah kenten ratu kakyang
0: uning siapa sira menawi pengunang sana sering ngunggah uning
2: ya ibu Oyan Sari Merto wenten ibu sira ke tidak apal kadang-kadang niki wenten ibu sireng nggih sane sering nggih betul bulan ibu sirengnya
0: Eka.
2: Ibu Eka nggih nika sire ya Gung Sri
0: kekeran
2: nggih kan nggih rajang sarang sami niki para pengunang pencinta niki tembang warga
0: nggih artine mirang ngangke manten tapi langsung melajahin napi sana ke gendingan.
2: Wih titiang nak seneng pisan iki ratu kakek yang seneng pisan miragi tembang wargi niki kan akehan sekaragung ya utamanya sekaragung niki kan niki tantri wirama palawakye napi titiang seneng ratu seneng melajahin kan.
0: Nah dupun iku makin jadi ke wajan namun itu gongkak pun itu yang jati-jati seneng miar sayang oleh bos-bos jadi ke tunasit menapi yakti napi dan puniki sekali bawa sewawu
2: ini jadi yang tetap mempurukan ini nunas tuntunan ring itu kaki yang taler juga enggak
0: ini dua ning sepuluh ke para pemirsa sanewang yang titiang niki siaran puniki jagi selang selingin titiang malih puniki nguncarang lagu tawi gending mali bobos mali titiang masa dua jang antuk basa basita ring sajeroning ngulas puniki ingge dua ning puniki tugung ka alit sampun menawi sayage menawi sampun sayage napi durung napi jagi kuacian durus na
1: ingge ingge lah duka kiang suk semua dua ning sampun kepicogalah puniki pacang wajan di tiang puniki ering cakepan tantri nandake arane punike ering halaman 80 puniki
0: napi nika jagi wajan
1: puniki demung sawit puniki
0: pupuhnyane
1: demung sawit
0: caritane
1: caritan ititih sarang idumo puniki
0: oh kencan wenten titih nika
1: nggih wenten carita titih sarang idumo puniki
0: idumo tumo nika napi nika tumo nika sejenis binatang napi
1: pada sekadipun titih sekewanten agengan nawaipun akidek
0: mungkin wenten karina
1: menawi dan wenten sampun langka puniki dumun titih dalar sampun dan wenten yang dumunan tahun 50-an dia kesampun titih ke mantan punika
0: nanti wenten banyak titih berarti niki pengumpamaan kenten badas tuh masa titih bisa nyatwo
1: ini puniki mele bos-bos menawi ring ring publik bahkan presiden menawi wenten pikenoh nani puniki
0: yang kenten ya durus puniki margiang ya durus
1: iya jagi kawit yang titih yang puniki om Winomastu nama sidiam manggung tilam Sri Narapati.
0: Nggih, Ratu Idadane pamirsa sareng sami, sekadi sane kawacian antu gongka alit palguna mungguing tilem Sri Narapati. Ipun megenah ring pekoleman ide sang Prabu pe ditu tongosipun titih becik saja nggih. Ya.

0: atas ni bawah itu mah je kan. Wayar tu mah macam mana?
1: Wayar katinggi,
0: katinggi. Wayar katinggi titih sampun ni ke. Memumah pun reka ring selag-selagan parbo.

Sesepuhipunnya mereka seitu mone beh ngandap kasor pisan ipun merasa ipun teken merupo dewek dados tamiu.

Duh, dewa, dewa. Sang mo dewek tumo, dewa. Niki de tiang mangkin teko meriki ke kasur. Tetujuan tiangnya mangdo sauninge.

titiang titiang mewasto i candi lo kenten yen deja sane kasujatin punah.

0: sepegenahan saya waktunya idewo sarang di tiang kuanten idewo di kasur di tiang di parbo apa pecik saja nih kayak duaksan pun titih
1: penapi makin publik bahkan pun titih sarang itu mal
0: ya para pemirsa sapunika pinake pemahbah cerita sane wenten ring siaran tembang warga puniki silih sunungilnya ne ngewajen carita tantri ye puniki carita ne membuat pisan sajroning titiang sareng puniki RRI program 4 Denpasar ngajegang sane muaste bahasa Bali, Bali. Bahasa induk napi mahawinan duaning makin kebangkitan malih puniki kewangun untuk memperkuat karakter kocam nggih nggih sajroning pemerintah daerah makin jagi ngewangun sane kewastanin Bali era baru. Bali era baru punika silih sinunggilnya ne indik kawentenan bahasa induk, bahasa ibu sane wenten ring jagat Indonesia Nusantara. Pamekasane iraga riki ring Bali ngawentenang pelestarian bahasa Bali. Duaning berbahasa Bali punika becik pisan angin sajroning saling punika tapi wastane membawasan sane becik ke Cina sampun niko ring indik publik bagan baso makin ring publik bagan satwa sampun api puniki wawu niki
1: nggih
0: ditiang dongka sane wacen
1: tapi ditiang melat pisan puniki mangde preside uning napi puniki pikenoh nyane cerita ni puniki dados keunggahan puniki puni titih sarang ipun itu wendan raris ya sane piragi di tiang puniki ring wawaciane wawu ipun titih megenah iri ke ring parban ide sang prabu raris manggihin ipun itu cek mokoh pisan menawi ipun mapitaken minat adi jeknya mokoh kene adi engken carane cang adi beragenten.
0: Oh kenten inggih para pemirsa punikis sajroning irage ring bahasa Bali taler melestarikan sane pinake napi wastan tetamian napi punika sane marupo titih mangde lestari puniki kauningin antuk alit-alit
1: nggih alit-alit jane mangkin munawitan uning ring titih sareng tumo
0: melarapan antuk siaran berbahasa Bali puniki mangkin keeling-elingin malih napi punika titih napi punika tumo napi punika parbo menawi akeh sampun tenuning punika wantah piranti-piranti nggih parbo punika mangkin napi napi ni kang parbo ni
1: Niko, yang mungkin wendan ring ring pemeraman punika kan ring luar ring ring luar pemeraman ring luaran punika wendan punika napi wastane.
0: Yang kam bed punika medaging
1: medaging
0: napi di belakang
1: kemudian. Iya medaging ya. Medaging papan punika, niko sampun sana ke bawah parbo.
0: Mungkin parbo tios ya parbo ni pidan mungkin mendaging selag selagang dan wentan rumah pun titeh
1: mungkin dan wentan dan presiden pun duaning dumun parbo ni menawi ngangin papan dagdag menawi duaning dorong maju sekali mungkin abjagat
0: pun ikut sampun para pemirsa ring sajeroning ngewacian ngewacian cakepan dan kerasa yang iraga sampun ngelestari yang istilah-istilah punika minakadi dagdag nah wau ke bawah dagdag napi ini ke kayu dagdag
1: papan dagdag
0: papan dagdag sampun akeh sampun tanuning pun api yang makin memperkenalkan punika ring alit-alit teh sejabo lewat motembang nika sane napi makin manut kadi pengoneng tembang puniki sane. Nyang napi wetan sane ja lagi kauningang ring ido ring para pamiarson.
2: Oh. Ingin matur semua puniki Ratu Kakiang dalam Ratu Gungka. Nggih, para pemirsa pasewitran tembang wargi puniki. Ditiang taler Rinsa Jeroning puniki ngawacen utawi maka kidungan metembang niki pala wakil utamane sane wawu niki saka di kablik bagang sarang Ratu Kakiang taler Gungka niki becik pisan uning dados ne kenten napi nika saneka bawas parbo kadisa punika nge kan akeh ring ring bahasa-bahasa Bali nika utamane nge
1: tilam
2: nge tilam
0: wawiron
2: tilam nika napi tempat sirap nge kasur nge kenten ampun nah sekadi titih titiang titiang ada uning asa nike aduh napi wajah napi gobang rupa titih ni kan titih yang uning itu
1: dan batun kuaci ya ni ke
2: batun kuat
1: barak-barak yang dia boleh gede
2: barak okay dan kemudian dan nanin dan nain ngatonin kan dan gak kadai ni kang abu pun menawi zaman mangkin nampun kebersihan menawi ni ke sampun diperhatikan
0: nampun
2: keuratian
0: suksemane raga mabaso Bali megending mangkin sampun yo meningkat puniki nincap puniki kesehatan
2: gak kadai sampun ni ke pemalih ratu dokter gak ratu gengkak terus
0: dan sampun ni ke mangkin sekadi uji coba
1: dulu
0: itu ni kang mirengang miarso yang ni kang ledang ni kang senang pelajahan nah yang mungkin amun apa namun api persidangan tuk niki
2: ingeh tiang indarang niki ingeh senicen jadi wacen tiang
1: ini panjang mungkin ini panjang sedikit
2: ingeh dekang ingeh kenter
0: ingeh terus
2: grek
0: yang ini para pemirsa sana oneng pemirsa yang puniki siaran tembang warga wengi dekat makin nemonin hari Selasa makin tanggal 6 Oktober 2026 titiang makin jaging lanturang indik wawacenan tantri pupuh demung sawit panjang. Inge, dumogi para pemirsa sade arse mirengang saking inuni presider aris ngambil punike suksemannya nih bahwa sekali makinnya mengambil hikmah sane kewajian. Eh, inge durus yang campun wenten saya ge alon-alonin wenten.
2: Inge Ratu Kakiang tu Gungka titiang taler Ratu pemirsa podike sinarang sami pengundang tembang warga titiang Bu Diah podike saking dan pasar iki ngindarang niki nembang wacen ning sejarah ning ngelanturang seni ke wacen Gungka wawu nggih Om Awi genemastu namo sidiam titiang nenastun tunan aduh yeah, Kakiang yeah.

0: Hari atur ipun yang titik ni.
1: Hari.
0: Napi orang orang ini.
1: Jak tiang jak sing teman betak pasangan itu.
0: Ada jeruk tu mau. Tiang berang ni ini ke jeruk cak mokoh mengelohan. Uningin jeruk tiang tain sing kena ajang-ajang ada ni. Dan ini patut, dan ini melah. Tapi jauh-jauh gerang, gerang. Mantan di tiang.

jeneng tiange cingakin idewo seming iwawu berag mali seming napi mawin ini ke sampan arang ngambukti waning tiang nak kapah-kapah di poli nedel poli ngamah itu

Gelesang pun maka siap pun nae si rojo sana nyelelek drike ring parbo ne toh mau tiang titip dedet jalan mau tiang ngang lakarnya nyegut siap malu itu.

Ampun makasiap. Malir ada makisit kota ngasih tiyo asang pocol penyanget-nyanget pulayah pasang tiangnya.

0: pun
1: mangdo sido titiang nginuten punapi utsahe punapi caranya ne mangdo ngemanguhin sekadi idewo jek mokoh magenyolan kadi puniki.

0: Ian manahan titiang sekadi anak sampun kebelabarin punih gantuk ajang-ajangan sani luwih-luwih heh.
1: Sadenir rakut tinggal
0: mangke ngeraris pun api antuk titiang mau pidab-dab mau parisolah mangde si deje titiang ninut teni dewa.

0: Erika Rares ipun itu mos ane wawastu kena sade jeg cekadi anake ulas asih manah ipune mirengang punika pengideh ipun itu deh mang desido ipun ten beragepeng seming cekadi mangkin
1: para pamiarsa mangkin ngiring simak bahwa sekali mangkin ngiring puniki ditenin napi sujatin sana wenten iri-kiring carito ni puniki sana sanang ke angen ring kauripan serahine pun napi wau ni ke ring pengidih olasi punah
0: iya yang titiang ngemanahan datu kakia pengidih olasi pun titih ring ipun itu me duaning ipun menawi yang rerehan sesaih kadi abjagat mangkin manah ditiang ipun ititih kirang semangat pun ke ipun kirang gerget ipun ngerah kekarian yang rerehan ring ab kadi mangkin maweneng ipun arang poleh rejeki kenten yang ditiang manahan ipun dari situ mah ipun jam 1 malam sampun bangun ipun pacang maut sahe ngerah ajang-ajangan ngerah usaha napi je mangde sido ipun mokoh nah niki yang manahan ditiang ring sang sane rajin lawan sang sane sane kihol punika niki mungkin angin pertiwimbo tetula dengering daging-daging cerita tantri ini puniki
1: inggi dan boleh kan para pemirsa sang-sami dadosnya aneh siaran temang warga puniki boyo jema gening kemantan puput dan awinten kasukseman sane kemuat iri kering carita nih. Kak pertama sekali sana wajah ring unggung kak wawu ini punika semangat. Nah niki ring pembangunan karakter sana kewangun puniki salah satunya membangun semangat. Tapi semangat kerja. Semangat kerja mangdane kahuripan puniki setato nincap. Tadosne punika termuat. Wenten ring wira caritra ni puniki sane kewacian ring setate ring temang warga punika sane kah pertama wawu inik maut saha ni sampunang idewa tan maut saha ring keputeran ning kesirar nawa enten malih punika sampunang yang tidak berusaha untuk napi wastane mempikolih utsaha telarapan asing karya asing pagah-pagahan.
0: Ini kemudian napi je karya ni enten-enten utsaha janten enten jagi mapikoleh ini ke ya sekadi dagang-dagang sampun sane uningan di tiang datu kakia das lemah menawi itu jam 1 malam pun ini ke sampun ebak punika ring kereneng punika jagi madolan mungkin bentan raris jatmo jam dasa wawu bangun dijo menerah rejeki men kenten
1: nika
0: angin ditiang perut bimo ipun ititih
1: nika sampun becik saja niki carita akeh sane sandang tulad sane sandang tulad di wawu semangat kerja pingkalih punika wenten etika wiki
0: iye wenten malih.
1: Uning, etika sing termuat iki kok kepanggih. Ampun nang memaca menten.
2: Nggih. Kalau iki entar sira asane itu mo nggih. Nitih tulung sami
1: nitih
2: nitih dengan ya itu dah nika nitih tulung anika dengan nada sangat mau piolas dengan nada yang ya napi wasane
1: ngadap kasor
2: etika ngadap kasor kan disapun nika sepertinya niki sire ititeh nge ngideh tulung sarang itu me kenten mang da preside ipun boleh tatadan kenten menawi nge
1: punika sampun para pamirsa ten kerasa yang nilai etika punika sane wawu kewajen boyo je wawacanan gending pantan nilai etika punapi etikane nunas tulung punapi etika punika ngarsang pangawalas asih nggih pang polih je tetedan mangdo polih je minap puniki etika puni titih mungkin akeh nak niru niki minawang titih yang disampun perlu pun beriuk kendan pun teko kendan
0: perlu ge pun kan perlu
1: ah ya nah ke sampun ada dosne nilai etika etika ke termuat riki nah malih bos akeh malih
0: mohon wenden dok ya
1: eh
0: dan malih lantur ne puniki disampun titih nunas tulung punika kan sampun sampun olah sampun ipun itu mo saya kawala ada nih kalau ugar-ugar nih
1: tapi ini ke tiang wacan
0: nah, ada patut aneh laksana yang sing dadi lempas nah kenten minap dulu
1: selanjutnya nih ring di tiang wacan mungkin para pemirsa anturang di tiang ini becik bisa nih wenten nilai-nilai etika wenten nilai-nilai pembangunan semangat karakter menawi nilai-nilai pendidikan nilai napi wenten malih bos kocap wenten ngiring tiang wacian ngene
0: iya terus
1: suka kingson kaki
0: eh sampun wenten rares pangidhipun iki derengipun itu rares kesak kecawis antuk ketemu bah yen keto jejak demon san tiang kapin pangidih dewe ne
1: Seke sabaratareng sire
0: Uli janin ajak ke jema perkanti ajak kamu timpal
1: Sampun wiasek kengar
0: Sampun raris
1: dolan dewe dewe
0: berat tentang berat bekewah kapan nane madan ajang-ajangan
1: ngeng depun santo wirati
0: sakewale pangelah kena ane tenang santo pangge tenang sing tadi geson-geson
1: anut Sabila sekrio mami
0: Pangidang ini dewa titik Nutang kengken tingkah lakun tiang Tuh itu asing tadi tungkas
1: Tananam tami tamah
0: Sing tadi ujuk-ujuk Nguluran kenohnya lobo Sing tadi itu taneng malu
1: Amang serah nerepati
0: Apa buin lantas bakal nyedot Rahide sang Prabu
1: Merih cidre Ma Cidre kalan yenak katuru
0: Nah melangin tip Disubuh nejak lep-lep Aris kolong ide sang Prabu
1: Iki membuat pisan iki ini iki blik bagang dumun iki uning ayang dumun ring para pamirsa niki
0: nggih niki enten pitekat ipune duma ring dite pang presiden ipun nuteng pelaksanaan ipune duma tentang dos nguluran inre nguluran emosi bakal ngelahanu nika Yogeson niki ring ceritane mang leplep Dumun kolam ida sang Prabu intip wawu presiden iya nerah mungkin ring lemah ring widangan lemah puniki ring jagi nerah kekaryan jek sampuneng jek memedih medagang kenten kenten nak nawah sing tadi tawah kenten pembeli pangten kenten
1: para pamirsa iya ning telak tekang puniki wawu sampun sampunan ngamekang krode
0: krode
1: duaning krode punike dan becik nike silih sinunggil musuh riri antara 6 musuh yang sampun ngamekang krode tapi malih yuse kantuna muniki krode gelis sir kecap garis lingsir. Nah nika nilai-nilai sane wenden ini sane membuat pisan ini mali siki utampo untang pisan ingih punika sapo sira aja sane ngedotang rahayu ringsang sane rahayu mangdo sedinut. Tapi ya wau nika
0: mangdo sedinut ring sane sane jagi nulungin mangdo presiden nganggu yenden ketinutin punika sana jagi nulungan janten dan mapi kole
1: yang yang mungkin diperluas jangkauan punika di mana tanah dipijak
0: atau
1: punika di situ langit dijunjung idewo makin mai ngarsang pitulung niki nak bendera merah putih
0: merah putih
1: ampunang bendera tios niki kenten ianing kembangang puniki dadosnya ini tapi cerita sane kerasa yang puniki alit ya cerita sujatinnya ini ianirago uning ngembangkan puniko puniki dados tuladan ring sajroning tato kramo puniki titih ian age pangyo aduh

0: ke Kemang, di Kemang kan mungkin puniki
1: ring siaran Temang Wargo.
0: Temang Wargo malih
1: ring siaran Temang Wargo puniki irago jagi ngemangkan sane wenten terselip terselip ring bacakan-bacakan cakepan-cakepan duwe ini sane mabuat.
0: Ya dia stun punika ring Wirama,
1: ring Palemalih, ring Wirama.
0: Nika malih membuat pisan nah, punika.
1: Wirama wenten punika Bineka Tunggal Ika Danana Dharma Mangruo. Ngapi malih nika niki satuan titih wonten niki. Ampun medaging ya. Medaging
0: tetuak-tuak
1: sane patut angin tuladan.
0: Tuladan.
1: Napi minap wenten malih lanturane.
0: Sampun las nika nuwudu.
1: Durum.
0: Lantur malih gede tu. Lantur malih gede.
1: Turun. Tiang kenten tapi asalnya kadang-kadang gelebak-gelebuk memacau. Di menggelebuk. Sehingga berada di bangun. Gye.
2: Bawa malih siki tu
1: nge. Gye. Bawa malih siki. Napi ya. Aturannya. Ane wenten.
0: Napi ya ugar-ugar tumo pun iki.
1: Saja ya kalnya tuh tina. Sekadi janji ni pun angin bertiang sekadi parekan. Di tiang jagi ngutang, kita jebat nih kalau nak kita ni lah ada nih pinjap ya, tanda tangan malu nih perjanjian nih kita nak minat nih ke coba yo.
2: Nih di tiang lanturang lunas nih ke ring pawacan selanturnya nih mungkin saya bawa nih ke Malaysia.

0: Kene nya.
1: Nah,
0: titih yen dot saje lakar ipang nyak mokoh care icang. Kene kapah-kapahin bin jumin-jumin yang jani gagal cepok de menep bin jani bu, bulak balik bin jani wawan-wawanin terus
2: mat-mat.

nak iraga nenek nak wangsa ngalih maman di pedang-pedang eh. Yani di pedang-pedang eh yani ngalih iraga eh maman pejalan pangman tetedan de di siang bolong itu.

Nah di subuh ni pedang itu tu ni masih ngalih galah dan ni benah nawang. Ada dah dauh, dauh besi, dauh dua, dauh telu, dauh empat, dauh lima. Kita pedangnya pangtawang, sing onyang, sing dauh itu je luung. Ada ane jelek, dah ditung alih maman.

0: pipet lacur sih gitu teh. Teh, eh teh aja situ. Gimana bisa kepuan ya nah. Bisa kepuan
1: sing manapun.

0: disebut yen dini adane Darmo Wosano jone padut duwutin. Nah ya jani bo terjemah dadi SOP. SOP ini ada dini duwutan
1: piye

0: yennya gitu jek jamin
1: amin
0: kalau tenang hidup cai ini teh
1: bisa dagang bisa liu batie.

0: nuwun.
1: Nirbayo. Dini ada sih, ini ada sih nak ngabosan jatuh nih. Digumin cange dini. Ini sing ada nak kengkeng sing. Sawireh tu sing ada nih patut takutin dini. Nak terbetip dini di dewek ini pangketo ini bisa cai titeh. Nah, niko sambut para pemirsa sarang sami. Dua ning nggih yen puniki bawaseng panjang pisan.
2: Nggih, akeh pisan puniki dados kemang puniki. Ya sekali wau ampun.
3: Bulak balik. Memang de bulak balik puniki dikengken kepuan sing man yen arah ring swadharma nak medagang dikengken kepuan sing man megarus tetap masih berusaha ta kenten.
1: Nah niku.
3: Nah kenten iki ne titih kene itu mo.
1: Oh, intinya ne untangnya ne tu ring segenah-genah wenten punika ugar-ugar Swadharma.
3: Swadharma.
1: Swadharma ditinut sampunang makto Swadharma ne sane saking luar rauh meriki pang niko tinutin mabading.
3: Nggih. Harus sabar punika.
1: Nggih para pamirsa sareng sami. Duaning puniki galahe kedik pisan wantah 60 menit nggih dumogi punika napi sane katuri wawu preside dados eling-eling
3: dados angin pertiwimo angin tetuladan puniki daging-daging
1: santri acara tembang warga ni puniki dumogi side ngelantur duaning titiang sareng gungka alit sareng puniki pamirsa-pamirsa ne sujatinnya ne onang pisan ring daging-daging sastra duaning saking genah dan presiden nelpon rantriantukan akeh pisan persaingan ring telpune mahawine wendan sane rauh iwawu wendan sane rauh makin wendan sane rauh
3: iye pengabdin ditiang mangne wendan ya alit-alit sane yusune kantun anom-anom puniki tapi malih sane wawu pengantenan puniki wawu moduwe ogo siki ditiang nunas mangne preside nulad puniki daging-daging cerita turmaning side ngelestarian maut sahe melajahin puniki ngwacen-ngwacen sastra-sastra Bali duwe ini mangne preside ajak ke pungkur wekas puniki bahanin ditiang sarang ledu kakiang niki nak sampun umur puniki menawi itu mangne wenten lapis-lapis mangne wenten generasi penerus puniki ring perempat erek ring dan pasar.
1: Mugi para pemirsa dua ding sampun titiang ngaturang punika galahe antuk wawacenan pingkali publik bagan puniki ngangge bahasa Bali menawi wenten sanetan manut titiang lungsur gung pangempura dua ding galahe sampun nepek puniki titiang sinab antuk para mosanti

swastiastu. Rajang wengi akan rai muali kecenduk sanditiang ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Isani makin ring rahina anggare nge tanggal 6 Oktober warsa 2006 likur dari duta pacang nyarangin akan rai ngewit jam sia kantos puput dari duta bertugas ringgalah jam roras wengi ne makin ingin rai sana makin ring acara rahina latri sekali biasa dari duta pacang menyajikan iki asiki drama legenda nggih disampune dari duta memutarkan drama legenda dari duta pacang masuk niki ring sesi request tembang utawi megatre. Sana makin dari duta sampun menyiapkan niki asiki drama legenda nggih niki drama legenda saking Bali niki nggih sane berjudul Legenda Panbalang Tama. Nggih rai ngiring pirsayang drama legenda Panbalang Tama puniki nggih.

0: Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan.
0: Tapi karena badannya kecil,
3: dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta evilnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
3: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur.

0: dilengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa letakkan mayat Beli di Bali Dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli lo.
1: Beli,

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.

0: Anjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedihnya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan. Kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

Ka'bah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring sekecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan dari Kantung Saringin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, wau sampun diputar putarkan nggih beberapa lagu dumugi tembang-tembang punika pasida ngibur akan rairing wengine mangkin. Hai nggih akan rai, langsung manten niki diputar buka line telepon. Silahkan akan rai sana arsa niki nunas tembang toy megatra, langsung manten ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Deduka.
0: Om Swastiastu Bu Sinta. Baru saja ada suara motor. Kalau sudah ada suara motor Bu Sinta itu. Pun api katra Bu Sinta.
1: Becik.
0: Becik. Ye, asung kare becik. Lantur.
1: Asal pun enggak mau jual mesti becik.
0: Ah, kentan apa. Ye. Wong nak
1: tembang
0: ge ge bagus. Ye, tembang api niki Bu Bu Sinta.
1: Niki kum yang sangat teman kum kuluk gembrong.
0: Kuluk gembrong. Aduh kuluk gembrong teman-teman aneh.
1: Mereka yang pang nebel, nebang-bang yang kuluk gembrong, nebang bersiasik aja.
0: Wih enak nih Niki. Niki
1: kum yang
0: sangat teman-teman
1: kuluk gembrong.
0: Iyih.
1: Salam perang sami mantan nih.
0: Inge Bu Sinta.
1: Inge mobil kena rembahaja. Inge. Ikut antuk sama Santi. Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Guys semua Bu Sinta sempunya rayang dari utara mungkin makin. Ya kan Rai mulai niki mali asiki penelpon dari utara Sanggar ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo. Om Swastiastu, Raja Wangi, di Duta Bagus.
0: Raja Wangi, Kak Mangku nih kaya, Kak Mangku sedang nih kaya. Penapi gatra Kak Mangku.
3: Sehat, sehat. Penapi gatra
0: deh. Di Duta sehat juga nih kaya, Kak Mangku.
3: Oke, nah, Raja Rahayu deh.
0: Iya, Kak Mangku juga nih.
3: Jadi Kak, misalnya bosingkan kemang.
0: Iya.
3: Kak Megatro.
0: Ini durusan Kak.
3: Ah, ini ni kau ni dia ni mok yang mok misana ni di Selat.
0: Oh, ini.
3: Di Selat, ini di Selat.
0: Selat, kena ni.
3: Oh, di Selat, Selat Dalam.
0: Gida, Kak Mang. Ah, kau nak Selat Tembok.
3: Mahedi ni.
0: Oh, Mahedi.
3: Pendengar setia ni dia. Jam 6 semangat jam begitu jenis itu jam sholat itu mati radian deh.
0: Oh iya semua ibu.
3: Iya. Nah teman mendengar kita santi semua nih.
0: Ah iya. Iya.
3: Tantul nih deh.
0: Iya.
3: Mbak yang bandira. Ibu merdeka panti sampai bubuk.
0: Iya sepertinya kenten.
3: Boy kabibi kira ngitar dia hari di anu di pulau nak menelpon ngentak tinggi tapi baru-baru gede ni kiri bintang lah ino.
0: Aiyi.
3: Baik kasam pidi. Bawa tu ke bawah ibu gong biang yoga gong biang seri maiki. Mau galau mau mengaku mau sekar. Pakai kama apa lagu pakai kama mal. Nenek Jerman, nenek Kladri, jual wayang Swardani, jual Swardini.
0: Oh, ye, Bu Swardini,
3: wayang. Ye, wayang Dodro.
0: Ye.
3: Sila mali. Panpora Jayo. Patan Mancung, wayang Narbo, mali kapal.
0: Ye.
3: Ayo, Maizing. Nasi Uli ni kita nak beli yang mulai renjebak deh.
0: Tinggi.
3: Was bagonya. Bakso agaknya menjadi martabak nak punya bakso.
0: Pangsing cegat aja kambing ni. Tinggi.
3: Di komang palunya.
0: Dari kambing.
3: Ih, kemari.
0: Ige,
3: kemari dengan biji bos tak mandi mana?
0: Ah, sungkar.
3: Apa gantian kan ni?
0: Malah bos.

0: lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Bu, ibu gak capek setiap hari jualan canang?
1: Capek, nak. Tapi ibu ingin kamu tetap kuliah dan punya masa depan yang lebih baik.
0: Tapi aku gak tega ngeliat ibu bekerja keras seperti ini.
1: Jangan merasa bersalah, nak. Selama ibu masih mampu, ibu akan terus berusaha.
0: Kalau gitu, aku akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu.
1: Bagus, nak. Itu yang ibu harapkan.
2: Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang ibu terus berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di balik setiap canang yang dijual, ada harapan untuk masa depan. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: udara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar dan raikan tun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan raikan tun kesarangin gede dutang. Yes, ini makin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede dutang. Hingga akan raikan semeton sahabat budaya Sane Arsen iki bergabung berbagi kisah-kisah nostalgianya. Langsung manten ring line telepon 0312233361. Kak Mangku sedaning ring munggah Kak Mangku. Halo, Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Dut.
1: Siram?
0: Pak Dut Mancung.
1: Oh, nggih.
0: Kena dong. Masa Pak Dut yang paling ganteng siapa?
1: Siapa yang lupa munyi?
0: Agak sing jahil Pak Dut ya. Agak sap.
1: Lama bagus yang jahil yang telah
0: loh. Cara mau cecimpan nih. Telah sepuluh nih. Tiang kena niki Pak Dut pun api niki.
1: Nah, apa nih mas nostalgia nih?
0: Yes, nostalgia mungkin Pak Dut.
1: Pengen mau nostalgia jadi duta.
0: Ah, nih kampun. Api niki cerita niki.
1: Ya, dia nggak konyol, tapi kenyataan gitu.
0: Ah.
1: Surat do bukti sih, no kayak kejani gitu.
0: Aiyah, rapi nih ke?
1: Pidang, segitu deh.
0: Tinggi.
1: Yang nuesti. Atau gaya cuma. Anak mesangi.
0: Oh, gaya mesangi.
1: Terus yang orang ngarit ya atau gaya itu deh.
0: Orang nanya ngarit Pak Dut Intan.
1: Ngarit nak ubah model lah terus sih.
0: Nah,
1: rame-rame cuma ada dedar jad juga orang ngarit.
0: Ngarit.
1: Yang mesangi.
0: Tinggi.
1: Kita pasang kan kita rek dah ngarit. Ada bukti nanti. Pangsing bayu dah ngarit. Jengkai konyol kecema berpelik saja tu.
0: Nah napi niki.
1: Wias kat limo.
0: Yeah.
1: Kena wias gigis.
0: Yeah.
1: Pang ada alasan saya ngarit pangidang ni anak mungkin cuma ramai.
0: Ada Pak Dut kelas kuda niki.
1: Kas
0: nama Mesti. Mimi.
1: Aduh, dia di mana yang pilot yang itu
0: foto. Mimi.
1: Jaksi. Dan pas kena
0: gigis. Kena nues gigis.
1: Kalau besok gede.
0: Tapi karena gedak basah ke?
1: Hari nak mangan gitu. Nues kat limo jeriji. Aneh di samping kancing itu kancing. Orang
0: kelingking, manis. Jari kelingking.
1: Jari manis.
0: Oh, nggih, jari manis nika.
1: Nggih.
0: Jari jen nih kan, Pak Dut, Pak Dut. Ten telapak nih, tuas Pak Dut teh.
1: Ya?
0: Ten telapak tangan, tuas Pak Dut teh. Jari jen nih.
1: Jari kuku nih.
0: Mimi, aduh.
1: Kari kayak ini jani itu, mau beres nih. Karena segitu.
0: Nih,
1: liu gitu ya. Kaput, bandar, pidan, gelotan ini. Kupas, tali kupas, sadar ini.
0: Okay.
1: Indon pido. Keput pas keliu, pas kegedean ini. Okay.
0: Aduh, Pak Dut.
1: Dan gue bintu lima tiang pribadi. Jaksin, bintang ketemu. Tiang-tiang ini, tiang-tiang besar. Tiang-tiang jujur, tiang ini lah. Mau pribad, itu ulian. Konyol, tiang tidak.
0: Sud nues nih, Pak Dut. Pak Dut, balik aja mulai. Napi lanjut ngarit.
1: Kalau mulai pangman cuma kalau kerjuma opa orang saya banting limau mau datu kena arit gitu. Malah tuas pendidikan gitu.
0: Mimi.
1: Mana konyol ni?
0: Konyol saja Pak Dut.
1: Marot yang mau pinal lagi konyol kene. Tidak cuma masa sih mergangkai.
0: Ani kampun.
1: Itu deh tahun kulo di tanggal 80-an. 80
0: sing sing ngeling Pak Dut.
1: Nah, tahan nih masa kali bapak pendidik. Miki baru dia makanya kari nih si bukti nih jadi si mati yang pirat kukun nih.
0: Aduh Pak Dut, Pak Dut.
1: Tuh, baru sekarang kita coba nanti. Ada bayu kita belum jadi.
0: Aduh, maknanya yang dudutanya saya mau mengenal kita, maknanya.
1: Nah, itu cara satu orang nak kenal gigis, pangkal lo mau sugete. Terus pangkal sugete gigis, yang nggak boleh, mau matatu, sih, kita ngarit, ya, gitu. Alulah, ada rame-rame cuma, ada makin mesangis lah. Tuh, kita ujek lingah lah, tuh, weh.
0: Menjahit, Pak, tuh?
1: Ya?
0: Jahit, tuh, menjahit.
1: Neng cara pidanya sih mudah itu mau tegur ban kali kupak segini deh.
0: Oh ni kau penting ya.
1: Pijen dan pido makannya, makannya ya jadi sih no pirat saja gitu.
0: Aduh, nyeri dah tu tadi kan bu.
1: Ini dah ingat ngengeng, tinggal terus ngosan dengan makannya. Turmangin kali lima apa pirat ni kali.
0: Aje waktu tu ada waktu ada kocak waktu kocak.
1: Kocak goblok lah dengan.
0: Aduh.
1: Jadi, nah nostalgia kita, kena asing apa, sing ngarit, kena ada yang darat liu. Pas gitu, kita tu nak agak mekento. Jadi orang gaya, saya kena berjanjian gitu kita ni.
0: Benar-benar.
1: Janjian ni saya jelah halo halo ngalih darat janjian berlah pipis yang itu.
0: Ah, kita nampun asal kita makan motor kelayban kuarung.
1: Kita ni saya galungan, saya narbe channel. Yang sing magaen sing narasi tulen itu pito tiang nan waktu niko tahun 70 kudo 7 tiang ngajang nasi itu nasi usam.
0: Oh
1: memang usam
0: nasi nem jemuh niko kan.
1: Oh nasi usam nasi je campur ban usam angon angon nanus lah ni ada usam
0: lagi. Oh iya iya iya iya
1: lagi nasi nangko ten ajang dang de
0: nasi nangko waduh
1: nggih tetek ding nak tuwa nak kene nah nangko terus campur di nasi di bas kukus dadi nasi nangko
0: gitu lah tu men de udah ningah biasa kan sele gitu najak jagung
1: aduh ayo bodo seling-seling mari sele jagung gitu
0: oh gitu
1: nasi usam nasi nangko nasi sele. Nasi jagung jadi marah nasi tulen itu jadi nostalgia ini nostalgia gila.
0: Tapi sekan gila sih itu Pak Det
1: gila benar yang marah yang berkena kemudian itu kata bukti itu mungkin lempur lima dia mau
0: ya
1: itu nostalgia yang nanti wang ada wang yang dari itu tuat dan jelek gitu di luang orang tuat
0: ah di luang masih tuat dan duta
1: yang gitu sih belok dan nang dia belok apa dua tu nang
0: dua pas keliwat dua kuat dan
1: gua delapan gua ngalit
0: ah kita berdua mau boyo
1: kalau sengkalonya
0: kita namun
1: terjadi marah mau pindah melemah mau kena ketua mau dikena apa di pasing bagio nemu apa orang bagio nemu sengkalon ada mana kesalahan bangka ini deh mau dikeluhan ya pura dikena dia nostalgia dikena nostalgia
0: ini patut
1: lah jadi kasih.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om semua Pak Tut Mancung sang penyerang deduta. Wah deduta, wawu niki wawu ning ternyata Pak Tut Mancung pernah melakukan hal seperti itu nih. Mak kita kede tapi pedalam. Pas Pak Tut menceritakan nih kayak kesiang-kesiang, bayan deduta membayangkan. Amat ya liu pesu gede tu Pak Tut, Pak Tut. Ingih kan kaying. Tadi kisah nostalgianya Pak Tut, Kang Yang nge pelajaran mantan ye. Sampunan ditiru kan. Ingih kan kaying sanakan dumun melebas dari utama Cangwali ini kini nyarangin kan kaying tetap setia yang 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelilu ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raikan teng serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu Pak Dut mancung sampun munggah nge sampun berbagi kisah nostalgianya nge ngiring Kak Mangku sudah nih ngiring munggah yuk Kak Mangku nge Kak Eka Plaga ngiring munggah Kak Eka nge ngiring Kang Rai. Halo Sosiastu.
1: Halo
0: Sosiastu.
1: Halo
0: Sosiastu. Nostalgia. Ingin bernostalgia nge
1: Nostalgia.
0: Iya, ampura sih yang titian ki.
1: Sini. Pak Sot. Pak Pak Gede Juta.
0: Ye. Bulu galer ki.
1: Iya, kalau belum ini. Iya.
0: Gelam napi nih ki.
1: Panas nih
0: kak. Iya panas nih ki. Sampun sampun ke dokter. Sampun boleh obat.
1: Sampun
0: ye.
1: Sampun nih mo, sampun.
0: Oh iye, banyak-banyakin minum air ye. Ibu lodrong ye.
1: Sampun nih ya, sampun.
0: Ah iye, udah mau gelis kena nih ki bu lodrong.
1: Iye. Panas. Iye, baik kita.
0: Iye, pantas sampun senten boleh nyarangin deduta nih ki bu lodrong ternyata sakit bu lodrong.
1: Sampun panas
0: nih
1: paling 3 hari
0: yang
1: pun kak.
0: Waduh 3 hari sampun panas sih kini. Pedalam bu lodo. Setan main ke kene ke Umo tuh.
1: Mereka nih karena sang setan dia majan nih
0: kak
1: di
0: tubuh
1: nih
0: kak. Setan ini. Aduh bu lodo cepat sembuh bu lodo.
1: Ya, ya, Pak Ibu juga, ya, ganteng. Mudah-mudahan, ikatnya kerasa, ya. Segar, ya.
0: Segar, segar, ya.
1: Apa boleh, saya ngarang, ya, Ibu juga. Ini ampun, yang ganteng, Ibu juga.
0: Ini, Bu Ladra.
1: Pak
0: Dede sampun kan
1: ini
0: ngin
1: kencang
0: gelom niko. Oke, okay, entan. Nggih. Demogi Bapak Pak Lodra ten sakit juga nih kang nggih. Semoga sehat selalu Pak Lodranya biar bisa ngurus Pak Lodra.
1: Nggih. Nggih.
0: Nggih,
1: benar. Nggih, Pak. Cek margi dari saya.
0: Nggih, Pak Lodra.
1: Ya,
0: menikah
1: aja
0: deh. Iya, Bu Lodro. Istirahat nggih, Bu Lodro
1: nggih. Iya, deh Dika.
0: Nggih, sukses semua Bu Lodro.
1: Iya, iya deh, sukses semua Bu Lodro.
0: Nggih. Ngiring. Inggih sukses semua Bu Lodro. Sarang Pak Lodro saking sibang sampun nyarang deduta. Demogi Bu Lodra cepat sehat nggih. Aduh, ternyata 3 hari niki sakit demam panas niki Bu Lodra nggih pantesan dah ten pulih munggah niki nyarang deduta. Nggih Bu Lodra, istirahat nggih, sehat yang banyak, minum air yang banyak juga. Nggih Kang Rai muali niki deduta sangre ring line telepon 0312233361. Halo, Sosiastu.
2: Om Swastiastu,
0: Deduta
2: Bagus.
0: Om Swastiastu, Bu Sinta.
2: Tidak, mesti mongkot.
0: Aduh, Bu Sinta. Adi Nurami di jalan nikah di Bu Sinta. Ada suara motor masih?
2: Nuh, masih ada guntur kapak-kapak dan ngelola
0: terus. Oke, entah.
2: Itu pencuma jalannya, Deduta. Menengok
0: bawa motor,
2: menengok bisa hilang
0: cunguhannya. Hilang cunguhan. Sempet motor.
2: Yang baru mengedan kenangan waktu marah-marah tunang.
0: Nice.
2: Pasti SMA orang kelas lulus itu ya sudah.
0: Oke, okay, kelas lulus SMP. SMP berapa SMA? SMA.
2: Iya, betul kan. Kurang yang kos cerita ada jangan mahal di Kijata kan
3: Niki pacar pacar yang menjadi suami Niki.
4: Nih.
3: Oh, ge.
4: Kos di jajan rumah siangnya.
3: Oke, kos di jajan rumah.
4: Jangan ngoyong di kerenang. Begitu ya kos di makanya kita mau kurang kepanasan ya kos di jajan rumah siang gitu. Ceritanya kayaknya deh.
3: Iya, kenapa juga?
4: Begitu ada murid-murid coba jak limo ada kos itu gitu. Begitu murid di bintang, kayaknya dia ngomong nak uli payangan ada mesti murid juga mau kena ke siang gitu ya. Begitu kos juga begitu kayaknya dia orang desa bintang, tak desa kayaknya ya. Si Bang Salam gak ya, beli cucu di Pak Penantin gitu ya. Ih, senyak sih, mungkin jenangnya jelek, kita sudah udah.
3: Bu Sinta, gak boleh kayak gitu, Bu Sinta.
4: Belak sih, saya dijemur.
3: Gak boleh kayak gitu, no, no.
4: Begitu, begitu kini mamak jangan. Si badang-badang jadi saya menyesal-nyesal nak suno, gitu. Kan tadi bisa bugos sih, gitu. Kini saya, aing kenyak kan biar orang pokok kenyak ya yo kok kejenangnya jelek gitu ya. Begitu. Kan indo itu yo. Begitu ngomong dia surat terus itu. Surat begitu ada murid di masjid ngomong sih surat. Ya dua ngomong surat. Nggih. Bayang itu ngomong surat, iki beli itu ngomong surat, iki itu ada anak juga dan itu membeli anak karena ya pilihan benam tahun ya.
3: Oh, gitu nggih.
4: Nggih, bisa pun ya marah-marah mangkat di pegawai negeri ini kok kasih itu. Marah mangkat ini kok. Begitu nih kok. Jadi kan sebenarnya ya iya itu. Sebenarnya yang cacat nak wani bisa budut sih terbang ke waktu yang yang itu. Pokoknya yang sebenarnya bisa budut memang ada memang surat yang gak sih kok kerja nafsunya. Budut kan mau surat. Bagi anu itu memang surat di payangan betul mesti beli situ memang surat masih betul di mana sih kok masih lo suratnya. Mestinya sudah ada betul bagi anda bangsa silat beli sikap bangsa silat bagi anda gitu. Ini tidak. Ini kurang mas silatnya. Kok wayang silat bagi anda bangsa dia sih teman ya yang mau sedih mereka. Kok kan bang silat bagi anda gitu orang. Sebenarnya itu pun pendeta ni. Yang si kok memang surat bagi anda dia tidak beli sikap. Ini lah itu mesti dor surat.
3: Kegen.
4: Kegen jujur.
3: Adi bisa mesilur.
4: Yang ini kurang jangan gede ya. Dan si nyata-nyata hitam. Memang benar deh. Bodoh aja nyak ya. Begitu bisa sama babalik film yang dibencian. Dan ini desa tuh. Ya yang itu ya babalik film yang bagian. Begitu ya, alih sampai gedung dapat dari nyogok di muka tu. Ah, alih juga main sok gitu. Kemudian jadi akhirnya yang kita tunggu bangun surat akhirnya dia bisa budak aja nak kurang dah yang mana kurang macam tu.
3: Kok bisa, Bu Sinta?
4: Muka kurang mesra, akhirnya dia budak dah ngukuran.
3: Nah, dari tadi penasaran apa yang bikin Bu Sinta bodoh ya suaminya?
4: Mau tuh, kok nggak bisa caca dia. Akhirnya nggak bisa bodoh. Mungkin senyak, mungkin ganteng. Nah, ah senyak, pokok jenangnya jelek gitu. Dia mau sih gerpas, kurang jenangnya jelek. Dan mungkin bapaknya melihat dia sedang ya. Kedan si nyata tetap sang, si akhirnya si bodoh tetap. Tolak
3: pertanda. Man banding kan bapak.
4: Jika pun nostalgia yang terindah. Ini yang kuburan jadi payu. Contohnya banyak-banyak senadinya cat nak kruno konek.
3: Bener Rika.
4: Bener tu kata ibu yang tu. Iya menikah ampun. Ini untuk salam dengan Kak Rai lagi ane.
3: Ingi Kak
4: Rai. Nak kaji begadang sampai jam 12 tetap. Iya semua deh duta bagus. Ingi. Jika pun nostalgia dari indah. Ikut antuk selama santi. Om Santi.
3: Yesus semua Bu Sinta sampun membagikan kisah nostalgianya. Memang benar nih kan Bu Sinta nih. Masa-masa paling indah itu adalah masa-masa ketika kita jatuh cinta. Berjuta rasanya.
0: Duta kebayang sih Bu Sinta dengan ibunya Bu Sinta. Kan sampun orahina nih ke aja ibu ne Bu Sinta nih ke dan nyacat-nyacat nak turna benan budohnya. Dan ternyata Bu Sintanya beneran budoh dengan suaminya dulu ke meh ibu ne Bu Sinta irip mah. Nah, kan sekan gitu minap ibu ne Bu Sinta. Iga kang Rai masandakan dumun melebas dari utama macam wali niki nyaring nakan Rai tetap setia yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku, ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu, Gek kan sudah cukup umur nih, Gek berencana mau nikah, boleh gak?
2: Boleh-boleh saja, tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu. Udah yakin juga?
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan Rai Kandang Sarangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Engeran Rai Mali dari Duta Sangga Niki Ringlin Telepon Semetan Sani Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya langsung mantan ye. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak Yan, ada kuluk ngongkong Pak Yan.
2: Aduh enak margi.
1: Pak Yan dijari ki.
2: Ring kantor.
1: Oh, kari ring kantor.
2: Nggih, nek mukere mau saya besar.
1: Oke, entar. Nggih.
2: Boleh masih nyarang.
1: Tapi niki, ini kisah nostalgia Pak Yan niki.
2: Nah, yang nostalgia yang satu langsung kita jadi sedih ya kita deh. Nah, anu masih ingat masa lalu sih kita ya.
1: Masa lalu.
2: Nggih. Entar nikah sareng Bu Sinta wau. Nah. Ada benar nih masih sengketa ya deh. Nah masih kebenaran yang cacat. Rado ngenah sengketa.
1: Kita apa ngebudoh nih.
2: Ini lain anu yang ada.
1: Pun api nih ke Pak ya.
2: Ngenah ngenak lu. Cacat ada masih kena jenang lah cara pungpung mau pulas sengketa masih itu. Super. Saya nggak ada apa cuma ini saya subjeknya saya nguluh ngerado di banyu berak bisa kayak tua
1: apa kau pak yanti kena lucu saja
2: atau boleh ada nah sing caca ada jeng singnya ada deh.
1: Singnya ada sih budak ya, ya pak ya.
2: Oh singnya, cara buat cinta kan nyacatnya.
1: Ya, ne.
2: Oh iya nyacat singnya. Nah nganten ya keluar sih kita deh. Nganten ya keluar. Malah anak besik kentengol.
1: Besik
2: madu kita deh.
1: Besik kentengol.
2: Nah, aku coba ngelakuin apa sih, beling-beling kau yang lekat, oh. Gitu ya.
1: Mesti benteng, oh.
2: Coba, kan, alihah mahandu, boleh ke sini deh.
1: Oh, bih ke dalam.
2: Tuh, ke dalam, masih itu, nyanya kena hukum kamu palau, masih itu.
1: Ah, bisa jadi nih, Kak Pak, ya.
2: Tinggi aja gitu, tanah. Ado masih agak nak nganyaan sing keto ke yang jani sing lah kurang nang deh.
1: Ika mun bayar.
2: Oh, ado masih nalo nganyaan ke dalam masih to.
1: Sing ke dalam mulu aja bak kantang wak ya ningke.
2: To bujeknya masih ke kang jani sing keto ya deh.
1: Nah, we agak wenten tuge pak ya ni.
2: Oh, to in sing ado masih lantung-lantung keto sing. No ya di bujang lapuk tak laku. Tadi dikaliku laki-laki tak laku.
1: Dikaliku laki-laki tak laku lho.
2: Ingin langsung karo ado masih nak. Nah yang orang totoan karma palau ya karma palau ya masih anu nak. Coba di luar masih anu totoan sing ngulo monto ya jatuh karma nek ketok jalan hidup sing keto ya teh.
1: Nggih kan apa Pak.
2: Eh Monica kan jadi anun yang deh.
1: Iya pak ya.
2: Ini nggak subuh kecepet pintu nih, nggak tak bersih nih lor.
1: Iya.
2: Iya suksesmu deh untuk kalah. Niki Bu Mar sama Pak Mar Rahayu pun nyolek nih, Kak Dauf yang datang.
1: Iya
2: deh mau pamit Om Santi.
1: Om Santi. Om. Ya semua Pak Yan, sampun nyarangin di duta reungin makin. Ajan tuh Pak Yan, di duta dot bener ada nih cewek ngwalek-ngwaleknya nawangnya buduh nanya. Eh, gih kerai, nih kang, gih sampun wenten niki Pak Sawite, Bapak Sawite niki sane munggah ing acara nostalgia. Nanging duaning sampun galah niki kang ringis ampurayang dumun acara niki puputan dudutang nggih duduta. Nunas geng pengampuran niki duaning selami bertugas nggih meduwe kekirangan utawi keuangan saneten manut ring akset semeton sareng sami nggih. Duduta matur sesemua niki majang akan rai sane sampun setate nyarengin, setate monitor, setate mendengarkan niki nggih. Duta puputan nggih aduk pramesanti om santi santi santi santi om.

0: gerakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen di bawah. Beli nyoman yuk kangkung.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking widan margi hemuruk nomor pitung dasa dian pasar Bali. Om swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, pemirsa Perempat RRI dan Pasar. Rasa gargita manati tiang Agung Krisna. Nemani rahinan yang mangkin, Buddha, 7 Oktober, war sekali tali nam likur. Sida muali, nyaringin ide dani, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, Perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Pasti kita tiang nyarangin ide dane untuk acara-acara ring perempat RRI dan pasar ngawit semang ni mangkin kantas bepotnya di tiang bertugas mali jebos ring jam dasa semang sepun api gatre rekalan rai sani sampun pada metangi semang ni mangkin dumogi sarang semi panggin di tiang kena rayu rahajang gis tato ngemul yang palsu ecan sake ide sang yang widiwasa samudang lali ngawitin semang ni mangkin elinga tato bersyukur majaring sang maha pencipta duaning kantun kecen gala kantun kecen urip nge membuka mata kembali ring pagi hari kecunduk boli sarang keluarga tercinta lanside menghirup udara pagi ngelaksana yang kudang-kudang aktivitas ring rahinan yang makin dumogi stata ngebolehang tuntunan irage sarang sami ngelaksana yang suagina sukarya suang-suang ring rahinan yang makin dumogi sida labda karya murah rejeki sarang sami. Ingin rekalan rai pastika sekali biasa ring semang ni puniki di tiang muali nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajang Bali ge mali jebos wentang lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandya muali ring sesi acara Rahajang Bali untuk siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Jam pitu semang, titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang nyarangin ide dani reng sesi acara Rahajang Bali muali. Pasti kewintan informasi-informasi menarik kudar titiang. Lantaran jam kutu semang, muali katar gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang muali nyarangin ide dani reng sesi acara Rahajang Bali. Kantas nampakin jam sia semang. Jam siang semang muali katar gatra Bali, Susan gatra Bali, ditang nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesarangin LBH Apik Bali. Siki jam, kantos puputne jam dasa semang. Nah punika rekalan rai, acara-acara sani jagian tarang titiang, ngawit semang ni puniki, kantos nampakin mali jebos, titiang bertugas puput ring jam dasa semang. Sada mungkin rekalan rai, nge majara ide dani sani sampun ngawitin aktivitas semang ni puniki, nge titiang yang pacang nyarangin ide dani antuk lagu-lagu rohani Hindu.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Sosolahan legong, sila tunggal sosolahan klasik Bali sane medui wirage utawi agem ngelungguhang estetika luas mewah keikat antuk struktur tabuh utawi gamelan sane pinake pengiringipun. Kruno legong, mewit saking kruno leg utawi oleg, sane tegesnyane gerak tari sane luas utawi lentur. Miwah gong, sane tegesnyane gamelan. Dadosnyane, legong meteges gerak tari sane setinut utawi keikat antuk ritme gamelan, pemekasnyane gamelan semar pegulingan. Lumrahnyane sesolahan legong kesolahan oleh tigang diri pregine istri, siki pinako condong, malih-kalih pinake legong lan langse utawi Prabu Lasem sareng Putri Rang Kesari. Pregina legong rikala mesolah setate makde kepet utawi kipas pinake silih tunggil serana pinih utama sane nagingin keluasan gerak tangan pregina minekadi agem ngeseh meliput lan ngatap kipas nyihnayang wirage sesolahan klasik Bali sane lemuh taler ngulangunin. Cerita sane katurang ring sesolahan legong utaminyane merupa cerita Lasem utawi legong keraton Kuntul Jobong Calonarang utawi epos Ramayana. Sesolahan legong pinake silih tunggil tetamian budaya Bali sane sampun keloktah kantos ke duro negara mewah sampun keangkenin oleh UNESCO pinaka warisan budaya tak benda.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Susmaring manat torang titia Rekalan Rai Kantun Satya Meskian Iri Kiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah Rekalan Rai Kantun Kesarai Titia Agung Krisna Sarang Bangkin Garing Piarsang Sarang-sarang Siaran Acara Surya Puja Antuk Topik Kandepat Kesarangin Ibu Alit Rustiani.

0: swastiastu, om anubhadrah kratawuyantu wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Denpasar yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Nilukoma Ali Trustiani, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Umat sedharma, semeton RRI Denpasar dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawarenugraha kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat erat, sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu, khususnya dalam tradisi Hindu Bali, yaitu Kandepat. Nah, sangat menarik. Nah, di sini setiap manusia yang lahir ke dunia dipahami memiliki saudara nggih, secara niskala yang sering disebut Nike Catur Sanak atau Kandepat. Nah, jadi kande ini berarti teman umat sedharma, teman yang bisa diartikan saudara, yang bisa diartikan kewisesan dan juga tutur. Nah, sedangkan pat ini berarti empat. Nah, dengan demikian kandepat ini dapat dipahami sebagai empat teman. Nah, empat teman atau saudara manusia secara niskala yang berada di sekitar tubuh manusia sejak lahir sampai meninggal. Nah, jadi keempat saudara tersebut berkaitan dengan unsur yang menyertai manusia itu sendiri ketika berada di dalam kandungan. Apa saja itu maksudnya? Jadi bagian-bagiannya itu ada yohnyom atau air ketuban gitu. Jadi ada getih atau darah, dan ada lamas atau selubung halus janin, serta ari-ari atau sering disebut dengan plasenta. Jadi pemahaman inilah yang menjadi dasar pembahasan kandepat dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, ketika kita berbicara umat sedharma tentang kandepat dan perjalanan kehidupan manusia gitu ya. Jadi kandepat ini tidak hanya itu dipahami berkaitan dengan proses kelahiran saja, tetapi juga mempunyai hubungan dengan perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi kesadaran untuk selalu mengingat saudara empat ini secara niskala dipandang penting karena kandepat ini berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan manusia. Sebaliknya, Mas Dharma, manusia itu diingatkan agar tidak mengabaikan kandepat itu sendiri. Jadi kandepat ini juga dikaitkan dengan sifat-sifat buta, sehingga hubungan yang harmonis perlu dijaga. Oke. Jadi salah satu bentuk pengingat hubungan tersebut adalah seperti pelaksanaan otonan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Nah, otonan ini tidak hanya menjadikan peringatan kelahiran menurut buku, tetapi juga dikaitkan dengan penyucian lahir dan batin gitu. Ini permohonan keselamatan serta menjaga hubungan dengan kandepat itu sendiri. Maka dari itu mungkin banyak sekali ketika kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita abai akan otonan itu. Itu sangat penting untuk kita tetap ingat dengan otonan nikmat sedharma, karena ini berkaitan dengan menjaga hubungan kita dengan kandepat itu sendiri, yaitu empat saudara yang kita ajak sejak lahir itu. Nah, tiga konsep kandepat pada dasarnya itu terdiri dari tiga umat sedharma. Jadi ada manusia, buteya, dewaya. Nah, yang berarti ini dia ini sebagai manusia, dia sebagai buta, dia juga sebagai dewa. Manusia ya, buta ya, dewa ya. Jadi sebagai manusia dia juga sebagai buta dan dia juga sebagai dewa. Nah, dari konsep tersebut dikenalah kandepat buta, kandepat manusia, dan kandepat dewa. Sangat menarik nih umat sedharma jika kita ulik lagi. Nah, ketiganya ini sangat saling berkaitan umat sedharma. Konsep kandepat ini juga memiliki hubungan dengan trihitakarana, trikona, triguna, dan trikaya parasuda. Oleh karena itu, pembahasan kandepat ini tidak hanya menyentuh aspek niskala saja, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ide sang yang widiwasa. Seperti ini kan, umat sedharma, semeton RRI Denpasar dimanapun berada. Jadi ketika kita berbicara kandepat buta, ada kaitannya dengan menjaga alam dan lingkungan. Nah, kandepat buta ini menekankan konsep pelemahan umat sedharma, yaitu hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Jadi manusia ini perlu sekali untuk menjaga dan memperhatikan alam agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti ini. Nah, ada dalam konsep ini empat unsur kandepat itu dikaitkan dengan kekuatan buta, yaitu Yehnyom sebagai Anggapati, Getih atau darah ini sebagai Prajapati, Lamas itu sebagai Banaspati, dan Ari-Ari itu sebagai Banaspati Raja. Jadi empat unsur kandepat itu dikaitkan dengan kekuatan buta, itu dia ada nama-namanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini kita perlu lagi membahas tentang Anggapati. Nah, Anggapati ini kenapa dia berkaitan dengan Yehnyom atau air ketuban gitu ya. Jadi Anggapati ini berkaitan dengan Yehnyom atau air ketuban. Angga itu berarti badan, dan Pati itu berarti raja atau penguasa ya. Jadi di dalam pemahaman ini, Anggapati ini merupakan perubahan spiritual dari air ketuban menjadi sosok buta yang menguasai tubuh kita gitu ya. Ketika manusia berada di dalam keadaan yang lemah atau dikuasai nafsu angkara murka, manusia itu diingatkan untuk meningkatkan kehidupan spiritual, antara lain seperti misalkan kita rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, contoh kecilnya seperti rajin sembahyang umat sedharma. Yang kedua, setelah Anggapati ada Prajapati umat sedharma. Nah, Prajapati di sini berkaitan dengan getih atau darah ya. Jadi di dalam Prajapati ini merupakan perubahan spiritual dari darah itu menjadi sosok buta yang berkaitan dengan perempatan agung dan kuburan serta ketentuan tertentu dalam pelaksanaan upacara gitu ya. Jadi Prajapati ini berasal dari elemen cair atau apah bisa disebut. Kemudian ada Banaspati sebenarnya. Banaspati ini berkaitan dengan Lamas dan dalam tradisi ini dikaitkan dengan sungai serta batu-batuan besar gitu. Itu artinya menghubungkan dengan waktu-waktu yang perlu diperhatikan seperti kali tepet dan sandikala. Nah, ini sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan diri. Maka dari itu sering tetua kita terdahulu mengatakan kita tidak boleh bepergian ketika tepat sandikala. Nah, yang terakhir ada Banaspati Raja. Nah, Banaspati Raja ini berkaitan erat dengan Ari-Ari. Ari-Ari ini dikaitkan dengan pohon-pohon besar umat sedharma. Jadi pesan yang dapat diambil adalah dari Banaspati Raja ini pentingnya menghormati dan menjaga alam gitu ya. Jadi manusia itu tidak seharusnya menebang pohon sembarangan gitu. Jadi menjaga tumbuh-tumbuhan itu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan yang merupakan bentuk nyata menghargai alam itu sendiri. Apalagi sekarang kita umat sedharma banyak sekali yang lalai akan sampah, dan banyak terjadi bencana-bencana itu karena sampah. Itu kita harus sadar diri lagi, karena sampah itu tidak mungkin menumpuk karena begitu saja, tetapi itu tuh seperti ulah manusia itu sendiri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, dengan demikian Kandepat Duto ini memberikan pesan gitu nih, pesan-pesan bahwa menjaga diri itu juga harus diikuti dengan menjaga alam dan lingkungan. Jadi kunci untuk mendapatkan manfaat dari ajaran ini gitu Mas Dharma adalah perbuatan nyata di dalam kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, seperti Nike. Itu tadi penjelasan mengenai Kandepat Buddha. Konsepnya itu mengenai palemahan gitu nggih. Jadi yang kedua ada Kandepat Manusia. Kandepat Manusia ini bisa diartikan menjaga hubungan dengan sesama umat sedharma. Bagaimana konsepnya? Jadi Kandepat Manusia ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran Trihitakarana, yaitu pawongan. Nah, pawongan ini adalah hubungan yang selaras antara manusia dengan sesama manusia. Seperti ini, kan, ya? Ketika kita berbuat baik dan hidup rukun dengan sesama, otomatis akan tercipta rasa persaudaraan, rasa kenyamanan, rasa kedamaian, dan rasa ketentraman ketika kita sudah memupuk rasa persaudaraan itu. Otomatis itu akan terciptanya rasa persaudaraan itu. Nah, hubungan harmonis ini tidak hanya dijaga melalui perbuatan maksudnya, tetapi juga melalui ucapan. Karena ucapan itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi perkataan itu mempunyai kekuatan untuk membangun maupun merusak hubungan. Nah, maka dari itu Mat Sedharma, Semeton RRI dan pasar dimanapun berada itu harus menjaga ucapan gitu, ya. Nah, karena itu umat Hindu itu perlu sekali menjaga tutur kata, menghormati orang lain, dan menghindari ucapan yang menimbulkan konflik gitu. Nih, jadi Kandepat Manusia ini juga lebih dekat dengan konsep Raja Sumat Dharma dan berkaitan dengan berbagi upacara seperti misalkan ada Manusia Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya. Nah, Manusia Yatnya ini dilakukan dalam perjalanan kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan hingga dewasa. Seperti dari sejak berada dalam kandungan kita sudah menggedong-gedongan, 3 bulanan, otonan, mepandes, dan pawiwahan. Nah, ketika manusia meninggal, hubungan tersebut dilanjutkan dengan pitrayatnya yang termasuk adalah di dalamnya itu ngamben itu sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai Kandepat Manusia. Kemudian ada lagi mengenai Kandepat Dewa. Nah, di sini konsepnya menjaga hubungan dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Mas Dharma. Jadi Kandepat Dewa ini merupakan pengejawantahan konsep parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam manifestasinya itu sebagai dewata. Bagaimana cara pendekatan kita? Nah, cara mendekatkan diri dengan kandepat dewa ini adalah melalui dewayatnya, termasuk pelaksanaan seperti misalkan piodalan. Ini jadi di sini menjelaskan bahwa kandepat buta, kandepat manusia, kandepat dewa ini mempunyai dia keterkaitan satu sama lain, gitu ya. Jadi ketika hubungan dengan alam dan sesama dijaga, manusia itu juga diarahkan untuk meningkatkan hubungan spiritual, spiritual dengan ide Sang Hyang Widiwasa tentunya. Dengan demikian, ketiga hubungan tersebut ini dapat dipahami sebagai satu kesatuan kehidupan yang harmonis, gitu. Nah, kemudian cara mendekatkan diri kita dengan kandepat gitu ya. Bagaimana mungkin Umat Sedharma memiliki pertanyaan bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan kandepat atau empat saudara kita itu. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan itu untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri dengan kandepat, biasanya kita di dalam kamar gitu ya, benten ada pelangkiran gitu. Setidak-tidaknya ada pelangkiran, kita membuat pelangkiran yang dapat kita letakkan di kamar atau di atas tempat tidur kita. Nah, ini sebagai standar kandepat kita. Di dalam ini kandepat membuat pelangkiran ini, di dalam lontar Aji Maya Sandi itu pelangkiran juga menjadi titik fokus sembahyang dan tempat untuk mengikat atau mengingat kita kepada kandepat itu. Otomatis kita akan selalu ingat kepada kandepat itu. Dan yang kedua itu ada caranya melaksanakan otonan. Nah, otonan ini dilaksanakan setiap 6 bulan Umat Sedharma atau 210 hari. Otonan ini dikaitkan dengan penyucian lahir dan batin. Kita memohon keselamatan dan mengingat terhadap kandepat itu. Jadi banyak Umat Sedharma itu yang mungkin lupa dengan otonannya karena sudah dewasa, nggih. Itu harus kita tetap, setidak-tidaknya kita harus menghaturkan sodan canang sedih sendiri, gitu, nggih. Kemudian kita harus ingat berpamitan ketika kita berpergian dengan kandepat itu sebagai bentuk mengingat dan memohon keselamatan ketika kita kembali membawa rarapan gitu ya, seperti oleh-oleh sekedarnya untuk dipahami sebagai tanda bahwa kandepat itu tetap diingat gitu. Dan selalu kita mensyukuri hasil kerja. Ketika kita memperoleh hasil kerja, termasuk misalkan kita menerima gaji gitu, mungkin kita harus menghaturkannya terlebih dahulu gitu. Nah, itu beberapa cara untuk kita selalu mengingat kandepat kita. Jadi makna dari kandepat ini bagi kehidupan masa kini itu, Mas Dharma, memiliki pesan yang sangat relevan dalam kehidupan modern. Manusia itu sering sekali terlalu sibuk bekerja, mengejar kebutuhan material, menggunakan teknologi, dan beraktivitas di media sosial, sehingga dapat melupakan hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, kandepat buta mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Kandepat manusia mengingatkan kita menjaga hubungan dengan sesama melalui perbuatan dan perkataan. Sedangkan kandepat dewa mengingatkan kita untuk tetap menjaga hubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dengan demikian, memahami ketiga konsep tersebut, umat Hindu dapat membangun kehidupan yang seimbang. Jadi kesadaran spiritual tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Baik para pendengar RRI Denpasar yang saya hormati dan Umat Sedharma yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa kandepat ini merupakan empat teman atau saudara manusia secara niskala yang berkaitan dengan kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal. Nah, keempat unsur tersebut adalah yehnyom, yeteh, lamas, dan ari-ari. Dalam perkembangan konsep kandepat ini dipahami melalui kandepat buta, kandepat manusia, dan kandepat dewa. Oleh karena itu, mari kita memahami kandepat ini bukan hanya sebagai pengetahuan tentang saudara niskala, tetapi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran, keseimbangan, rasa syukur, dan keharmonisan. Baik umat sedharma, meton RRI dan pasar dimanapun berada, semoga apapun yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita di dalam menjalankan kehidupan beragama Hindu. Saya Nilokomang Adi Kristiani, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan

0: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Rajang Laksana yang persembahyangan puja Tri Sandia Majareng Matindus Dharma Ring DJJ pada megena Dumugi ide sang yang widiwasa Stata mepak ije kerayuan lan kerajengan Re iraga sarang salmi Jagat lan stagingnya nih Nabi Male melarapan puja Tri Sandia puniki Ge iraga sidang ngemolehang Ketenangan hati lan ketenangan pikiran Stata ngemolehang tuntunan Ritat kaleng laksana yang Suwagina suwakarya suang-suang
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
3: Hai Vi. Aku kan lagi diet, males ah makan berat.
2: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
3: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
4: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
3: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
4: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
3: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
5: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna mulai nyaringin ide dane ringga acara Raja Bali. Serebagian nyaring piarsang sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk judul Sistem Perkawinan Adat Bali.

0: Aduh, yen jingaken di kelenor nepe sajo tekening pomargi cingaken jadi di masyarakat cek liu pesan anak nganten tur maning wahai ini apa ben duaso nepek mereron di jalan-jalan nih ada ngajaran ada ngelodan mau papas montore mau iring-iringan ngatahan anak nganten aneh cina aneh gue.
1: Oh iya mirip pendian sih.
0: Iya.
1: Ini kan memasan-masan udah bilang ada sih. Cuman yang sasih kene masa nak nganten. Kenapa sana aja. Rame nak nganten makin jadi.
0: Ada nangohan kita pangalih dua soni.
1: Pak Engken cara pang boleh dua soni ki.
0: Apa ada ongsok ke pangengalan pangemugen nih.
1: Nak minap kan telur yang nunah kena lingsir. Jalan iki kan masih dewasa, minap. Kenten ini mirip mungguh di anuno, di lontar, minap.
0: Aduh, ragoto teh ngebitan lontar sih, tawa. Dumadak, nepek masih sih gitu.
1: Kalau yang iki nak semang iki, wenten penting iki dek. Mumpung gitu dan berangkat iki.
0: Penting.
1: Penting saja iki.
0: Kenten.
1: Kan misane lah panak, tapi dan kok. Punaan, punaan di misan gitu. Kalau nyewang lo makin mau maling kok naji. Mau maling termaning dan banding apa mulai nak apa maling dan banding apa di rumah dia naji jangan naji mah bingung dia ingin cara niki. Pertama kan lo mau maling gitu adaan ke mau maling kan melanggar hukum nih kok dia nan rago kena kasusnya gitu.
0: Iya naja, iya butuh ada hubungan apa?
1: Memisan lah, kan keponakan di misan itu. Ah,
0: masih hubungan.
1: Yang tombang buat lah masih hati tertelung masalahnya. Engken solusi ini kok bingung dan.
0: Yang mau maling kan tuh bu.
1: Maling melanggar hukum nih kok.
0: Melanggar hukum.
1: Pasal itu tentang kuda pasal kok melanggar hukum lah kok mau maling.
0: Terlepas dari hukum tuh, sih gitu tuh.
1: Okay.
0: Jadi irago pemekas ada di jagat Bali gitu. Yang namanya sistem perkawinan adat Bali. Itu kan ada
1: Sistem perkawinan adat Bali. Tapi ini kok.
0: Aneh si malu. Ada sistem momadek.
1: Momadek artinya kok yang momadek. Bertanya dengan nyalaan ini biasanya.
0: Ngidih. Itu ngidih. Saling ngarso. Betul. Gitu.
1: Ngidih. Ya. Lagu mereka ngidih dengan ya.
0: Ngidih. Yang kedua. Ada sistem ngerorod.
1: Nah ngerorod nih kok.
0: Ngerorod itu patut kan kawin lari.
1: Kawin lari.
0: Tanpa
1: sengetahuan ini melayu. Tanpa
0: sengetahuan. Yang kanti tanpa sepengetahuan. Identik dengan memaling.
1: Maling niko ngerorot niko maling.
0: Ngerorot ada aneh. Aneh ketiga ada sistem meleganang.
1: Meleganang niko?
0: Memperkosa.
1: Puh.
0: Kalau yang zaman jani sing mangon tuh.
1: Meleganang terminten mungkin.
0: Sing ada jani karena hukum HAM tuh.
1: Nggak teman grip dia niko. Pakso doang.
0: Aneh mangon. Sistem momade lan sistem ngerorod.
1: Artinya yang punak dia niki momaling nak lo niki berarti ngerorod dia dia.
0: Ngerorod.
1: Dados niko ji. Sah niko dados niki.
0: Sah sekawan apa jalan kan len tuh.
1: Penapi pemargi niko.
0: Ngerorod memaling kita kan lalu sih gitu.
1: Memaling kita
0: karena dua insan gitu si Joli nih kia nang da istri buah dong kena duo nih
1: pada deman nelo deman wani deman
0: artinya anelo sudah siap hijau aja aja ah kan gitu ya.
1: Lu cinta, wanita cinta, dan yo.
0: Ada jadi sistem di subuh maling tuh pasti kok subuh keluarga ane maling kita tuh diantar dengan surat penyampaian surat ke
1: surat kan biasa
0: keluarga ane istri biasa ane tuh nejinga ane pirang-pirang sing langsung ngabo surat ke tempat
1: ke rumah rumah lo
0: paling tidak ke klien
1: perjuru dan ya perjuru dinas perjuru adat rekodan dan ya
0: perjuru tuh yang ikan ngantaran ke mo wane ngelahan
1: gitu mapan panah subuh kantenan
0: artinya isen surat itu memberitahukan biar tidak khawatir
1: orang tua niko bahwa anaknya sudah
0: sampo Riki.
1: Riki wentan ana tresno pada tresno gitu nggih.
0: Botekan aja nih aja duo.
1: Ngeluh moni neken.
0: Ngeluh moni neken. Di samping mengetahui orang tua.
1: Orang tua.
0: Masih neken.
1: Orang tua ni moni kan. Oh, kentan ada sini pomar gini.
2: Nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Iya, aneh keluarga aneh loh, Jani. Walaupun nak rawas ada aneh kan mau maling. Pasti kok mesti gedok pasang.
2: Oh, nak kehilangan tuh. Yang kehilangan masih sebat tadi.
1: Jani, subuh ada surat gitu. Panak subuh selamat itu.
2: Berpikir ya mulai.
1: Botasan subuh surat. Ada sih aneh ngecob ya nih.
2: Bener ngetut uri mereka.
1: Ngecob ngetut uri mereka. Ngerawasan secara terbuka.
2: Terbuka.
1: Kena segitu. Botasan ngerawasan sistem kekeluargaan bu Jani.
2: Ampun mulai ya. Kedan ngomongan kedan.
1: Maroni ten dari awal. Mau pade biasa.
2: Oke. Dan
1: sing ado hukum pidanaan.
2: Otang tuh do jajan. Jadi apa nak ada nih mau maling tuh. Karena pada cara maling selo, maling kayu, maling tapi elektronik.
1: Itu nak kan maling kayu, kayu sing bisa ngomongnya apa sing.
2: Oh mungkin apa maling nak lo nih, nih paling. Karena pada ada deman. Oke, dan dari nih. Aden-dennya melanggar hukum nih kami.
1: Ada aneh kan sistem perkawinan sih.
2: Oh, gini.
1: Pada saat nang ide kita
2: nggak bisa. Gini, gini.
1: Nih atur nanti yang ampun.
2: Ambil ampun.
1: Yang sing teh kan sistem mengeranang ada upacara. Gentong kan lo peragat.
2: Oh, gas orang. Nah, ambil pun. Kau peragat pun.
1: Dokun yang kan peragat gitu. Karena ragu mau ikut. Ada adane budaya. Ada adane upokaro. Menek tuun.
2: Jadi. Patut upacara. Menek peragatan. Oke. Dan ada yang pasti minyak buat tenang. Bayu dik makin. Nah, kau kan pikir terus. Apa nak. Kalau mau maling gitu aja. Ago aja maling bareng ge. Ago pernah dah kada gitu kada aja.
1: Paling sing di pirang bento. Di situ ado nak ni modue lanang ni ane maling kata walu nak nu kata-kata ane maling. Kan ni di sidak moraos tu jani.
2: Nggih.
1: Ih dewa tu. Ampuro tiang. Panak tiang sampun menggano.
2: Purun lah gano.
1: Maling toko duwe ne. Kasal sampun yo nyemak gae maling. Otomatis ada nipon ne tukang paling. Ngelah tesan men mani puane panak. Siraus no panak maling.
2: Oke. Okay.
1: Pangten pianak titiang. Utawi cucu. Benan tadi panak maling. Sane mangkin sap-sap je bos. Pangwo seni pun dados maling.
2: Sabut anak maling. Dados seni pun memade. Sah dosnya itu.
1: Sah pun.
2: Oke. Okay. Nak dua masih berpikir. Bahayanya. Anu panak berjuangnya gitu. Boyo berdeman gitu. Yane rago muung. Jadi. Saat mako aku megatan. Tersenan penak. Akhirnya nak dua. Nak dua nilung. Nah. Kudiang man. Kita ada dosnya.
1: Aku riko tersen pada arso.
2: Arso. Oke.
1: Okay. Cara rawas putu nak benar itu.
2: Oke.
1: Pasti ngirago menggatan sih.
2: Enggak kapit tersenan. Ulian kena ego rago anak tua. Panaknya deman ya bisa makan sebat.
1: Ya ning sampun jatuh karma.
2: Ian sampun tepung misi biu godoh jodoh.
1: Dewa widitan sidong alani.
2: Siro jodan persido lah kermasahan niko. Diastan hidau sang yang widi ya sana tengidang gitu.
1: Diastan manuso lawan buto.
2: Napi malih manuso buto.
1: Singkel nyidang alani. Tengah subuh ngabo. ngabon api dan
2: perjalanan jodoh. Karmo karmane pun rigo jadu karmane
1: di samping jodoh itu bukan dalam hal aloh poni
2: lo moni wadah nggih jadi
1: irago mau timpal masih berjodoh
2: nggih yang ten jodoh ten ketemu ya yo ten
1: kita masih dengan hal pekerjaan.
2: Nih, gegen, geginan. Tapi yang ten jodoh, aku ten man gaya ini kau.
1: Meli motor jodoh masih.
2: Oh, yang ten mulu aku des ngelah motor ni kau. Bisa kan teman aku warnanya. Oh, jadi pas.
1: Aduh. Kan orang, aduh, yang mau jodoh aja motor ni. Kan itu ada ngerawasan.
2: Nih, kita pun. Aduh, ni mungkin pun ya kita nak. Nak mungkin bukan berjalan lagi ji, nukal makto surat teh mereka, nak neloh nampu cuma aja niki, makto surat mereka mungkin ke perjuru riko di banyar neloh tu, nih, mana tiap pamit?
1: Kita masa tu, sotaning kirago bakal mimpi,
2: nih,
1: bertenan ada sirago?
2: Ah, modar sanor ago, nak ago memuat tengah dah nih, kenal yo?
1: Karena sesano itu berlaku di mana saja, berlaku di setiap waktu apapun.
2: Nih, pas ingat kan nih, catat kan nih. Aduh, nih pun yang asan jantos nih, pun jadi motor surat.
1: Nah, pang anu pando kalasan.
2: Nih, ngiring nih.

0: เมอร์กระปุ่มMekepung inggih punika silih tunggil tradisi balapan kebo, saniwenten ring Kabupaten Jembrana, Bali. Kruna Mekepung mawit saking kruna basa Bali kepung, sani metegas ngubar utawi meuber-uberan. Tradisi puniki mawit saking pidabda para petani rikala ngambat utawi ngolah tanah sawah, miwah ngangkut hasil panen sareng-sareng, sani kesuen-suen raris dados parikrama melomba utawi mebalap di subak. Kalih akit kebo metepe ring kereta alit medaging kusir meadu becat. Pemenang nenten jesane ke pertama rauh ring garis finish, sakemaon kedasarin antuk nampa utawi doh jarak pandaraning pemilet. Mekepung pinaka Cina rasa pengayu bagia majang ring ida sangiang widiwasa, santukan hasil panen sane becik, turnyih nayang rasa menyama beraya, gotong royong, miwah pinaka tetamian budaya Jembrana.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarang yang ditiak Agung Krisna Rekalan Rais, serbangnya ditiak nyaring ini di dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik. Kawitin ditiak untuk informasi perakiraan cuaca rahinane mungkin budap itu Oktober war sekali tali namlikur saking abadan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wilayah 3 Bali. Nah, rekalan rei Kabupaten Jembrana nggih rahinane mangkin niki diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai kisaran suhu niki nggih 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 96%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24, kantas 30 derajat Celcius, kelembaban 68, kantas 95%. Kabupaten Badung, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24, kantas 30 derajat Celcius, kelembaban 57, kantas 91%. Kabupaten Gianyar, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Kabupaten Klungkung, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 88%. Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 98%. Kabupaten Karangasem, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 54 kantos 93%. Kabupaten Buleleng, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 55 kantos 86%. Lan Kota Denpasar, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 64 kantos 87%.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sekat kali ini sampai langsung saking jam 6 semeng, Rekelan Rai. Selamat pagi, majareng ide dane, nge, sani sampun ngawitin aktivitas ring rahin dane, makin kenten nge. Namang dane sudah tetap memberikan ruang yang cukup, kenten nge untuk otak, tetap fokus di pagi hari. Luangkan waktu untuk melakukan meditasi Rekelan Rai. Nah, demi kesehatan lan ketajaman otak, nge, menurut ahli saraf Kristen Wilmer niki menyarankan untuk melakukan meditasi di pagi hari. Tidak perlu lama, kenten nggih. Meditasi bisa dilakukan selama beberapa menit. Meditasi puniki bermanfaat ngirangin stres lan kecemasan, antuk mengurangi kortisol lan epinefrin, saning wantu mengatur tekanan darah, detak jantung lan pola pernafasan. Dosan punika meditasi sida menciptakan sinkronisasi samian bagian otak, nah dosne sida meningkatkan kreativitas pembelajaran, fokus lan perhatian. Nah, tiasan punika Rekelan Rai ide tane taler bisa melakukan kegiatan membaca buku di pagi hari, nge. Nah, niki membaca buku puniki, kenten nge utawi koran di pagi hari, kenten nge boyeje wantah sida menenangkan utawi membuat pikiran lebih fokus, kenten nge. Niki taler melatih keaktifan otak niki ring pagi hari, kenten nge niki penting pisan. Ening sampun menyiapkan tubuh lan pikiran termasuk mempersiapkan otak, pastikan pikiran sida lebih fokus memutang pekarian ring rahin dan makin. Informasi puniki ditangkutip saking sumber cnnindonesia.com.

Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

Rekanan Raya Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Angus Inyoman Subande menyoroti keterlibatan TNI dalam operasional program makan bergizi gratis karena urusan logistik dan pembagian makanan merupakan pekerjaan sipil atau eksekutif. Ditegaskan keterlibatan TNI dalam MBG perlu dibatasi agar tidak masuk ke operasional pembagian makanan dan harus kembali pada fungsi utamanya membantu masyarakat dalam persoalan keamanan, kebencanaan, maupun pembangunan infrastruktur. Menurut Inyoman Subande, penyediaan makanan dalam program MBG dapat dioptimalkan melalui kantin sekolah karena dapat memberdayakan masyarakat sipil, termasuk warga kurang mampu, sekaligus membuat penyediaan makanan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu makanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesare Inditia Agung Krisna Rakyat Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputni jam sia semang Bali jemas. Ringgala hipun iki ide dane talah dadas nyarengin ringgala on air ring 0361223361 ge. Ring WhatsApp sinang puru dumun doan ngunten gangguan niki ring WhatsApp ge. Semang nang mangkin pacang mau sanganinin inde topik waspada influ influenza kenten nge. Nah, rekalan rai nge, saking data Kemenkes niki per 2 Oktober 2026 nge, kasus influenza mengalami peningkatan pada akhir September 2026 pekan ke-38 saking 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel sebanyak 148 positif influenza. Angka puniki merupakan proporsi spesimen positif dari jumlah yang diperiksa, bukan berarti 56% penduduk terkena influenza. Peningkatan puniki bukan lonjakan besar dan masih mengikuti pola musiman yang umum terjadi di Indonesia. Nah, influenza A puniki inggih punika penyakit yang disebabkan oleh virus influenza A. Virus puniki menyerang saluran pernafasan dan mudah menular. Meski bisa sembuh dengan sendirinya, gejala infeksi virus puniki perlu dikenali, dipahami, mangdene bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Kenten nggih, influenza A puniki pinake sinalih tunggil jenis flu kenten nggih yang umum terjadi. Ya diastona sapunika infeksi virus influenza A dapat menyebabkan komplikasi serius yening tidak ditangani dengan baik kenten nggih, terutama pada kelompok rentan sekali anak-anak, lansia lan penderita penyakit kronis. Nah, gejala napi wastane virus flu puniki, nggih. Nah, virus influenza A puniki menyebar melalui percikan ingus, nggih, utawi liur, utawi droplet yang dihasilkan saat penderita batuk, bersin utawi berbicara. Nah, droplet puniki dapat terhirup oleh orang lain atau menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Nah, gejala influenza A rakelan rai niki menyerupai gejala flu pada umumnya. Inggih punika demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala dan lemas. Nggih. Nah, mausa ngeninin indik influenza ritatkala ide dane mengalami batuk pilek, biasane gejala yang seperti napi ide dane rasakan lan penanganan utawi pengobatannya seperti napi. Dursang berbagi cerita mali jebos ring lan telepon 0361223361.

0: Perkenalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geser Bangkit yang buka adalah on air yang lain telepon 0361-223361. Ya, sama bentuk penelpon ke pertama Sang Kretitya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krishna Ratu Cantik. Iya,
0: selamat pagi Niki Bu Vera.
1: Iya, jek pinuna sejak medaging tuh.
0: Engke Niki.
1: Segera Ratu Mas Melanting Pangjang boleh jek pisan Niki Agung Krishna.
0: Bira. Ratu napi napi sahnya jadi kekayu ni.
1: Hah?
0: Kenten, gigi.
1: Tawaran ni ke ubat ni ko? Napi maling geneng ni aru, ratu betara.
0: Niki ubat niki rih tat kalau titiang puru.
1: Geneng ni jeng aru. Jeng demen sajan yang tu.
0: Gigi.
1: Menusuk ke hati, bukan demen gini. Kita bermakna lagu itu gitu. Agung Krishna.
0: Titiang.
1: Dekat di topik sini wau. Flu pilek.
0: Flu pilek patuh niki batuk pilek. Punapi niki ritat kale jagi batuk pilek gejala napi sana biasanya dirasakan niki.
1: Ya makin cenik-cenik itu nge. Ya alia cucun tiang kentang. Ya nampun pilek jangan kon tiang alia najak ke dokter kentang.
0: Oke kentang. Oh.
1: Sekali dumon batuk pilek jangan urut yang anji batu bawang. Aji don dap bejak. Jangan terus jahe makin ten nu zaman yang dirago jadi kisah tua makin wau ya pang danya tiang kembangan sakit pinggang sana duduk wain-wainan itu.
0: Oh.
1: Kalau pilek tu jarang kok.
0: Ngendumun kan nulah nak alit nyak ngangin bawang gitu dan mangkin aduh bau gitu.
1: Ngeokan Agung Krishna kayun
0: gitu. Gitu bekewati bebene aduh. Beban aja dadap jak bawang aduh bau. Ngal ngeling subuh tu won wati ben. Nge
1: yan alit dumun kan panas ben kan silit dagingan bawang ni kejaton dadap kan bete aduh.
0: Ini ko sampun doa.
1: Kencan sekali pernikahan itu bau.
0: Nanti uta ada bona do. Rari mangkin ni mewah tim.
1: Mewah mangkin. Alir terangga maka mangkin ampun je panas sikit jengalin ke dokter. Mungkin panas sikit jengalin ke bidan ke tempat lahir kencan tu.
0: Duaning niki.
1: Harga sehat tu mahal sekali tu.
0: Duaning taler virus nak ya milu masih ya beradaptasi. Sih perkembangan zaman ini milu berkembang virus itu.
1: Ampunan, lunas itu ring ide perdana ring perempat RRI ini kok.
0: Aduh.
1: Tidak damon.
0: Ige punapi niki yening napi wasane gejala ini kan yening Bu Vera niki biasane yening jagi batu pilek napi yang dirasakan niki.
1: Yang dia batuk pilek jeng minyak angin masagor dia tu ke perempat RI bekal minyak angin di dompetan.
0: Biasanya gejala napi yang dirasakan menawi tepanas dingin, utawi niki napi wasane tiba-tiba hidungnya mampet, kan?
1: Kepala sakit tu kenyut-kenyut kan? Dan tiang pilek tu, tapi jarang kan? Dia kebut kan? Jadi bulan dah pilek. Malin mengganti yang angin daya hangat dengan siang jahe dengan siang gula kental.
0: Asalnya tiap tanggal tua ni kekumat asalnya. Asalnya.
1: Nampi pun hanya ya listriknya asalnya yang bangbinnya asalnya berdagang tu.
0: Ampun kan tanggal dua ngaso kemenean tu bi ratu je kebut gitu dua orang ye.
1: Jadi ini kan hidup singgah tanggal.
0: Aduh. Nah ini sampun kenten niki napi dua re sakit kenten napi biasa. Ane tiosan mandi air hangat, pakai urut-urut minyak hangat manten gih.
1: Nikom bantu mangkin, kenten jek minyak angin kan yang metago.
0: Kenten geng.
1: Gih, di data badan kuping sarang cengal di duri ni kau tu. Ni kau tetap yang mendengar minyak angin kado timpal-timpal. Ni minyak angin yang minyak angin. Karena ni kau minyak angin tu ubat saking tahun bertahun ni kau. Tentang bumi ni kau gih. Jati itu jati minyak angin lah datang siang lah ni kegan karina demen ni ke minyak angin ni ke ubat luar ni ke kan walaupun mahal tapi jadi yang negain nona sekecer itu bekal pun yang minyak angin ubat alami ni ke orang ya Bali ya Jepang ya gitu
0: Pokoknya saya ge minyak angin wes bablas angin nih.
1: Yang dompet sangar
0: waya
1: minyak angin.
0: Inge susu mau Bu Vera.
1: Anggung Krisna. Terhajang juga.
0: Suk sama.
1: Nomogi Anggung Krisna tetap cantik cerah. Memberi masyarakat pencerahan.
0: Suk sama sarang-sarang.
1: Mantap. Merdeka. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge. Matur susama Bu Vera ngering Pasar Tabanan. Inge. Sampun nyarengin. Inge. Sore makin muali ringlan telepon 0361223361. Inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Agung Gak Krisna.
0: Inge. Selamat pagi, Niki Ma Indira.
2: Selamat pagi Muwali ge. Cerah cuaca ge.
0: Nggih, punapi wadoe sampun cerah taler niki.
2: Sampun jebol polis sane. Anu gede mantan kau ge.
0: Nggih, yang penting sampun medage anget-anget wadoe niki.
2: Bikin ini Jerman mriki nyolek mali jebos munggah niki.
0: Nggih.
2: Nggih. Ora Krisna punapi pirang mah polis sungkan. Sampun kena mangke aduh.
0: Oh, nak alit tuh sungkan tapi.
2: Oke.
0: Nggih. Ya, nggih.
2: Dungi kenten sehat ngelantur nggih aduh nggih.
0: Nggih.
2: Mangken topik
0: flu batuk. Nah niki mangken kan waspada influenza. Influenza punika nah sekali pilek pada umumnya kenten nggih sakewanten gejalanya niki jika tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi. Nah yen ing Mbak Indira saking dumun menawi terjagi mengalami batuk pilek puniki gejala napi sane biasane dirasakan.
2: Nah yan mbah kalang mangkin yan mbah asana ampun mau bila bantang cunguh niko ge genit niko ge
0: genit
2: bangkes kenten mulai ampun mbah minum banyak air hangat kenten terus niki tunggaan batis cokor masih urut mbah ampun dadas minyak hangat niko ge.
0: Oh kenten
2: niko fungsinya yang nak mbah kalau medue buku niko anu niko sarap 38 jalannya lancarnya darah
0: niko. Oh kenten, oh belajar untuk mempijat titik-titik sarap niko kenten.
2: Angin dia nak angin di rumah tangga angin
0: deh. Iya, anginnya nanti tiba-tiba niki Mbak Indira buka praktek pijat kedu.
2: Ya,
0: nak cari kakek lah dulu, nampungkan kita main apa pada sah. Oke. Si Rauning nurun ilmu kakek ke nini terus tu.
2: Niko gejala mbah saya tanya kayaknya lan anak-anak kenten masa pun kan cara ibu pun adik kita gak dek tunggu ayang yang kian sih mbah terus yang men mandi dengan air hangat minum banyak kenten anak-anak mungkin kan makanan yang sampun siap saji ini kok tidak boleh diatur kok dia menampun selera kenten itu. Nah, mangkin pangten jaknya niki mangkinan. Pangten yang seni niko flu pilek niko.
0: Nggih.
2: Nak sampun sami jak kenten waspada kenten. Lan bah rutin jalan-jalan terus pagi niko ge rutin pun diimbangi dengan olahraga kenten niki. Nggih. Mangkenten seni niko. Kalau lan sampun virus niko tadi bawa sege Krisna wau. Ampun keni virus niko kan ada tolak.
0: Nggih, ditangani Mang Dede tidak berkembang.
2: Nggih, sampun ditangani bagaimana enten dah membikinan terus niko yen mah niko kulit mekikih niko ge. Ilang kulit niko. Nggih, seduh haji air hangat niko plus dagingin madu telur kuningnya niko ge. Dia pasti yang pun kan ya lantas ngelantur ke genit cunguh pula sama kelo niko kek genit lantang cunguh niko kek dia bangkat sampun dia bingung pun anu asana ruangan ampi dan satu rumah itu juga sana menjalar pasukan itu kek. menikah aja mak peringat orangnya kayaknya. Nih niki tiang dan lali megatros sarang grup janbah metersami niki grup dubah mangge sehat jaga kesehatan itu kan sampun lingsir-lingsir kita umur tentang ya.
0: Nih patut.
2: Nih niki sani makin margiang waspada dan tapi sani tendados sajeng sampunang besliu dados tapi tendas besliu dan tanya.
0: Nih patut. Tinggi suksesnya nih.
2: Nggih. Majang Krishna, salam sareng seganteng, mangga sehat tetate. Nggih, galah mangkin wali yang mbah, intep duk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, matur suksesna Mama Indira sampun nyarengin nggih sanetiasan Melayu Bos nggih, Moli Sang Ratitia ring lan telepon 223361. Sare mangkin di bertitang demen rekalan raya untuk teman-teman sanes sampun siaga yang titik akhir yang biasa.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ngge Muali Kesarain Titi Anggung Krista Rekelan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali Ngge Sare Bangkin Muali Buka Titi Anggala On Air Ring Lan Telepon 0361-223361 Ngge Sanggre Titi Ang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Gengge
0: Ngge Selamat pagi Bu Jero
1: Selamat pagi Gengge, Senyuda Ngalang, Ibu Merdeka.
0: Ibu Merdeka. Si, Gengge. Kirang-kirang ageng sesari nyenten.
1: Kenten kira-kira, ampun kenten tamu Jepang masih kenten, masih Senyuda Ngalang.
0: Oh kenten, gengge.
1: Kenten masih yeah. Ngalang, nak dompet, masih dan kemong, jadi nge.
0: Gengge punapi niki waduh sampean medaging nih semang nih mangkin nih pang adem-adem nih napi
1: niki Bu Agus Bongkasol sarang kone niki jenak sampun medaging
0: oh kenten sampun medaging napi niki
1: Niki nak wau medagingnya selam-selam gen.
0: Oh, kenten mi.
1: Ampun kadang kebiasaan nasan wau bangun mesugitan jaga ampun pun minum ne selam-selam kenten. Makanya yen gongge mariki ampun pagi-pagi pasti Nini sedang bocok gogo gongge.
0: Oh, kenten mi ratu sedang bocok berarti yening dot nyingain Nini pecehan kenten pagi-pagi harus mereka kenten nge.
1: Asal ampun gue kayun meriki jam 12 00 itu pasti Nini cantik gue.
0: Oh kenten.
1: Hihihi. Aku menang gue juga.
0: Aduh. Cabro ras peteng nih kone rindu kebu.
1: Pasti cantik Nini ampun siro dia kayun. Nyingain
0: ini cantik nih kok. Nggih jebas pasti kau enten sana ngirim ajian serat jiwa.
1: Yang penting grup jan bang cocok santri kita ngos negara samot. Niki gongge dados balian siget.
0: Oh, berarti niko ring pempatannya dados konferensi meja bundar riko nge merah.
1: Tapi sehat dan segar sawitro ade. Ampun yeah. Mireng aprong pat Nini janura susumo jamroras nyanan merikinye
0: Nah Niki kan mau sanggen ninin indik influenza A makin virus influenza A nge. Nah yening Bu Jero Manuraga ritat kale sampun mulai gejala-gejala batuk pilek biasanya napi yang dirasakan Niki gejalanya
1: Oke okay, dan gini janura susumo dumun yen
0: nge
1: Kalau sampun merasa gerah badan, tekenten, apun keten sungguh kayaknya agak empat guys, tekenten. Berusaha ampun manjus dumo naji yeh nih seanget-anget mana ini nyedang nahan dagang kame gitu men nyolek ampun kenten kenten yen masalah obat-obatan kenten pun masih saya cara ni ita asal ampun ngangon obat-obatan ne tumbuh ibo-iboan kiuli di tanah kenten gongge agak suka handek gongge
0: oke kenten
1: Han ini biasa yang pengengal segar tak kenten gongge. Manjing masih gus penyakit ini ya.
0: Oh nge. Oh
1: batu ceron ini manjing.
0: Oh nge. Manjing kemik gitu.
1: Ampun kita nage ampun ini. Pang di gedung ini berobat tak kenten. Ane ngobatin siro tak kenten gongge.
0: Inge.
1: Kang yang ibu bidan, bu perawat dan kange.
0: Nge, ni ko biksu samtong ni ko sana ngobatin.
1: Pak dokter.
0: Kau dah nak biksu samtong nge.
1: Pak dokter, apa kencan? Wow, segan ni kita angka gongge yang si jag segar. Kak mangku sudah ni kencan yang najung penyakit nini Jerman. Yang si gongge kencan dan ngai dan asal ampun ini boleh obat ane niko kenten langsung dari orang terkadang yang yakti wau minum niko ampun pun yang terjani kenken bu segar kenten takonnya kenoko Maling ngerogoh bete
0: penyakit. Oh gitu. Mi aduh kuak tebel nih amplop. Nah bang amplop tebel bener gitu. Om Swastiastu.
2: Rahayang semang, Gongge.
0: Inggih, selamat pagi niki jero mangku.
2: Rahayang semang wali Katipang Limo Kak Om. Sing ado mau kita kena.
0: Nggih, durung mecelek niki, nggih.
2: Sampun api menduwe gatre.
0: Gatre becik ke manten niki.
2: Oh, nek kadang Kak anona Gongge sungkan.
0: Alit niki.
2: Nah, alit sampun sehat.
0: Astungkara sampun niki.
2: Mugi nglantur sehat enak. Kalang gonggek, salak, enak.
0: Nggih.
2: Sampun wae kanu wau kena.
0: Ah, sampun niki, sampun jangkep
2: titian
0: niki. Oh,
2: sampun masih genep.
0: SUSU.
2: Ajengan sabo. Kan topik niki pilek batuk.
0: Nggih, batuk pilek. Biasane ning jero mangku jagi batuk pilek napi gejala yang dirasakan niki.
2: Kadang-kadang yang bos maru, yang kelem maru tuh kayak katanya yang bos mukelonan. Itu ampun bungka, coyo bungkanya kadang jangan kak gua lo batu. Ya nanti dia kan bisa misi loloh sini kayak don sembung itu ulat kayak.
0: Oh, don sembung.
2: Oh, don sembung lah jangan uyah, jangan uyah arang jadi ya, baca jadi ya, ke Bali. Aiko sampun saring. Engkak nak cogen anona bos keliwat kan si bos mukelan itu. Batiko sampun ngali anu tukang jahit ngali jauh.
0: Ge. Yang penting si Douglas kena ten kenten ge.
2: Kadang-kadang tadi bupera sampun minyak angin itu nak tersesap mengelakso minyak angin. Ya, contohnya anu tetap merakit udah kengken, anunya satu gigi sweat, kangen ngolesin gitu. Oh, ini mau tiang ngarangin, dayu. Mau misalnya tiang ini selat jurung, Mbak Debbie tetap menuling semangat, ngetak jam roras petang, teman itu.
0: Sengsema jero mangku.
2: Salam nih, sarang gue Cynthia. Eh galau wali yang pekat, merjebat ibu dalu aspado dan tukar rainan itu nampak malih tiga raino.
0: Okay, tempat wayang. Nih
2: kak ni ngat orang puja wali, sih kak orang ayah. Galau wali yang pekat.
0: Miring.
2: Om Santi. Santi
0: Sandio. Inggih, matur suksema semua jero mangku sudani sari sampun nyarengin niki nggih. Narakalan rai nggih, biasane lingkungan yang padat penduduk utawi kebiasaan kurang menjaga kebersihan niki dapat meningkatkan risiko penularan penyakit influenza A nggih. Tilasan punika orang dengan sistem imun yang lemah niki lebih rentan terinfeksi virus influenza A. Duaning asa punika pastikan langkah pencegahan niki penting pisan untuk meminimalkan risiko penularan nggih. Nah, pencegahan yang terbaik baik, inggih punika pastika vaksinasi flu setiap tahun, terutama bagi kelompok yang rentan, sekali lansia, anak-anak, lan penderita penyakit kronis. Nah, untuk mencegah terkena influenza A, idedane perlu mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, teler menggunakan masker di tempat umum atau ketika merasa tidak sehat. Dasan punika terapkan pola hidup yang sehat, inggih punika dengan mengkonsumsi makanan bergizi lan beristirahat yang cukup, kenten nggih. Nah, pengobatan influenza A niki tergantung pada tingkat keparahan gejalanya, nggih. Nah, rekalan rai mali jebas nggih mali sanggra titi ring lan telepon 0361223361 acara Rahajeng Bali.